Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Tahukah Anda bahwa Radio Republik Indonesia atau RRI lahir hanya seminggu setelah proklamasi kemerdekaan? Kita mulai dengan sedikit kilas balik ketika Jepang mengambil alih Indonesia pada tahun 1942. Radio siaran Jepang, yakni Hoshokan Rikyoku, mulai bersiaran di tanah air. Selain untuk memberikan informasi, siaran radio juga sebagai propaganda Jepang untuk Indonesia. Bom Hiroshima dan Nagasaki kemudian menjadi tanda runtuhnya pendudukan Jepang atas Indonesia. Berkat informasi via radio atas peristiwa bom tersebut, akhirnya Indonesia bisa segera merealisasikan kemerdekaan melalui momentum proklamasi pada 17 Agustus 1945. Para tokoh radio yang dulu aktif dalam jaringan penyiaran Jepang menyadari betapa pentingnya radio sebagai alat untuk menyatukan bangsa. Sehingga pada 11 September 1945, mereka berkumpul di rumah Adang Kadarusman di Jakarta dan memutuskan untuk mendirikan RRI dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertama yang kemudian menjadi titik tolak suara dan hati bangsa. Tanggal tersebut juga menandai kelahiran RRI dengan menganut slogan
1: "Sekali di udara, tetap di udara."
0: RRI merupakan radio yang menyandang nama negara dengan isi siaran yang ditujukan kepada kepentingan bangsa yang bersifat independen, netral, serta tidak komersial. Fungsi utamanya memberikan sebuah pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan menjaga citra positif bangsa Indonesia di dunia internasional.
2: Nusantara Pagi, 4 Makassar.

0: Ya, sahabat budaya, kita masih bersama di acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Baribasa.
1: Waalaikumsalam. Wabarakatuh, Baribasa.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi juga, Pak Jono.
1: Barili.
0: Gimana kabar, Tak? Sehat-sehat, Ji?
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Sesuai harapan dan keinginan.
0: Sesuai harapan dan keinginan, iya.
1: Iya.
0: Masau situ, pena dingin kemakut.
1: Bah, yang penting, santai saja.
0: Iya.
1: Dunia aja ini.
0: Dunia aja ini.
1: Jangan terlalu dipikirkan. Terjadilah.
0: Iya.
1: Iya, toh.
0: Betul.
1: Terima bakal di tempat tua, mau bicara pakir, mau bicara sana, loh. Mampis agak.
0: Mampis mana?
1: Iya.
0: Mampis mana lo kok
1: buang? Mampis mana ada kesana. Tiga agak ketandingan lo dibuangnya. Apa kira-kira? Masa itu material lo.
0: Baik. Pak Jono, kita terkait ini dengan bagaimana melihat tingkat orang terkena apa namanya ini ODGJ di Kota Makassar ini meningkat. Apa kira-kira penyebab ini yang perlu kita harus menjadi budaya kolektif untuk menangani nih gejala ODGJ?
1: Susah juga karena orang seperti biasanya orang tertutup.
0: Tidak
1: mau terbuka. Bukan terbuka apa ya, terbuka artinya terus terang. Baik kepada keluarganya ataupun lain-lainnya. Nah, faktor itu sebenarnya banyak. Ya, karena faktor ekonomi lah, faktor keluarga lah, banyak seperti itu. Kalau gangguan jiwa, oh itu yang paling berbahaya itu. Jadi sudah kehilangan akal sebenarnya. Kalau stres itu masih mending, kan dia akalnya masih berfungsi. Tapi kalau gangguan jiwa, itu sangat harus hati-hati, kan itu sudah kehilangan akal. Dengan kan sahabatnya, orang tuanya saja dia biasa tidak kenal. Nah, itu banyak sekali, itu banyak kasus orang tuh dibunuh anaknya karena itu tadi. Karena gangguan jiwa. Saya di kampus saya dulu ada dua kasus, dia bunuh istrinya. Dia bunuh istrinya.
0: Naudzubillah.
1: Iya, karena gangguan jiwa kan seperti itu. Dan salah satunya ini sudah sering keluar masuk apa rumah sakit jiwa. Ini kan memang tidak ada, kalau sama orang lain kan tidak apa-apa sih. Rajin sholat, rajin ke masjid. Selalu ke masjid. Tapi kan mungkin sudah tiba-tiba datang. Akhirnya seperti itu. Sudah kehilangan akal, dia kenal. Dia bunuh istrinya. Jadi kalau stres waktu itu kan masih bisa dikonsultasi ke dokter.
0: Tapi ya kalau kan? Sudah masuk kehilangan akal mi.
1: Akal, kalau gangguan jiwa mi sudah kehilangan akal mi, nah itu hati-hati. Karena mereka tidak akan mengenal siapa kita, siapa kamu. Gitu. Kenapa itu dulu orang dulu banyak gangguan jiwa dipasung? Kan itu tadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan katanya itu orang yang dulu tuh kayu pasung itu bukan sembarang kayu.
0: Iya,
1: bukan sembarang kayu itu.
0: Tapi biasa
1: itu juga. Ada namanya, kalau di kampung itu kayu lupang.
0: Di sakale
1: itu bukan sembarang kayu itu. Itu ya kayu juga dianggap sebagai obat itu.
0: Jadi itu pada tujuannya dulu di supaya maksudnya mengobati juga. Ada juga obatnya itu
1: dari. Ada obatnya juga. Itu bukan sembarang kayu itu. Boleh ditanyalah kalau orang dulu itu. Itu kalau untuk dipasang itu orang itu kayu apa itu? Pasti tahu ini kayu gini. Tidak boleh kayu jati.
0: Terus biasa kan ada juga saya lihat itu pasungnya itu bukan di dalam rumah, maksudnya dibuatkan tempat tersendiri di luar rumah.
1: Iya, ada juga dibuatkan tempat tersendiri.
0: Iya, tapi tempatnya biasanya tidak terlalu layak lah artinya.
1: Iya. Ya biasa kita lihat di media sosial kan seperti itu, mungkin karena sudah mungkin orang tuanya mungkin tidak anunya dibuatkan tempat tersendiri. Akhirnya bahkan ada yang puluhan tahun. Jadi dulu itu kalau orang di kampung dengan gangguan jiwa seperti itu, namanya dipasung, dan itu jarang ke dokter, tapi ke dukun.
0: Ya.
1: Dukun itu ada orang banyak orang pintar. Karena memang dulu banyak juga memang orang pintar membantu orang gangguan jiwa seperti itu. Saya pernah satu keluarga ya, satu saya punya satu keluarga.
0: Yeah.
1: Ini sekarang keluarganya ada di BTP tinggal. Dia meninggal orangnya.
0: Ya.
1: Yang gonjok gitu. Dia di

0: Hampir itu satu bulan tiap malam itu di mandi di sumur.
1: Iya.
0: Baru cara menyiramnya itu pelan-pelan itu. Hanya sampai anu apa namanya? Posok itu. Kalau dia disiram kepala toh. Gitu. Bisa seperti itu. Ya, kurang lebih 3 bulan itu alhamdulillahnya sembuh. Sembuh deh, dan pergi pulang kembali lagi ke Kupang berusaha.
1: Iya.
0: Dan beli rumah di CPTP. CPTP dia meninggal. Bukan karena gila ya, karena penyakit.
1: Memang karena
0: sudah. Gula.
1: Iya. Oh.
0: Gitu.
1: Iya, iya.
0: Hanya memang kalau orang mau berusaha, artinya berobat secara telaten, tekun itu, bisa. Tapi tentunya ada orang juga, keluarganya, dia mau instan kan?
1: Iya, tapi ya, kadang...
0: Iya, mau instan. Itu harus melalui proses.
1: Iya.
0: Tidak boleh instan seperti itu. Karena kalau kita mau instan itu tidak, nih. Mau satu minggu, dia keluarganya maunya memiliki, apa namanya, sembuh 50% lah. Jadi tidak bisa. Di dokter saja, di rumah sakit jiwa saja itu memerlukan waktu yang panjang juga.
1: Iya.
0: Belum ada proses. Jadi itu ada tuh memang itu penyakit begitu. Mau itu keturunan.
1: Iya, ada.
0: Ada keturunan.
1: Ada di kampung begitu, sepupu iya. Dua kali saya itu.
0: Iya.
1: Bapaknya begitu tapi menurun ke anaknya.
0: Oh. Iya, saya, ada juga di kampung saya itu anaknya 4 begitu semua.
1: Oh, iya
0: ternyata. Tapi dia tidak pernah menyakiti orang.
1: Iya.
0: Tapi dia selalu jalan.
1: Dia tahu sih itu Pak Jono mamaknya tuh ini selalu napuku, tapi kalau orang lain enggak. Makanya itu dipisah.
0: Dia tidak pernah pukul orang.
1: Oh.
0: Dia tidak pernah, tapi jalan. Jalan apa namanya terus.
1: Maksudnya jalannya itu enggak sampai jauh-jauh sih, maksudnya sampai
0: dia incar. Sampai 5 kilo.
1: Oh.
0: Dia kembali lagi.
1: Iya.
0: Iya, seperti itu karena turunan, bukan karena apa ya? Enggak tahu karena mungkin
1: kalau
0: biasanya orang bilang
1: ada juga om saya dulu pernah begitu, tapi dia kayak ada orang yang merasa kejar ki. Pernah itu satu kali
0: iya,
1: dia
0: juga.
1: Dia pergi ke Jawa, di kereta hampir lompat karena dia bilang ada orang yang kayak kejar burki.
0: Iya, saya lagi baru-baru di kampus saya.
1: Iya.
0: Dia bunuh diri itu.
1: Oh,
0: tidak kan itu penyakitnya. Oh, dia pernah lari ke bayangkan itu rumahnya itu di Bone di kampus saya itu di Bone Utara perbatasannya dia lari sampai kan itu hampir Ulu Galung.
1: Oh iya, jauh.
0: Lalu situ tempat biasanya pergi orang di situ pergi siara. Itu Petelangkana namanya. Yeah. Dia pergi ke situ jalan melalui hutan itu. Iya. Kalau datang itu anunya dia ini persennya mau lari. Tapi kalau dia sudah terlalu itu gangguan yang ada itu, seperti orang biasa aja. Duduk, apa. Tapi mungkin karena dia sudah anu juga, artinya dia bilang bikin malu keluar kalau datang itu datang lagi, saat tiba-tiba datang itu penyakitnya. Dia pikirkan mungkin dia sudah anu, dia bunuh diri itu. Dia bunuh racun, minum racun.
1: Iya.
0: Tapi ini tadi saya bilang, ini bapaknya yang bunuh istrinya. Jadi memang itu apa namanya gangguan banyak macam sebenarnya. Itu gangguan jiwa itu memang kata bilang ada orang itu gangguan setan. Kan itu selalu merasa ada yang kejar kita.
1: Yeah.
0: Ada selalu nanda lihat apa seperti tadi itu mamanya apa namanya orang tuanya Pak Ibu Nursia selalu bilang ada tentara kan. Ada anu yang selalu anu itu biasa memang ada begitu kita percaya tidak percaya. Mendatang ada tuh kejadian seperti itu. Ada gangguan kolesterol kan beda. Dia berpikir secara ekonomi kan, anu itu kan masih bisa dia anu dengan konsultasi ke dokter di apa namanya. Kalau itu gangguan seperti itu, kalau tidak di orang tidak temukan anu itu, tidak bisa sembuh, tidak bisa sembuh itu. Pokoknya, itu hati-hati orang-orang yang gangguan jiwa berat itu harus sudah kehilangan akal itu. Dan memang itu yang paling berbahaya itu yang sering yang mengganggu apa namanya orang lain.
1: Yeah.
0: Sampai membunuh itu yang paling aneh itu.
1: Iya.
0: Jadi kan banyak kita dengar-dengar apalagi namanya di berita banyak kejadian seperti itu orang gila dia bunuh tetangganya lah atau dan sebagainya seperti itu. Jadi memang hati-hati, memang perlu penanganan kalau ada apa namanya dari keluar kalau ada sudah ada gejala-gejala.

0: misalnya ya mungkin lebih cepat kita bawa ke dokter lah,
1: yeah.
0: Ya kan, jangan berlarut-larut baru kita mau bawa. Kalau gejala seperti itu ya kita bawa ke dokter untuk konsultasi bagaimana dunia ini. Tapi itu juga biasa orang kampung itu biayanya lagi dipikirkan,
1: yeah.
0: Ya kan, biaya lagi mungkin dia mau, tapi itu masalah biaya lagi.
1: Tapi alhamdulillah kayaknya ditanggung di BPJS itu. Enggak pernah ditanggung karena ada keluarga, yeah. Juga pernah saya kasih masuk gratis di rumah sakit, yeah. Jadi.
0: Dan mudah-mudahan ini ada perannya, ada mungkin ini pemerintah perlu membangun rumah sakit jiwa setiap daerah ada lah.
1: Iya, karena ini ya tadi kan? Apalagi tadi ini kan ada ini informasi terkait dengan masalah ada harus kerjasama antara dinkes apa dinas sosial dan dengan dinas kesehatan tuh. Jadi ya. Tapi persoalannya tadi kalau di dinas sosial itu pulmi juga Pak Jono, karena bukan hanya orang gila ditampung di situ, ada orang lansia, ya,
0: gelandangan,
1: iya. Jadi kalau mau semuanya lari kesana, ke sana,
0: ya, betul.
1: Setengah mati juga dinas sosial mungkin, untuk menampung.
0: Mungkin usahakan ini setiap daerah ada rumah sakit jiwaannya lah.
1: Iya.
0: Karena sekarang kan setiap daerah larinya ke rumah sakit tadi.
1: Iya betul. Jadi ya, kan? Menumpuk di Makassar.
0: Iya menumpuk. Jadi lambat juga penanganannya kan.
1: Iya.
0: Jadi alangkah juga baiknya itu setiap daerah ada rumah sakit jiwanya juga,
1: yeah.
0: Supaya masyarakat yang di sini yang terindikasi kan kampungan itu
1: sebelum terlalu parah tuh kan biasanya, yeah, itu parah pi baru nabawa ke rumah sakit tadi,
0: yeah,
1: mengamuk pi atau apalah.
0: Iya, yeah. Ada kejadian,
1: iya,
0: yeah. Yeah, kan ada kejadian apa membunuh apa dan sebagainya baru dibawa. Jadi alangkah itu bagusnya itu setiap daerah ada rumah sakit jiwanya. Dan yang mungkin yang kedua juga. Jadi di Makassar itu suka memperhatikan banyak kita lihat odol berkeliaran.
1: Iya.
0: Kenapa pemerintah tidak aneh itu?
1: Iya betul.
0: Banyak. Tidak ambil kita obati langsungkan.
1: Banyak di jalanan-jalanan, iya. Biasanya.
0: Banyak itu. Telanjang lah.
1: Iya.
0: Apalah? Ya mungkin itu kan antar dinas sosial bisa abonmennya setiap hari baru masukkan ke rumah sakit tadi itu. Ya tuh daripada berkeliaran itu banyak kan di jumpa di jalan itu.
1: Iya.
0: Pakai celana tapi tidak tertutup, ya kan? Mana anunya tuh sangat memperhatikan lah. Jadi memang untuk mencegah semua itu mungkin memang perlu kerja sama semua instansi dan masyarakat lah, pemerintah masyarakat mungkin perlu kerja sama lah, ya kan?
1: Yeah.
0: Kalau ada gejala-gejala seperti itu cepat bawa ke rumah sakit, jangan ada kejadian baru kita membawa, dan pemerintah juga artinya mungkin ada semacam harus ada tindakan lah. Harus buat turun ke lapangan melihat kondisi sosial masyarakat yang sebenarnya. Dan itu ada kejadian berkeliaran di kota Pak, ya mungkin bagusnya diambil lah untuk diobati.
1: Yeah.
0: Nanti biarkan berkeliaran begitu saja di apanya di tengah kota itu kan apa namanya bikin jelek kesannya kota. Dan itu tadi. Mungkin setiap daerah ada rumah sakit jiwanya supaya itu bukan apa namanya bertumpu kepada di Makassar saja. Meski tadi ada bayangin itu kalau dari Pindrang mau ke Makassar lagi,
1: yeah.
0: Itu kalau di masing-masing dari punya rumah sakit jiwa kan Pak enak. Ya kan mungkin orang-orang yang ada mungkin yang dulu tidak berpikiran untuk bawa naik ke rumah sakit karena mungkin faktor jauh. Nah mungkin kayak setiap daerah ada. Mungkin ya sudah apa tidak ragu lagi akhir kita ke rumah sakit jiwa ini untuk memeriksa lah,
1: yeah.
0: Gejala awalnya.
1: Oke Pak Jono.
0: Iya oke lanjut tugas sembuh.
1: Iya.
0: Saya selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Ini hari ini orang gila. besok apa lagi?
1: ODGJ tahu ah, ODGJ.
0: Iya. Tapi kan sama gitu.
1: Tapi
0: gangguan jiwa itu sudah.
1: Tapi harus Sipakala bi tahu budaya Sipakala.
0: Iya. Sebenarnya kalau orang yang sudah sembuh seperti itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah sebenarnya, tidak ada seperti biasa aja.
1: Iya.
0: Tidak ada terjadi apa-apa.
1: Ada
0: sering mandiri.
1: Ada tetangga saya di Sudan, alhamdulillah sudah kembali normal,
0: iya.
1: Aktivitas, pergi kerja.
0: Tapi kalau orang itu hati-hati, itu perlu ada kehati-hatian. Itu kan, apalagi kalau yang dulu gangguan jiwa berat, artinya sering menyakiti orang. Karena itu tadi kan, sepatutnya tiba-tiba datang anunya. Seperti tangga saya dulu di kampung, tiba-tiba datang, dia bunuh istrinya. Begitu.
1: Oke, Pak Jok, makasih.
0: Oke, ya. Ya, saya selalu. Mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Jono. Selanjutnya kita terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari
2: 575.
1: Oh, Den Untung 575.
2: Iya.
1: Gimana kabar Tak Den Untung?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Silakan Den Untung. Kalau di
2: radio aku juga nak ini.
1: Monitornya kecil-kecilkan dulu sedikit.
2: Iya. Ini radio monitorku lagi latoi apakah kadang besar kadang kecil suaranya. Biasa kalau tiba-tiba hilang suaranya kupukul kipa apa besar lagi suaranya.
1: Wah, Den Resimon Romala ilmu kalau dipukul gitu tambahan berubah.
2: Iya, yang radio karena sudah tua itu mungkin ini radioku. Radio monitorku.
1: Itu min. Orang Jepang bingung kenapa kalau orang Indonesia rusak barangnya nah pukul.
2: Seperti radio aku kadang besar, kadang iya. Kecil. Biasa sekali hilang nih. Langsung nyikupukul papang aja besar nih.
1: Allah, hebat tuh sadil munda tuh.
2: Iya. Bukan hanya orang yang gila radio juga ini
1: stres kapan. Lelengkan istirahat. Perlu tuh istirahat.
2: Kenyataan memang ngambuk begitu men radio kalau tua gitu. Tapi mudah-mudahan orang yang normal tua tambah ini tambah saleh.
1: Iya.
2: Tambah rajin beribadah.
1: Iya. Jadi topik kita pagi hari ini terkait dengan ODGJ ini menangani secara kolektif. Artinya memang butuh bahu membahu untuk menyembuhkan orang-orang begini, Dik. Kalau bukan hanya
2: karena terkadang juga ada lihat dan mantumu tiba-tiba di masyarakat di pemerintah yang penting itu tidak membawa misalnya parang.
1: Nah, itu.
2: Badi. Karena ada juga orang gila begitu.
1: Iya.
2: Bawa ini benda-benda tajam. Ada juga tidak.
1: Iya.
2: Misalnya kita lihat di pasar ke tempat sampah saja begitu tadi
1: jalan terus.
2: Komentarnya Pak Jono, ada yang terkadang pakai celana, dibilang pakai celana kelihatan juga barangnya.
1: Iya.
2: Jadi tapi yang kan ada memang yang butuh pertolongan. Ada yang juga yang tidak kira-kira biar bagaimana begitu mantunya mungkin.
1: Pas salam ini.
2: Iya. Kan ada juga terkadang kalau orang sehat tiba-tiba ngamuk-ngamuk kan bisa diobati.
1: Iya.
2: Misalnya yang di jalan itu yang kadang kesana kesini itu ya bertahun-tahunnya apa makan apa adanya tidak mandi ke ada rokok tenang. Kan terkadang juga kita juga harus pilih ini mana yang harus diobati mana yang tidak.
1: Wah langsung ini bilang ada mentor.
2: Karena kelihatannya tuh kan kelihatannya kalau orang misalnya orang bersih-bersih saja kan bisa jadi obat. Kalau yang sudah ini udah parah memang ya biar bagaimana ini. Pasrah. Tapi ada juga dulu ini di kampung tapi saya minta maaf dulu. Itu kan ceritanya ada empang tuh. Empang sekitar 50 hektar. Itu dia bagi-bagi tuh anaknya. Rata-rata kurang lebih satu orang itu 4 hektar setengah.
1: Baik, luas.
2: Kapan-kapan itu misalnya penunggunya tidak dipotongkan sapi itu setiap tahun, pasti ada ini anak cucunya yang biasa yang agak-agak sinting. Ada juga faktor begitu.
1: Naikuti berarti setan itu naikuti di.
2: Iya, jadi terkadang biasa setiap tahun itu dibeli kami sapi dipotongkan di situ untuk ritual. Arti ini anak cucunya yang ambil ini harta kan namanya semua. Tapi kalau setiap tahun itu tidak dipotongkan itu sapi ya, pasti ada cucu yang stres.
1: Waduh.
2: Terkadang juga ada begitu.
1: Yeah.
2: Ataukah ada juga yang pernah apalagi istilahnya itu pernah tinja. Bermunajab tuh. Apa gitu istilahnya biasa tinja kena kaman. Nah, terkadang lupa
1: menanti. Manasar, gimana sar?
2: Manasar. Manasar karena lupa menanti biasa terkedami di anaknya atau di cucunya. Karena itu manasar kebiasa kalau apa misalnya kekeramat-keramat besar ke itu bahaya juga.
1: Ada perjanjian dengan jin.
2: Ada perjanjian. Misalnya anak pemin remukat kena muka luka pak kurna lupa yari. Boleh kena muka dia nagau ke nasa nih menduakan Allah menyekutukan tuh. Ini biasa bahaya juga.
1: Mapat dua.
2: Itu terkadang kalau terkadang juga ada orang sinti, biasa ya ada yang bisik-bisik bilang begini ke begini gue karena juga di sini ada di kampung sini tetangga misalnya itu stres, Ki, ada memang yang bisik, Ki, bilang begini-begini, Kak. Karena begini ceritanya, ada dulu tuh itu pohon besar, itu pohon besar kamu ditebang, tapi ada penunggunya. Itu ini yang stres ke sekarang nih, dia yang pergi kasih pindah itu penunggunya tuh. Ah, tiba-tiba pindah itu penungguan. Tapi ini orang yang kasih pindah sering kadang stres kadang tidak, karena itu beng anunya penunggunya pohon kayu sering masuk membisiki.
1: Iya,
2: baik juga. Jadi tapi kalau pikiran sehat, pelihara lah.
1: Ya.
2: Ya, rajin juga. Apa bertawakal kepada Allah, rajin beribadah. Karena banyak yang pengaruh stres. Kalau stres kan biasa, kalau orang gila kan beda. Tapi terkadang ada orang gila mau nyebrang, bilang gila dirinya mau nyebrang di jalan poros, mau nilai kiri kanan aja dulu, berarti dia orang tidak tidak terlalu gila aja ini karena takut juga ditabrak tuh.
1: Pura-pura aja.
2: Iya, pura-pura. Ada memang orang itu orang gila langsung mantongnya memotong.
1: Tidak tidak takut mati.
2: Iya. Ini juga yang untuk pemerintah ini terkadang banyak sekali diminta-minta di lampu merah ini, ada deh. Perlu juga pengatasan ini, bagaimana ini mengatasi. Terkadang juga mengganggu. Sudah menyala lampu biru masih ini, ada
1: deh. Ngapa ada lampu biru?
2: Lampu ya, lampu hijau.
1: Mana itu kalau
2: lampunya. Ya oke, Mbok, sehat kan, Mbok?
1: Makasih.
2: Ya lanjut, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Denon dan siapa? Denuntung 575. Oke, selanjutnya kita terima lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Yeah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ambo magek, Bo.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Yeah. Ini masalah
1: ODGJ.
3: Iya. Yeah. Baru itu kalau kita bicara, selesai pakai bicara langsung di sini. Saya ingat bagaimana kabarnya Nurdin?
1: Itu Mi, tadi belum masih dalam kondisi.
3: Oh, kodok. Iya, yeah. Mamanya datangnya juga, Rak.
1: Iya. Yeah. Sama tempat Ji, satu rumah, sama saudaranya tuh.
3: Karena itu sebenarnya saya sudah waktu saya pergi rumahnya, kampungnya anakku ya. Cuma Allah yang tahu, kita ustaz ini, dia diambil rohnya di sama yang kita pernah kan bilang dari mungkin ada perempuan dulu begini-begini. Jadi itu aja saya ceritanya, seandainya memang ada fotonya mungkin bisa disembuhkan atau tidak. Katanya diambil sukmanya atau apa, disimpan di suatu apa itu, jadi supaya gila gitu, Mbak, menurut di itu orang. Iya. Masalah ini saya cuma mau mengingatkan, nah semuanya baik yang masuk tadi, cuma mengingatkan, minta maaf. Saya tidak merasa pintar atau apa, karena pesan orang tuaku itu seseorang gila, misalnya mulai anak-anak ya, kalau dimarahi jangan dikatakan gila. Kan biasa sering, kita orang tua kalau marah
1: emosi, mengucapkan emosi, kata-kata yang tidak bagus.
3: Ada juga bilang, ditegur dia apa, dia tidak mau berhenti. Mengatakan gila kamu barangkali itu anu ada mau tidak diputih di situ, jangan dimarahi dengan kata-kata yang tidak baik, terutama gila. Seperti tadi ini Denuntun di Pangkep ya, itu benar ada niatnya tidak dilaksanakan, bukan dukung juga bapakku dulu, Bok Ambokku. Tapi dia tahu kalau pada saat anaknya dibawa diperiksa atau apa, orang tuanya diperiksa. Setelah dia ada niatnya, pernah Mbok kejadian ya, saya bicara juga sedikit ini, dia apa ya, puran pasik bahasa Bugisnya, seperti orang mau dipotong kambing.
1: Oh, potong bembek.
3: Iya, bembek. Ya. Nah, pada bembek mati nro. Baru mah busa-busa timun nah. Minta anakku mangkali ke Jawa, mangkali ke mana ke sana.
1: Bahasa Indonesia lagi. Iya.
3: Ya.
1: Bahasa Indonesia mi.
3: Iya.
1: Karena bahasa acara bari bahasa
3: itu. Pada saat iya ro, pada waktu itu jauh-jauh ke anakku. Langsung bahasa Inggris ki. Pada waktu itu mbok ada berapa orang jadi datang anak orang tuanya dulu ditanya pada dilihat itu tingkahnya ada barangkali nuta ini begini-begini niata baru minah ingat ini orang tua nah, oh iya saya pernah kalau memang ini saya dikasih jadi begini saya potongkan kambing. Setelah itu berdiri berkulkul kumbok bicara seluruh tubuh berdiri. Terus tidak diobati. Dia bilang laksanakan niatmu, tepati janji anumu. Alhamdulillah mbok sembuh. Karena Allah memang kita memang kembali ke situ. Makanya itu pasang saya suka dekat sama mbokku. Dekat-dekat, kenapa begini-begini, pokoknya besok lusa kau punya anak, jangan marahi anakmu, berkata, gila. Ya, kau gila-gila, kau 40 hari, walaupun ini hari satu kali, besok dua kali atau apa, 40 hari, 40 malaikat, jadi kasih gila itu orang. Saya cuma pesan sama yang mendengar ibu bapak ya, semuanya, jangan pernah sekali-sekali itu. Katakan tidak akan sembuh, dokter juga tidak dapat. Kalau bukan saya pernah dapat juga di kampung Bone ke keluarga sudah tua, terlalu jalan kiri kanan, malah biasa tidak pakai baju, untung masih ada sarung biasa. Setelah pelajari mungkin tidak tercapai tuanunya itu sudah nenek, kita rangkul dia, diam di kita mandi atau apakah sesuai kita baca saja salawat gimana kasih tenang ini jiwanya ini orang tua tidur nih duduk tidur duduk bisa sekap ada yang jaga memang usus bagaimana bisa sembuh disiapkan tasbih bilang sebut saja ini kan mbak bau jinonya sebut saja Allah alhamdulillah mbok sembuh. Itu pun juga keluarganya harus ikhlas, jangan disebut begini-begini. Jadi saya itu saya pribadi ya, walaupun marah bagaimana saya egonya, kalau marah anakku saya tidak pernah bilang begitu. Kalau ada yang kudengar, ada biasa tantenya bilang, anu kok, jaki bilang begitu, lebih baik kau pukul ke anakku. Pukul masanya kakinya atau apakah, jangan kepalanya dipukul anak-anak. Begitu, saya kan dulu mama tiri, jadi kalau dipukul kepalanya dia marah. Ini saja nasihat saja, mengingatkan saja ya supaya kepada anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita yang sudah ada gejala begitu, jangan dibilangi, rangkul dia seperti kita bilang, jangan dikasari atau apa, karena dia tambah berontak. Ya, saya hadapi sendiri di depan lagoku juga begitu, dia tambah berontak. Jadi mohon dengan sangat semuanya kasih tenang pikiran, kita yang merawat atau menjaganya yang tenang pikiran, meminta sama Allah kalau kita sujud terakhir sesuai janji atau apakah minta maaf sama Pangeran Ta'ala. Itu kuncinya kita di situ sujud terakhir sembuhnya. Mbok mbok lo kakak di acara-acara selalu ada acara menyanyi ya. Putarkan enggak dulu itu, wah enggak menyanyi jadi itu layar lebar. Apa nada apa yang lagi-lagi. Di mana-mana ada suara tambok. Saya kira di perumpaan.
1: Malam Pi kita request di acara malam Pi. Baru kita dengar. Malam Pi acaranya tuh yang anu tuh. Lagu Bugis.
3: Iya, bismillahirrahmanirrahim.
1: Iya,
3: suka sekali Kak Lengak itu yang ada suara yang terakhir.
1: Kenapa
3: pasti sorata. Kita ikuti tuh apa tuh lagunya yang terakhir, Bu?
1: Ya mana?
3: Nanti ada sorata itu. Biar bagaimana sorata, Ji. Hmm. Bisa disebut. Iya, balik nambok.
1: Iya, iya, iya.
3: Terima kasih. Sehat selalu, Mbok. Salam sehat sama teman-teman di perempat. Keluarga ta juga sehat selalu ya. Egana bepa kuti. Ya, wani.
1: Iya, makasih. Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya. Kita kasih dulu kelong. Sebentar kita lanjut lagi. Tetap bersama kami di perempat FM.

0: segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
6: Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama di acara Barik Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Kayaknya satu penelpon Mami Di, kita cukupkan nanti kebersamaan kita di Barik Basa. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, dari RD Mangka.
7: Ya, Rustam de Mangka. Tanya Raslina.
6: Iya, De Mangka. Ini terkait dengan ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa.
7: Orang dengan gangguan jiwa di bahasa halusnya. Nah, ke bahasa Makassaran apa kau kata sih?
6: Jamil. ODGJ.
7: Oke, langsung matikan. Tanggapi sedikit. Yeah. Karena begini, saya juga pernah ya hidup berdampingan dengan orang yang bukan lagi ODGJ, tapi memang sudah sakit jiwa memang.
6: Yeah.
7: Berarti artinya banyak sekali suka duka yang harus salami. Begitu juga dengan yang bersangkutan. Yeah. Salah satunya itu pokoknya persoalan-persoalan yang perbatasan lah apalah yang dijadikan sebagai masalah. Artinya kalau saya pribadi begini, kalau terdapat gejala-gejala begituan, segera lakukan tiga hal.
6: Yeah.
7: Pertama, pengobatan medis.
6: Yeah.
7: Kedua, pengobatan tradisional. Dan ketiga, pengobatan mental. Itu saja barangkali bagi saya. Karena waktunya juga sudah mepet ini. Lanjut tugas, sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari RD Mangka, sekaligus juga menuntaskan kebersamaan kita di Kabar Pagi, obrolan santai. Terima kasih semuanya, seluruh pendengar Pro 4 RRI Makassar yang sudah hadir bergabung di acara pagi hari ini, Barik Basa. Dan sebentar kita lanjut kebersamaan kita di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sahabat Budaya, tari piring merupakan tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Barat yang dikenal dengan penggunaan piringnya sebagai properti utama di bawah kedua tangan penari. Gerakan tari piring sangat dinamis dan cepat melambangkan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Dalam pertunjukannya, penari akan mengayunkan piring tanpa menjatuhkannya. Bahkan terkadang menari di atas pecahan piring sebagai bentuk ketangkasan. Tari ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, serta pertunjukan budaya. Selain memiliki nilai estetika, tari piring juga mengandung makna kebersamaan, kerja keras, dan rasa syukur masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone, atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby, dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
1: Banyak, masih banyak sekali. Belum hilang itu tradisi. Bahkan dia minta untuk Pak Tompo, istilahnya bahasa kerennya di wisuda lah dia, dan merasa kurang afdol kina rasa kalau tidak di wisuda.
2: Jadi Pak Cipo bahkan juga terlalu perpaduan antara tradisional dan syar'i.
3: Alhamdulillah banyak sekali persiapan Ustaz. Pertama Cipo-Cipo ku 3.
4: Ada yang menarik dari jemaah Haji Bugis Makassar. Mereka terlihat menggunakan Cipo-Cipo dan baju gemerlap dengan warna glamor yang menandakan kesiapan mereka kembali ke tanah air. Penggunaan pakaian dan cipo-cipo ini merupakan bagian simbol tradisi yang dilakukan masyarakat dalam menyambut kepulangan jamaah haji yang baru beribadah di tanah suci. Salah satunya, ritual tradisi Mapatompo dalam bahasa Bugis, Akpatompo dalam bahasa Makassar. Mapatompo atau Akpatompo yang juga dikenal sebagai wisuda haji ini adalah tradisi sebuah prosesi selesainya ibadah haji yang disimbolkan dengan meletakkan peci atau mengenakan surban pada jemaah laki-laki. Sementara jemaah haji perempuan disimbolkan dengan mengenakan cipo-cipo atau kerudung. Secara umum, tradisi ini merupakan simbol transformasi seseorang dari sebelum haji yang kemudian menjadi haji karena telah menyempurnakan rukun Islam. Dengan transformasi tersebut, seseorang yang telah menjalankan rukun Islam yang kelima ini diharapkan bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang.
1: Saya Haji Raja Mukdim Patong

0: SPDI, biasa dipanggil Dai Raja, pembimbing haji umroh dan haji plus PT Buana Pautir yang beralamat di Jalan Abdullah Desirwah. Biasa saya sampaikan begini, karena ada juga yang pakai, ada juga yang tidak. Ada yang pakai cipo-cipo, tapi pakai kerudun di luarnya. Artinya dia tidak mau meninggalkan itu cipo-cipo. Nah, tapi tetap pakai jilbab seperti umumnya orang pakai jilbab. Jadi double ke jilbabnya. Biasanya orang pakai ciput jin, cipo-cipo, nah pakai. Yang kedua, ada orang tidak mau dipakai cipo-cipo, tetap juga kerudung jina pakai, jilbab jina pakai. Yang ketiga, ada orang tidak mau nonton dipakai jilbab, tapi cipo-cipo na jina pakai kalau dia pulang. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Apa harus ditinggalkan atau bagaimana? Nah, inilah tugasnya seorang mubalik, seorang ustadz seperti saya ini, bagaimana menyampaikan, karena tradisinya ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu sebagian dia menganggap bahwa itu salah satu identitas orang kalau pulang dari tanah suci. Allahu a'lam, karena mungkin karena tidak enak kena rasa kalau tidak dipanggil ke dengar atau kamu tidak tahu bilang ya tahu ajimi. Nah, itu yang banyak sekarang tidak suka kalau tidak dipanggil ke dengar jim. Nah, itu. Makanya tugas saya menyampaikan ini yang seperti ini. Biasa begini pendekatanku, aku bilang masa waktu tadi tanah suci ditutup aurat tak. Salah satu hikmahnya itu kenapa pada saat kita pakaian ihram tidak boleh memperlihatkan aurat, cuman muka saja yang bisa diperlihatkan, telapak tangan dengan punggung tangan yang bisa diperlihatkan. Masa setelah pulang bisa diperlihatkan aurat tak? Kalau bisa pakai maki cipo-cipo, kalau tidak mau ketinggalkan itu, tapi tetap tongki pakai kerudung di luarnya, tambah lebih cantik dan lebih elegan ku rasa kalau seperti itu.
1: Cipo-cipo begitu menjadi kebanggaan tersendiri bagi jemaah haji asal dari Bugis, Makassar. Sebelum memakai cipo-cipo, ada proses tradisi yang harus dilakukan, adalah mapa tompo, disebut dalam bahasa Bugis, dan apa tompo disebut dalam bahasa Makassar. Merupakan bagian dari upaya menguatkan dan melestarikan haji mabrur dengan dikukuhkan. Mapa tompo atau apa tompo memberi rasa bahagia tersendiri bagi masyarakat Bugis Makassar atau Sulawesi Selatan pada umumnya. Ini tradisi yang memiliki nilai religius yang patut dilestarikan dan dipelihara tanpa dipertentangkan dengan nilai-nilai ajaran agama. Dengan harapan dari pelaksanaan tradisi ini ialah agar hajinya mabrur dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa yang dipanjatkan ketika melakukan ritual mapa tompo.
2: Saya Nana dari Makassar.
3: Apa persiapan tak ini kalau pulang ke nanti bawa jaki cipo-cipo?
2: Alhamdulillah banyak sekali persiapanku Ustaz. Pertama cipo-cipo ku 3.
3: Biri,
2: nanti matchingkan dengan bajuku yang payet. Kita kan dari daerah Ustaz, jadi harus pakai yang masih tradisi-tradisi.
3: Oh begitu. Jadi memang dipersiapkan memang dari Makassar untuk cipo-cipo tak ini, Ibu Nana.
2: Iya, alhamdulillah memang saya lihat orang-orang kalau pergi haji pulang dari haji itu yang memang yang pertama orang lihat cipo-ciponya.
3: Oh, cipo-cipo Nadi.
2: Dengan yang kuning-kuningnya itu.
3: Yang kuning-kuning, yang bling-bling nanjo Jadi nanti Ibu Nana nanti istilahnya ada kan namanya mapa tompo kalau orang Bugis. Jadi siap juga untuk di mapa tompo ini.
2: Insyaallah siap. Saya sudah kasih tahu juga teman sekamar, ku bilang ayo di mapa tompo.
4: Hati ini dari Maros, cipo-cipo, mereka juga kerudung, perpaduan antara tradisional dan syar'i. Kalau mau di mapa tompo tahu Ustaz, otomatis kerudung enggak dulu, baru cipo-cipo ku di luar. Begitu. Jadi pakai kedua-dua.
1: Nana dan Tini sebagai contoh masyarakat Bugis yang masih memegang tradisi cipo-cipo. Keduanya menyebut kalau tanpa cipo-cipo akan terasa tidak seperti haja. Kalau kita menilik esensi dan hakiki sebenarnya, tradisi mapa tompo dapat diimplementasikan dalam ahlakul karimah, Maka seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji harus berakhlakul karimah dari segala aspek.
0: Ustaz, tidak patung poki kita. Aku bilang maksudnya apa? Karena saya tidak paham yang seperti itu. Nah bilang itu iya yang di panai ka sungko, nah di cipu-cipu, nah di kepalanya. Aku bilang mau ki, karena bilang mau ki iya karena kurang afdal ki dirasa kalau tidak dipakai itu tradisi itu. Nah ada tom yang suka, ada tom yang tidak suka. Ada yang membantah, itu kan tidak pernah dilakukan Rasulullah. Jadi saya bilang, bedakan itu syariah dengan budaya. Kalau budaya itu merusak agama, maka jangan pakai itu budaya. Kalau ini kan budaya ji sebenarnya, istilahnya diwisuda ji, diresmikan ji. Karena haji itu intinya kan di Arafah, al-hajju Arafah. Ada satu malam itu memang disiapkan untuk apa tumpo itu, bahwasanya saya sudah haji, tapi selesai semua rangkaian hajinya.
1: Tradisi ini umumnya dilakukan di sektor 2 yang menjadi tempat menginap jemaah dari embarkasi Ujung Pandang. Dalam prosesi Mapatompo, para petugas secara bergantian akan memakaikan peci kepada para jemaah dan boleh juga dilaksanakan di hotel atau penginapan di Mekah sebelum kepulangan ke tanah air. Selanjutnya, mereka akan saling bersalaman dan acara kemudian ditutup dengan doa. Tradisi Mapatompo yang diakhiri dengan saling berjabat tangan pun memiliki makna tersendiri. Jabat tangan tersebut merupakan simbol saling memaafkan usai melaksanakan ibadah haji. Mapatompo juga merupakan penguatan nilai kemanusiaan yang selama dalam kegiatan ritual ibadah haji telah saling membantu, tolong menolong dan menguatkan. Sampai kapan Mapatompo ini akan berlangsung untuk jamaah haji di tengah terpaan baju modern dengan konteks religius? Akankah kita suku Bugis Makassar menjaga tradisi Mapatompo ibarat kain dan benang yang saling menyatu bertumpuk menjadi baju?

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu gak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang gak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Raya, Sulawesi Selatan.
1: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Rododipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Baik sahabat pria dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang sudah lewat jam 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Sebentar ada rekan saya Richard Ferdinand menemani Anda hingga nanti di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Datangnya orang yang suruh

0: tidak semudah itu orang menikah. Tidak segampang itu orang menikah. Banyak pengorbanan yang mesti kita lalui.
1: Pernikahan tidak hanya mempersatukan dua mempelai, tetapi merupakan rangkaian adat yang menyatukan dua buah keluarga besar. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, bibit, bebet, bobot masih memegang peranan penting dalam pelaksanaan pernikahan. Begitupun dengan orang Bugis Makassar. Seringkali, orang tua pihak laki-lakilah yang mencarikan jodoh untuk anaknya. Mereka akan mencari gadis dari keluarga yang dianggap sederajat. Namun, pada zaman modern ini, telah terjadi pergeseran. Nilai-nilai yang dianut pada zaman dahulu mulai banyak perubahan. Hal ini karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk dalam upacara adat pernikahan Bugis Makassar. Banyak ritual yang dulu digunakan untuk membedakan derajat keningratan seseorang kini tidak berlaku lagi. Semua orang bisa menggunakannya tanpa peduli silsilah keturunan dari keluarga calon pengantin. Begitu juga tahapan-tahapan saat hendak melaksanakan pernikahan. Sebagian masyarakat memilih untuk melewati tahapan-tahapan yang dianggap kurang penting, sedangkan sebagian lagi masih menjalankan tahapan-tahapan tersebut secara detail karena masih menjunjung tradisi budaya Bugis Makassar.
2: Bukan budaya itu dinamis, tumbuh berkembang sesuai dengan lingkungan sosialnya. Salah satu pembentuk budaya itu namanya tradisi masyarakat. Pernikahan adalah sebuah peristiwa tradisi bagi orang Bugis Makassar, orang Mandar, orang Toraja, atau orang Sulawesi Selatan lah secara umum. Memang saya sempat berenung bagaimana budaya Sulawesi Selatan terjadi selama ini juga perubahan tatanan dan cenderung ada perubahan yang kemudian meninggalkan nilai-nilai ritualnya, nilai-nilai religiusnya, karena perlu kita sepaham kembali bahwa budaya Sulawesi Selatan itu budaya yang sangat religius. Nah, misalnya saja, dari tahapan-tahapan di masyarakat, bahkan saya pun mengalami misalnya ya, terbagi dua. Pertama, ada memang kurang paham, sehingga EO-nya yang lebih banyak mengaturnya. Ada yang paham, tapi cenderung mau sudah melampaui batas-batas, tanda kutip, status sosialnya. Pernikahan itu sebuah peristiwa penggambaran kehidupan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, memang selalu berbeda antara ya bangsawan, kalau kita mau sebut seperti itu, dengan masyarakat biasa, dan perlakuannya memang seperti itu dalam tradisi tatanan pernikahan bagi orang Sulawesi Selatan, orang Bugis Makassar. Misalnya begini, yang paling berubah itu pertama adalah ketika prosesi pengambilan keputusan yang disebut

0: meskipun saat ini banyak yang menyingkat prosesi itu. Itu dimulai dengan proses ajangan-jangang atau memanuk-manuk kalau dalam bahasa Bugis. Prosesi ini dimulai dari pihak keluarga laki-laki mengadakan penjajakan terhadap calon mempelai perempuan yang akan dilamar. Tahap selanjutnya itu adalah asuro ataupun meminang. Keluarga laki-laki akan berkumpul dan sepakat untuk menentukan kapan hari untuk mengadakan lamaran ataupun pergi asuro. Prosesi berikutnya itu adalah apaknasa. Jadi apaknasa ini atau biasa kita kenal dengan istilah mapetuada di dalam bahasa Bugis, biasanya adalah menentukan hari pernikahan, juga membicarakan tentang berapa uang panai yang disanggupi oleh pihak laki-laki untuk uang panai perempuan, kira-kira berapa uang panai yang akan dibawa atau disanggupi oleh pihak laki-laki. Karena biasanya uang panai ini menjadi satu faktor penghambat gagalnya sebuah perkawinan atau pernikahan dalam adat Bugis Makassar. Dan pada saat uang panai sudah ditetapkan, maka ini menjadi sebuah kesepakatan dan perjanjian bersama, maka melangkahlah biasanya ke apa naik doe. Jadi ini uang panainya sudah ada dan biasa dikenal dengan nama atau istilah di dalam bahasa Makassar itu adalah leko lompo, apa naik leko lompo. Seserahan di bawah sangat lengkap. Jadi semua perlengkapan untuk calon mempelai perempuan dibawa dan biasanya berjumlah 12 seserahan, 12 bosara yang biasanya berisi kue-kue tradisional. Bosara yang sangat besar, kapara namanya, itu adalah kue kering. Prosesi selanjutnya namanya apasili, membuang sial. Jadi dengan jalan ada prosesi perempuan dimandikan dengan bajunya dan setelah dimandikan oleh Androm Bunting, prosesi abu-bu namanya, semua bulu-bulu rambut yang ada di dahi atau jidat, supaya pengantin perempuannya akan cantik pada saat mengenakan pakaian adat dadasa. Baju yang digunakan oleh calon mempelai laki-laki atau perempuan itu harus dibuang dan diserahkan kepada Sanro. Kemudian korontigi, malam pacar, di mana calon mempelai perempuan ini akan meminta restu kepada orang tua, mereka akan melangsungkan pernikahan. Nah, di dalam korontigi, maka satu persatu orang-orang yang dianggap mampu memberikan doa restu dan juga mampu dijadikan teladan. Akad nikah adalah inti dari seluruh prosesi yang ada di dalam prosesi perkawinan dalam adat manapun. Dan biasanya setelah akad nikah ini dilanjutkan dengan pesta. Setelah pesta usai, maparola atau aleka, kedua mempelai dari rumah perempuan itu diantar oleh semua kerabat untuk menuju rumah laki-laki.
1: Tatanan adat pernikahan yang dimulai mengalami pergeseran sehingga banyak dipengaruhi oleh budaya asing dan mengadopsi gaya dan budaya luar yang terjadi pergeseran acara dengan mempersingkat tahapan adat pesta pernikahan. Berikut penjelasan Dr. Haji Aji Padindang SEMM selaku anggota DPD RI MPR RI.
2: Untuk kembali sebenarnya persisnya juga sudah sulit untuk kembali secara murni sebutlah seperti itu karena ada tuntutan. Yang kita harapkan adalah pertama tugas pemerintah kembali selalu untuk memberikan pengetahuan, jadi bukan mengaturnya ya, karena kalau mengaturnya ini kan namanya tradisi masyarakat. Tidak perlu pemerintah yang membuat kaligrafi aturan harus begini, enggak. Tugas pemerintah melakukan peningkatan pengetahuan, peningkatan pemahaman terhadap penyelenggara-penyelenggara pernikahan yang kita sebut sekarang lebih banyak diselenggarakan oleh EO. Ini kan kalau kita lihat mulai juga ada kecenderungan. Ah sudah deh, kita bikin aja di hotel. Maka dari pagi tadi mepaci di situ paginya sudah sekaligus kasih naik uangnya baru mepaci, sudah itu nikah, sudah itu langsung pesta. Sehari sudah selesai. Bagi saya tahapan seperti ini karena ada kondisi yang misalnya dicapai mengefektifkan waktu, mengefisienkan ini boleh, tapi dengan di hotel yang demikian besar dan dengan proses yang juga glamor, ternyata apa yang terjadi? Pembiayaan yang tinggi, itu yang saya sebut nilai konsumerisme, bangunan tatanan kekeluargaan dengan nilai-nilai religius menjadi formalistik. Padahal orang menikah, pernikahan dulu itu keluarga datang juga membawa sesuatu, bukan amplop, ya sebutlah belum zamannya amplop kan, beras,

0: yang bawa ini, dimasak di sana, dimakan bersama mulai dari hari keberapa sampai dengan puncaknya. Yang terjadi adalah terjadi penguatan kekeluargaan, terjalin persahabatan baik antar keluarga maupun antar lingkungan. Sekarang enggak, undangan beredar, semua selesai di hotel, biayanya malah sangat mahal. Ini yang saya sebut tadi terakhir itu, bahwa berubah menjadi biaya mahal, dan siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah punya tugas hanya untuk memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman terutama pada penyelenggara-penyelenggara pernikahan.
1: Kami mengharapkan tatanan tradisi pernikahan Bugis Makassar tetap sesuai ajaran terdahulu yang tidak akan berubah sejak dulu, kini, dan akan datang. Demikian perjumpaan kita di Kipra Indonesia, produksi RRI Makassar. Selamaki, tapada salama.

0: Nak, maaf ya, ibu belum bisa daftarin kamu untuk sekolah lagi.
1: Iya, Bu. Nani gak apa-apa. Walaupun sekarang teman-teman Nani udah pada kerja, ya walaupun dengan ijazah SMA.
2: Pemerintah kembali membuka program Sekolah Rakyat bagi masyarakat yang sempat berhenti sekolah. Program ini gratis dan terbuka untuk semua usia.
1: Bu, ibu dengar gak? Ada program dari pemerintah, Bu. Aku masih bisa lanjut sekolah.
0: Kalau memang masih ada jalan, ayo nak, ibu pasti dukung kamu.
3: Program Sekolah Rakyat, menuju generasi cerdas bermartabat.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
4: Hey, bersiapa, siapkan pasang telinga.
3: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Iya, sahabat budaya Brongkos. Brongkos Temanggung merupakan salah satu kuliner khas Jawa, Jawa Tengah yang berbahan utama daging kambing. Sehingga masyarakat sering menyebutnya sebagai brongkos kambing. Hidangan ini menjadi alternatif olahan kambing yang berbeda dari sate atau gulai karena memiliki kuah kental dengan cita rasa rempah yang kuat. Berdasarkan bahan utamanya, brongkos dibedakan menjadi brongkos kepala dan juga brongkos kikil. Namun keduanya sama-sama memiliki tekstur daging yang empuk dan juga kaya rasa. Ciri khas utama masakan brongkos ini terletak pada perpaduan rasa gurih, manis dan pedas yang meresap hingga ke dalam daging kambingnya. Aroma rempah yang harum membuat brongkos semakin menggugah selera, terutama bagi pencinta makanan pedas dan olahan kambing. Kelezatannya membuat hidangan ini banyak digemari masyarakat. Meskipun karena kandungan lemak dan penggunaan daging kambing yang cukup tinggi, brongkos sebaiknya tetap dikonsumsi secukupnya.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sahabat budi manapun berada. Kita Richard Ferdinand hadir kembali di edisi Alo Jumat tanggal 8 Mei 2026. Depart 2 dari jam 11 siang ini hingga di jam 3 sore nanti. Dan hari ini kita sudah di program Teras UMKM. Mengangkat tema besar laundry, homestay, dan interior peluang ekonomi kreatif untuk anak muda di Makassar. Dan saat ini sudah hadir di studio kami, sahabat baik kami. Beliau sudah dengan kesibukannya yang begitu luar biasa, tapi masih sempat hadir di Perempat RI Makassar. Saya menyapa dulu, beliau adalah founder Sunshine Coin Laundry, Tiga Putri Homestay, Kalista Design Interior, sekaligus juga anggota IWAPI Kota Makassar. Selamat pagi Ibu Sani Molena.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bahagia Ibu?
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Oke. Cari RI di Makassar susah atau gimana Bu?
1: Kenapa?
0: Cari RI di Makassar lokasinya susah.
1: Kebetulan rumah saya dekat di daerah Hutan Lutfi.
0: Oh waduh, saya biasa jogging lewat situ Bu.
1: Iya.
0: Oke, Ibu Sani mohon izin, kita boleh langsung mulai Bu ya?
1: Iya.
0: Oke, iya. Nah, Ibu mohon izin ini, bisa diceritakan bagaimana awal mula Ibu akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia usaha ini, tabe Ibu?
1: Ya, awal mula saya tertarik untuk buka usaha laundry ya. Pertama, kebetulan saya baru pindah dari Jakarta. Terus saya lihat apa yang bisa saya lakukan untuk kesibukan saya. Jadi kebetulan suami saya baru beli ruko di daerah Macini, jadi saya pikir ini tempat kalau nggak dimanfaatin mubazir gitu ya. Dan sebelumnya itu di bagian belakang memang kita udah buka usaha desain interior. Ada dua ruko, depan dan belakang. Nah, yang di depan ini terus saya bilang, "Pak, bagus sekali kita buat laundry coin." Karena saya lihat di sini masih jarang ya yang bisa mencuci sendiri seperti itu. Jadi nah, suami saya dukung saya akhirnya 2018 kita mulai buka usaha coin laundry di daerah Macini baru.
0: Okay.
1: Seperti itu. Jadi pertama buka ya namanya mungkin orang Makassar lihat kalau ada, wah ada yang baru buka, banyak deh ini customer banyak sampai kita juga kewalahan. Nah, saya pikir ini bisnis bagus karena apa? Karena di samping saya juga bisa mencuci di situ, saya tidak repot mencuci, menyetrika atau apa, dan kita terbantu begitu. Di daerah situ kebetulan memang masih sepi dan jarang ya yang ada pakai coin laundry. Jadi ya saya semangat gitu untuk ya udah Pak, kita buka laundry coin aja. Samping kita terbantu dan tidak mikir lagi untuk mencuci. Seperti itu.
0: Nah, lalu kenapa akhirnya memutuskan untuk memilih laundry homestay sekaligus desain interior ini?
1: Nah, kalau pertama memang suami sudah buka usaha desain interior. Kebetulan dia rekanan dengan Pemkot.
0: Oh.
1: Jadi pas itu kita bikin desain interior, kebetulan suami ya ada basic juga. Jadi seperti untuk kamar set, kitchen set, dan ruangan-ruangan di Pemkot itu ruang-ruang kabak-kabak. Suami yang tangani proyeknya semuanya. Jadi suami di samping bikin desain interior dan dia yang gambar juga, dia yang ini semua. Nah, kebetulan rumah saya yang di dekat pantai Jalan Mutad Lutfi itu kosong.
0: Oh,
1: okay. Jadi saya bilang, kenapa enggak dibikin kamar-kamar aja. Seperti itu, karena saya cuma bertiga sama anak, berempat deh satu lagi. Jadi mubazir kan itu ruangan tidak dimanfaatin, sementara kita bisa dapat hasil dari itu untuk bikin kamar-kamar. Akhirnya bangunnya naik 1, 2, 3 tiga tingkat, akhirnya ada 14 kamar. Seperti itu. Dan itu juga pas buka memang mas daerah situ masih sepi, dan kita promosinya dari medsos ya. Kita bikin di ada di YouTube, di IG. Jadi banyak, alhamdulillah banyak karyawan-karyawan seperti BCA, Mandiri, karyawan Quality sekarang udah ganti ya hotel Quality. Nah itu banyak yang
0: situ
1: menginap kos di tempat saya, dan karena kebetulan daerah saya, tempat saya paling ujung, jadi strategis mau ke pantai dan aman deh, aman daerahnya, dekat kemana-mana dan tidak tidak terlalu mahal. Jadi tapi kita menerima hanya untuk khusus karyawan. Karyawan yang jelas, dan alhamdulillah kadang kita malah kekurangan kamar. Pada saat itu ya 2005 itu homestay-nya. Dan terbantu juga ya itu untuk bisa menutupi bayar-bayar
0: yang lain ya.
1: Yang lain. Jadi terus saya juga bikin usaha untuk laundry di ruko yang di Jalan Macini. Seperti itu. Nah,
0: berarti menurut Ibu peluang apa yang paling besar untuk ekonomi kreatif di Kota Makassar untuk saat ini?
1: Sebenarnya kalau peluang untuk ekonomi kreatif sebenarnya seperti tapi ya ini kalau untuk laundry susteran modalnya agak besar. Kalau homestay ya kalau kita punya tempat yang bisa mendukung kita bikin kamar-kamar ya itu lebih bagus. Tapi sekarang kan sudah anak-anak sekarang banyak yang sudah mengenal kayak digital marketing, mereka bisa bisnis dari rumah, tidak perlu modal yang besar, hanya misalnya ya seperti bikin-bikin minuman-minuman boba atau apa, itu sebenarnya peluangnya sangat bagus yang tidak membutuhkan modal yang besar ya. Kalau memang ini usaha kayak desain interior dan laundry memang ya lumayan lah untuk modalnya. Tapi kalau untuk homestay ya kalau kita punya ruangan dan kita bisa sewakan ya 1-2 kamar ya lumayan. Nanti bisa berkembang jadi berapa kamar seperti itu.
0: Nah kemudian dari usaha laundry homestay ini dan interior yang sudah Ibu kembangkan, ini kira-kira mana yang paling berpotensi untuk pemula misalnya?
1: Ya untuk pemula sebenarnya bisa juga kalau untuk laundry sekarang kan ada juga laundry rumahan.
0: Laundry rumahan,
1: yang memang modalnya satu mesin yang seperti mesin untuk cuci di rumah. Itu sebenarnya bisa satu mesin, dua mesin. Nah nanti bisa berkembang seperti itu. Sebenarnya kalau untuk laundry biasa sih bisa untuk yang modal-modal kecil ya untuk UMKM. Terus terang kalau memang laundry coin itu memang besar ya ininya yang modalnya.
0: Karena agak eksklusif gitu.
1: Ya, di samping kita harus bikin interiornya. Seperti itu.
0: Iya, Ibu Sani kita izin dulu. Nanti kita mau dengar dulu yang mau lewat ini. Nanti balik lagi. Sahabat muda jangan kemana-mana. Ini yang penggila bola ini kayaknya cocok ini. Kita nikmati dulu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sipati nama, angkat ke depan dia. Dicuri di tengah jalan. Cukup jauh berada di kota pelatih.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

0: sahabat budaya dimanapun berada, kita berlanjut lagi kembali di program kita Teras UMKM dan masih bersama narasumber kita Ibu Sani. Iya. Nah, Bu, ini dari hasil penjabaran Ibu dari awal tadi tentang usaha-usaha ini. Nah, kira-kira usaha-usaha yang dilakukan ini apakah memang harus butuh modal yang besar, Bu?
1: Ya, sepertinya kalau untuk koin laundry ya lumayan, okay, Pak ya. Modalnya cukup besar lah ya. Karena kita pakai mesin juga, mesin dari luar ya, dan perangkat-perangkatnya, dan untuk interiornya kita bikin sendiri seperti supaya untuk kenyamanan customer yang datang sambil menunggu dia bisa duduk, ada kita siapin wifi, ruangan ber-AC, dan bisa juga pesan minuman ringan seperti itu. Jadi mereka merasa nyaman sambil menunggu cuciannya, mereka bisa santai lihat-lihat HP sambil bicara seperti itu.
0: Okay. Nah, maksudnya tadi Ibu sempat mengatakan bahwa koin laundry ini kan ya memang eksklusif, Bu ya, dan juga semua kan dari luar nih. Maksudnya kelebihan dibandingkan dengan laundry biasa itu seperti apa? Bukan pakai koin ya? Nah, ini gimana nih? Kayak di film-film gitu loh.
1: Ya, mungkin kita pernah lihat kalau di film-film luar negeri itu kan mereka bawa cucian langsung masukin ke mesin, masukin koin, nah itu tinggal dipencet, mesin berputar sendiri. Mereka tinggal menunggu cucian kering, habis itu bawa pulang sudah dalam keadaan bisa langsung pakai.
0: Ini koinnya gimana ya? Apakah maksudnya
1: seperti koin 500, okay, seperti gitu, koin 500.
0: Ini maksudnya datang ke tempat Ibu, ditukar atau bagaimana Ibu?
1: Mereka beli koin, misalnya saya mau cuci self service seperti itu. Jadi mereka beli koin untuk cuci dan mengeringkan. Dia beli koin misalnya untuk satu koin 17.500. Itu untuk mencuci. Nah, nanti setelah mencuci mereka bisa langsung dikeringkan lagi. 17.500, jadi 35.000 untuk maksimal 5 kilo pakaian. Nah, setelah itu sambil menunggu, setelah selesai mencuci, mereka bisa langsung pakai pulang. Jadi gak ada perlu dijemur, jadi langsung bersih, kita udah kasih sabun dan pewangi.
0: Oke.
1: Gitu, jadi memang sih sekarang ini kalau untuk yang kita untuk kesibukan kita nggak perlu mencuci dulu, menjemur, apalagi di waktu musim hujan itu sangat bermanfaat sekali laundry gitu, seperti itu. Bedanya dengan laundry biasa, laundry rumahan
0: yang tradisional Bu ya.
1: Ya, yang
0: masih manual.
1: Manual ya. Mereka kadang saya bukan menjelek-jelekan ini ya, kompetitor. Mereka kadang bikin pakaian kadang kita tertukar, tercampur, rusak, atau hilang gitu. Jadi betul, seperti ya, karena saya juga sudah pengalaman, saya mencoba juga di, walaupun saya punya laundry, saya mencoba di tempat lain misalnya. Mereka kadang pakai yang di tag-tag itu di pakaiannya, di ada dikasih tanda. Jadi mungkin cucian hanya 1 kilo, ada cucian orang lain datang 1 kilo, mereka
0: nimbrung
1: campur
0: sama-sama.
1: Jadi kadang ada yang kelunturan, ada yang rusak. Misalnya jeans dicampur sutra atau kan
0: betul
1: bisa merusak pakaian. Nah, kalau di kita koin laundry, kita sudah ya ingatkan, luntur tidak kita tanggung. Jadi kalau ada yang luntur, mereka harus pisahkan memang. Karena kalau yang namanya laundry coin, laundry kiloan, itu kita nggak tanggung memang ya. Karena semua langsung masuk, dicuci. Nah, kecuali dia minta satuan, bisa juga kita cuci satuan ada yang mau dihanger atau baju-baju yang bagus itu kita terima juga.
0: Oh, yang kayak jas-jas gitu Bu.
1: Yeah.

0: boneka seperti itu, bed cover, kita terima selain laundry kiloan. Yeah. Nah, jadi itu bedanya kalau laundry rumahan memang mesinnya lain, Pak. Dia itu hanya ya sebatas kayak putarannya tidak terlalu bagaimana ya, tapi memang bedanya kalau laundry coin ini mesinnya tidak merusak pakaian. Seperti itu. Jadi aman. Kalau mesin, karena saya sudah pengalaman dari 2018 sampai sekarang, saya sudah rasakan mesin cuci rumah dengan mesin cuci laundry koin beda sekali. Seperti itu. Nah,
1: lalu bagaimana cara melihat peluang bisnis yang cocok untuk kebutuhan masyarakat kita untuk sekarang ini? Kalau dari kacamata Ibu, dari awal membangun usaha ini sampai dengan sekarang, Bu.
0: Sebenarnya peluang bisnis yang cocok untuk masyarakat sebenarnya banyak ya. Kalau kita ada niat, ada kemauan dan ada modal, bisa aja dari satu mesin, dua mesin nanti bisa berkembang. Seperti itu, tidak perlu mewah-mewah atau bagaimana. Yang penting bagus, nyaman dan terpercaya, gitu aja. Jadi orang pun akan datang kembali, oh dilihat di sana bagus, di sana rapi dan pelayanannya juga
1: mantap.
0: Mantap seperti itu.
1: Mau dimanapun lokasinya, kalau kalau maksudnya apa sudah ada pembuktian kualitas begitu Bu ya. Orang pasti akan ke sana.
0: Iya. Jadi jangan dilihat dari oh di sana 1 kilo 10.000. Mahal, di situ 5.000, tapi ancur-ancur.
1: Itu dia.
0: Ada harga, ada kualitas.
1: Ada kualitas.
0: Seperti itu. Orang kadang lihatnya mehong, mahal. Di sana mahal, laundry coin. Di situ aja yang 5.000. Itu tergantung ya ini orang ya, cara berpikirnya, cara ininya melihat. Bagaimana bagusnya?
1: Apalagi kan kualitas hidup sekarang kan di mana-mana orang butuh, Bu.
0: Iya.
1: Iya, dan itu tidak bisa dihindari.
0: Iya, sekarang ini orang cari yang praktis ya, yang efisiensi, yang enggak mau repot, enggak mau pusing seperti itu.
1: Nah, menurut Ibu sendiri kenapa sekarang tampilan tempat usaha ini maksudnya tampilannya, Bu ya? Tampilan usaha itu begitu sangat penting supaya maksudnya orang tuh jadi berlomba-lomba untuk jadi istilahnya maksudnya jualannya laku begitu loh, Bu.
0: Iya. Ya, untuk tampilannya memang kadang-kadang kayak saya pribadi misalnya saya mau kemana, saya lihat dulu, jelek, kotor atau bagaimana gitu ya. Jadi kalau kita lihat, wah ini kayaknya bagus nih. Kita survei dulu, lihat, oh nyaman di situ, enak, suasananya bersih, pelayanannya juga ramah gitu, enggak bagaimana kalau pertama kita datang kan kesannya yang kita lihat kan ya bagus di sana, ramah, kita kesan bertanya pertama. Aja dia jawab dengan
1: santun
0: dan memuaskan. Jadi kita bagus di sana, dia jelas mengatakan harga atau
1: detail Bung,
0: ya secara detail seperti itu.
1: Nah, kemudian seberapa penting media sosial dalam perkembangan usaha Ibu dengan yang sudah Ibu alami dengan sampai dengan sekarang ini?
0: Oh, itu sih sangat penting sekali ya Pak ya, untuk dipromosikan di medsos seperti sekarang sudah orang-orang sudah pada memakai ini ya media sosial untuk promosi usaha untuk apa dan segala macam. Jadi ya itu sangat terbantu memang.
1: Nah, Ibu kita jeda lagi dulu sejenak ini Ibu. Nanti sebentar kita kembali lagi Sahabat Budaya. Jangan kemana-mana.

0: Iya, sahabat Subudaya Nusantara Siang masih bersama sahabat budaya menikmati Jumat siang jelang weekend dan masih bersama narasumber kami Ibu Sani. Nah, Ibu Wali, kita lanjut lagi, Bu. Apakah desain interior ini bisa menjadi nilai jual sebuah usaha, Kak Ibu?
1: Iya. Terima kasih.
0: Iya.
1: Desain interior ini sebenarnya bisa juga menjadi nilai usaha. Ya, cuman ya namanya kita mau mencari desain untuk interior ini memang agak sulit ya, di samping kita harus punya modal dan kita harus benar-benar mencari yang potensial yang bisa memenuhi keinginan kita ya, misalnya untuk bangun rumah atau mau bikin sesuatu seperti kamar set, kitchen set, itu kita harus benar-benar cari yang bagus, karena kalau kita tidak mengerti dan tidak paham mengenai interior atau ini desainnya, kita akan tidak sesuai dengan yang keinginan kita, tidak bisa kita harapkan, karena memang di samping kita harus pintar mencari desain interior dan kita juga harus punya modal seberapa kita mau bikin ini, kita harus punya perencanaan, karena memang untuk sekarang ini apa-apa semua harga sudah naik dibanding tahun-tahun sebelumnya kita masih bisa, sekarang ini
0: terbangnya tinggi
1: ya, dan untuk pencari ini harus benar-benar kalau yang kita kenal kita tidak dikecewakan. Betul. Banyak yang asal-asal aja seperti itu dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita kan, jadi ya harus inilah kita jeli-jeli melihat peluang-peluang yang ini, yang mana yang bisa kita harapin seperti itu.
0: Jualannya promonya tinggi sampai ke langit ketujuh ya.
1: Iya, promonya.
0: Kenyataannya
1: abal-abal seperti itu.
0: Kemudian dari perjalanan panjang sudah Ibu lalui dari usaha yang saat ini sudah berkembang dan banyak sekali orang sudah menikmati dengan kepuasan yang Ibu berikan, Bu ya. Nah, apa tantangan terberat yang dialami di awal-awal, Bu? Apakah dengan itu sampai dengan saat ini juga masih merasakan itu, Ibu?
1: Ya, tantangan terberat ya pertama ya kalau kita lihat sudah mulai banyak berkembang, tumbuh seperti untuk laundry ya. Kita lihat wah di sana ada buka baru tapi laundrynya biasa. Tapi customernya banyak. Nah, itu kenapa bisa pada lari semua? Saya lihat apa kita kemahalan, apa gimana? Nah, kalau dilihat ya langganan yang udah memang sudah tidak kemana-mana, mereka sudah merasa puas dan nyaman karena bilang oh di sana bersih, di sana bagus, di sana nggak pernah hilang-hilang. Tapi mungkin masyarakat sekarang ingin cari yang terbaik tapi termurah. Seperti itu. Dia tidak melihat kualitasnya atau hasilnya bagaimana, yang penting murah. Nah, jadi ya itu jadi tantangan buat kita. Gimana ya, Pak ya? Terus kita bikin ini apa promosi pasti itu ya. Tapi kita jangan sampai kita turun namanya dari kelas ini menengah ke atas jadi menengah ke bawah. Itu aja. Jadi kita harus tetap berpegang emang seluruh sudah ada ini memang harga yang tetap dari laundry-laundry koin seluruh Makassar memang sudah ada ketentuannya seperti ini. Jadi kita gak bisa mengurangi. Enggak boleh kita menurunkan harga karena akan menjatuhkan nilai usaha kita. Karena memang koin laundry sudah ditetapkan, artinya memang standarnya sudah seperti itu. Misalnya 1 kilo 10 ribu, ya 10 ribu, nggak boleh kurang dari situ. Dan mungkin kalau kita pintar ini untuk marketingnya, kita bikin promo misalnya cuci 5 kilo, cuci 6 kilo bayar 5 kilo. Jadi seperti itu aja. Jangan kita bisa menurunkan harga dari standar umum yang ada di Makassar. Karena memang sudah semua sama. Dimanapun laundry coin, standar harganya sudah hampir sama. Ya, mungkin bedanya kalau dia ada promo atau ada ini diskon khusus gitu.
0: Nah Bu, yang bikin aku penasaran ini kan laundry coin ini kan begitu, jadi kita bilang bahwa kemasannya itu memang istimewa Bu ya, eksklusif gitu.
1: Iya memang.
0: Iya. Nah jadi dengan kemudahan-kemudahan yang waktu juga singkat mungkin Bu ya. Waktu singkat, kemudian hasil juga yang nanti akan kita terima ini betul-betul membuat kita puas. Sangat, bahkan lebih dari puas Bu. Nah apakah memang laundry coin ini memang karena begitu spesialnya sehingga segala sesuatunya juga ikut spesial. Misalnya dia punya bahan baku begitu, maksudnya bahan baku yang bisa digunakan untuk membersihkan, untuk mencuci itu, apa itu memang juga sesuatu yang memang sangat spesial atau bagaimana Bu?
1: Ya,
0: mohon izin.
1: Untuk sabun dan pewangi dan segala macam alat-alat
0: di laundry coin ini.
1: Di laundry coin ini memang kita ada ketentuan tidak boleh sabun apa namanya? Yang
0: biasa lah.
1: Yang biasa.
0: Yang pasaran gitu.
1: Yang biasa. Jadi ada khusus seperti ya, kita enggak boleh sebutin
0: betul,
1: merek ya.
0: Karena begitu spesialnya.
1: Ya spesial, harus sabun cair yang ini. Dan pewanginya juga ini. Tidak boleh yang serbuk, tidak boleh yang bubuk. Harus yang cair dan itu pun ada merek khusus. Ya. Jadi karena itu bikin rusak mesin. Dan itu juga ada standar ininya. Ukurannya ada kayak takarannya, nggak boleh lebih.
0: Misalnya sekilo segini.
1: Ya, karena kalau lebih bisa itu berbusa sekali. Koin laundry nggak boleh banyak busa, makanya dia harus pakai sabun yang liquid yang khusus.
0: Jadi ketika misalnya nanti aku misalnya jalan ke tempatnya ibu, misalnya mau sekilo, berarti memang ini bajunya segini, berarti memang sudah ada langsung dikasih ke customer ini begini.
1: Ya ada ukurannya. Jadi mau sekilo, 5 kilo, sekilo, 2 kilo, tetap putarannya kan sama, airnya sama. Jadi harga 3 kilo, 1 kilo kita hitung 3 kilo. 3 kilo lebih kita hitung 5 kilo.
0: Paham.
1: Mau 1 kilo tetap aja
0: sama,
1: waktunya sama Pak. Kita misalnya 45 menit waktu mencucinya.
0: Berarti itu ini ya
1: sudah ada timernya. Jadi dia nanti 1 kilo, mau 1 kilo 5 kilo kita masukin koin, dia berputar 45 menit atau 30 menit tergantung bajunya misalnya, bahan-bahannya yang tipis, yang tebal atau yang putih, ada ininya.
0: Timernya.
1: Ada tombol untuk mencuci baju putih, baju berwarna, atau baju tebal, baju-baju halus, ada timernya waktunya.
0: Nah, apakah maksudnya mesinnya juga memang sama seperti yang biasanya atau memang dia berdaya sendiri Bu? Kalau untuk koin ini?
1: Sama, dia front loading, bukan depan. Nah, jadi ada yang sampai batas 7 kilo maksimal, ada 9 kilo itu tergantung mesin kita ya. Tapi
0: kalau yang di tempatnya ibu sampai kapasitasnya yang paling besar itu berapa? 7 kilo.
1: Iya. Tapi itu kita kalau kita misalnya ada orang datang, Bu ini mencuci, kita harus timbang dulu, timbang. Dia hanya 2 kilo. Tetap kita hitung 3 kilo karena yeah. minimal 3 kilo.
0: Oh, minimal 3 kilo.
1: Mau setengah kilo, mau 1 kilo, minimal 3 kilo. Maksimal 5 sampai 7. Seperti itu. Jadi kalau 3 kilo kita 35.000.
0: Iya.
1: Cuci kering.
0: Oke.
1: Okay. Setrika. Itu udah termasuk sabun, pewangi dan kalaupun ada kotor-kotor sedikit kita bersihkan. Oh, yeah. Jadi nggak asal lempar gitu. Masuk aja. Ada kalau misalnya di bagian-bagian kerah itu kita sikat sedikit.
0: Betul.
1: Nah, tapi kalau di laundry rumahan biasa itu mereka
0: nyemplung
1: masuk aja.
0: Oke. Nah, kemudian apa pesannya Ibu sampaikan kepada generasi muda kita ini Makassar yang mereka nih maksudnya memulai usaha nih. Sebenarnya maksudnya mereka punya ada kemampuan gitu. Cuman, aduh kira-kira nanti bisa enggak ya? Atau nanti maksudnya lihat pengalaman teman-teman yang di depan jatuh bangun aja itu kan pasti bikin mereka jadi kira-kira bisa enggak saya? Nah, mohon izin Ibu.
1: Ya, memang seperti itu ya kalau kita mau mulai dengan usaha, kadang kita berpikir kira-kira bisa enggak ya? Tapi memang itu tergantung individunya ya. Kalau dia memang niatnya sudah besar dan kemauannya juga kuat ya dan semangat, dia harus mencoba peluang bisnis yang ada.
0: Apapun dihadapi.
1: Apapun itu harus kita coba karena itu kesempatan itu memang nggak datang dua kali ya. Betul. Di samping kalau dia juga sudah ada modal, ada tempat atau ada rekanan dan dengan teman-teman apa salahnya dicoba aja. Namanya usaha itu pasti ada jatuh bangun, nggak mungkin langsung dari ini langsung ini langsung meledak. Kita harus berjuang lah, samping kita harus semangat dan tetap memantau situasi, dan yang penting kita harus fokus ya, fokus jujur dan tetap berusaha lah apa yang cita yang kita inginkan supaya bisa terwujud.
0: Maju terus Bu,
1: ya. Ya, harus tetap semangat.
0: Nah, bagaimana menghadapi persaingan usaha ini yang aku boleh bilang ini gila-gilaan ini Bu. Yang si A punya ini, yang si B juga punya ini. Nah, bagaimana Ibu melihat ini untuk persaingan usaha yang semakin beragam di Kota Makassar khususnya?
1: Ya, memang sih ya banyak sekali sekarang ya usaha-usaha yang muncul dan juga banyak yang tenggelam seperti itu. Jadi kadang kita memang jangan terpacu dengan si Anu bangun ini ya. Memang itu semua sudah jalan hidup istilahnya ya, tapi kita memang harus untuk persaingan bisnis seperti ini kita harus melihat situasi apa yang kurang di kita, apa yang menyebabkan dia ini seperti itu. Nah, di samping kita harus merevisi usaha kita. Oh, mungkin kita harus lebih ini lagi, lebih menambah
0: ada variasi-variasi.
1: Ya, varian lah istilah variasi atau bagaimana, atau dengan promo diskon, promo service, pick up.
0: Iya, antar jemput.
1: Delivery seperti itu. Jadi ya itu kita harus bisa membaca situasi untuk persaingan sekarang ini memang ya. Di samping kita harus tetap yakin aja dan jangan pesimis. Dia ini yang namanya usaha memang sudah ditakdirkan atau udah ini. Jadi kita ya harus harus survive aja lah ini dan tetap semangat aja, karena memang usaha itu kan harus ada kadang naik turun, nggak harus naik terus. Betul. Seperti itu ya.
0: Nah, ini sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, ini harapannya untuk perkembangan UMKM. Nah, kalau misalnya secara bagi seorang ibu Sani yang bagian dari IWAPI, kalau saya bilang kata keberhasilan, apa yang ada di dari kacamata ibu sendiri, kalau keberhasilan itu apa, Bu?
1: Keberhasilan ya, kalau dipikir ya, ya saya sih sudah berhasil ya, alhamdulillah.
0: Amin.
1: Dari mulai bangun usaha laundry, usaha interior dan homestay, yeah. Ya sudah cukup lah. Saya bersyukur sekali sudah berhasil. Dan kata-kata keberhasilan itu ya tergantung individu ya, sampai bagaimana dia bilang berhasilnya itu seperti apa. Kalau menurut saya sudah alhamdulillah sudah berhasil lah. Untuk kacamata saya sudah cukup. Saya sudah nikmati untuk anak-anak saya, suami saya, dan udah lumayan lah apa yang sudah saya dapatkan dari usaha saya ini. Seperti itu.
0: Mohon izin satu lagi, Bu, sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir. Kalau bagi Ibu Usani sendiri, kualitas itu apa, Bu?
1: Kualitas. Kualitas untuk usaha.
0: Iya.
1: Ya, kualitas itu kita bisa jabarkan ya seperti pelayanan. Untuk usaha laundry ya, cara kita membuat pakaian customer itu bisa lebih bagus, lebih bersih, dan lebih mereka puas karena kualitas kita bagus di sini. Jadi ya kita harus benar-benar menjaga kepercayaan customer seperti itu. Jadi kalau dia sudah tidak udah bermulai berkurang berdatang ke tempat, berarti kualitas pelayanan atau cucian kita kurang bagus. Jadi kita harus lebih maksimalkan,
0: tingkatkan terus
1: ini cara menyetrikanya atau mencucinya seperti itu harus benar-benar diperhatikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian harapan Ibu untuk perkembangan UMKM kreatif ini ke depannya seperti apa, Ibu?
1: Untuk UMKM ya sekarang UMKM saya rasa sudah mulai bagus ya, sudah berkembang dan mereka kreatif, sudah mulai bisa mencari peluang-peluang yang tadinya tidak diragukan. Mereka udah bisa mengembangkannya seperti membuat kerajinan dari plastik atau bahan apa itu yang saya kayak tikar-tikar itu mereka udah bisa membuat
0: anyaman gitu
1: ya, seperti anyaman untuk tempat tas-tas ini kayak tas belanja mereka sudah pintar dan sudah kreatif. Dari ibu-ibu tadinya ibu-ibu hanya ibu rumah tangga yang kerjanya ngerumpi, mereka sudah bisa menghasilkan hasil-hasil mereka kalau ada pameran atau ada ini. Dan seperti untuk juga kayak makanan mereka sudah kreatif, udah bisa membikin yang
0: dari yang tradisional jadi kualitas hotel bintang 5 gitu.
1: Dari recehan tapi harga tidak receh.
0: Ibu, terima kasih, Bu. Atau mungkin masih ada mau disampaikan lagi, boleh silakan, Ibu. Ini penting sekali untuk kita semua nih.
1: Ya, saya pikir kalau untuk memulai usaha itu ya jangan patah semangat. Ya, maju terus dan kita harus yakin kalau kita itu bisa. Jangan malas dan yang utama itu ada niat dan ikhtiarlah untuk kita bisa maju. Orang sukses itu dimulai dari usaha kecil, nggak langsung besar. Itu aja yang saya pesankan. Kalau untuk anak-anak muda sekarang harus lebih kreatif, lebih semangat, jangan malas, dan
0: gitu.
1: Tetap semangat, itu aja. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih, sama-sama Ibu ya. Jadi memang harus dari bawah dulu Sahabat Budaya untuk bisa mencapai puncak.
1: Iya,
0: ya,
1: seperti itu. Ah,
0: sama juga kalau belajar nyanyi, bukan yang tinggi-tinggi, tapi dari bawah dulu belajar pelan-pelan. Ibu terima kasih, sama-sama. Ibu Sani Molena terima kasih ya, bagian dari anggota IWAPI Kota Makassar, sudah berbagi begitu banyak sekali inspirasi positif untuk kita semua Sahabat Budaya. Semoga yang disampaikan oleh Ibu ini bisa menjadi warna baru ya, dan juga menjadi spirit dan juga membawa sesuatu yang sangat istimewa untuk kedepannya. Jadi tadi Ibu juga sudah panjang lebar bahwa ayo jangan malu, bahwa jangan takut untuk jatuh ya, karena di situ kita bisa belajar untuk bisa bangkit kembali. Oke, Sahabat Budaya terima kasih. Richard pamit seperti biasa nih, jam 12 kita gabung ke Pro 1 yang dari Makassar untuk menghadirkan khotbah dan sholat Jumat. Kita pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, Kitsune. Desa Kitsune adalah sebuah konsep desa tematik yang terinspirasi dari kata Kitsune, yaitu rupa dalam mitologi Jepang yang sering digambarkan sebagai makhluk bijak licik, tapi memiliki kekuatan magis. Di konteks modern, desa Kitsune biasanya merujuk pada destinasi wisata atau kompleks gaya hidup, misalnya di Bali, yang menggabungkan atmosfer desa, nuansa Jepang, dan sentuhan budaya lokal. Lengkap dengan area kafe, restoran butik, serta seni pahatan dan patung rupa yang menjadi simbol pelindung dan identitas tempat tersebut.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, sahabat budaya, kita sesaat lagi akan menghadirkan khotbah dan sholat Jumat ya dari Masjid Al Muwawana Makassar edisi hari Jumat 8 Mei 2006 bertepatan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah ya. Langsung dari Masjid Al Muwawana dari Makassar. Jangan kemana-mana, tetap bersama Richard Ferdinand di sini.

0: Sahabat Budaya, segera kita bergabung ke Masjid Al-Muawana RRI Makassar untuk menghadirkan khutbah dan sholat Jumat.
1: Sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia sehingga kita dimudahkan untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan ketaatan, amalan yang dengannya menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhhibun as-sayyi'at." Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu akan menghapuskan amalan-amalan keburukan. Setiap dari kita tidak ada yang pernah terlepas dari namanya dosa dan maksiat. Setiap dari kita tentu mempunyai yang namanya dosa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khotta wa khairul khotta'in at-tawwabun." Setiap anak keturunan Nabi Adam pasti banyak melakukan kesalahan, akan tetapi sebaik-baik yang melakukan kesalahan dia yang mau kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, tatkala kita terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, maka segera untuk bertobat. Jangan pernah menunda-nunda yang namanya tobat. Bahkan jangan pernah merasa putus asa karena merasa banyak dosa yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan untuk jangan pernah putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, banyak melakukan kemaksiatan, katakan kepada mereka, "La taqnatu mir rahmatillah." Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sekalian, besarnya dosa kita apabila dibandingkan luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa kita menjadi sangat kecil. Oleh karenanya kita perlu menempuh sebab-sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ta'ala, "Ya ibna Adam, innaka ma da'utani wa rajautani kufartu laka ala ma kana minka wala ubali." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsinya, "Wahai ibna Adam, seandainya tidaklah engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak akan memperdulikannya. Ya ibna Adam, law balagot dhunubuka ananas sama thumma staghfartani ghafartu lak." Wahai ibna Adam, seandainya dosamu setinggi langit, kemudian engkau beristighfar, memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Ya ibna Adam, law ataitani bikurabil ardi khotoya thumma laqitani la tushriku bi syai'ah la ataituka bikurabiha magfirah. Wahai ibna Adam, seandainya dosamu sepenuh bumi, engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak pernah menyekutkanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan seluas bumi. Maka ini merupakan diantara tiga amalan yang membuat seseorang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berdoa dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa merupakan ibadah. Thumma tala, kemudian membaca, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhanmu berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Maka ini merupakan ada anjuran dan pelajaran dari ayat ini. serta hadis yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila doa tetap sebagai ibadah, maka tidak boleh sama sekali kita memalingkan doa kita hanya kepada selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya ketika kita berdoa hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, uda'uni, berdoalah kepadaku. Apa janji yang datang setelah itu? Astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan. Ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda ketika makhluk yang berjanji, bisa ditepati, bisa juga diingkari. Namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan, maka itu betul-betul pasti akan terjadi. Maka hendaknya setiap dari kita hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah sekalian, yang perlu diperhatikan saat kita berdoa, bagaimana keadaan hati kita? Sudahkah kita betul-betul yakin pengabulan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah ada keraguan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah, fa inna Allah la yaqbalu ad-du'a min qalbin ghafin walahin." Berdoalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan, karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima doa dari hati-hati yang lalai, hati-hati yang bermain. Maka tatkala kita telah mengangkat tangan, telah bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakinlah akan pengabulan doa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sebab yang pertama untuk mendatangkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan senantiasa berdoa. Setiap dari kita belum tentu menjadi orang tua, tapi setiap dari kita sudah pasti menjadi anak. Maka di antara cara berbakti kepada orang tua dengan senantiasa mendoakan mereka. Rabbi ighfirli wali walidayya. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami dan dosa orang tua kami. Hal ini akan menjadi sebab amalan-amalan bagi orang tua kita terus mengalir bahkan ketika telah meninggal. Sebab yang kedua adalah beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan mohonlah ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang senantiasa beristighfar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara buah dari istighfar, selain dari mendatangkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, juga mendatangkan rezeki. Disebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, sungguh dialah Rabb yang maha pengampun. Apa buah setelah itu? يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan kepada kalian hujan yang lebat. وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Tidak cukup sampai di situ. وَيُمْدِدَكُمْ, dan Allah subhanahu wa ta'ala memperbanyak untuk kalian anak-anak dan harta benda. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan surga. Maka ini diantara buah dari istighfar, mendatangkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, tuba liman wajada sahifatahu istighfaran kathira. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan buku amalannya banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap dari kita akan melihat pada hari kiamat amalan-amalan yang telah kita kerjakan di dunia. Apabila kita ingin menjadi orang-orang yang berbahagia, perbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, di antara sebab terbesar untuk mendatangkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah menjauhi kesyirikan dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan dan dia tidak bertobat dari hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni selain daripada hal tersebut bagi siapa yang ia kehendaki. Maka hendaknya kita memperhatikan diri kita, jangan sampai kita pernah terjatuh ke dalam kesyirikan dan belum bertobat. Maka kita perlu berhati-hati. Bahkan ancaman untuk orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahum nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Dan sungguh barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuknya surga dan tempat kembalinya adalah neraka dan tiada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Maka kita perlu memperhatikan dan merasa takut dari yang namanya kesyirikan. Bahkan Nabi kita

dilihat, ini bahayanya yang namanya kesyirikan. Tujuan kita diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Maka hendaknya setiap dari kita hanya mewujudkan penghambaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dham innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian, itu tadi tiga di antara amalan untuk mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah beristighfar, dan yang terakhir mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang namanya kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas tauhid, di atas Islam, dan menjauhkan kita dari yang namanya kesyirikan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wa ya qadir hajah. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: أكبر.
1: السلام عليكم. السلام عليكم.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya ya. Dan kita baru saja menghadirkan khotbah dan sholat Jumat ya dari Masjid Al Muwawanah RRI Makassar.

Sahabat Budaya masih bersama Richard Ferdinand di Perempat dari Makassar, dan selamat menikmati jelang libur ya untuk semua sahabat budaya tercinta. Kita tadi baru saja menghadirkan khotbah dan salat Jumat, selanjutnya kita ikuti dulu persembahan lagu religi dan juga ada tentang sebuah paket ya, tradisi mengaji di Sulawesi Selatan.

0: Mendengar suara anak-anak yang riang semangat menyebut asma Allah mengantarkan ingatan masa lalu. Dulu, ketika telah memasuki usia sekolah dasar, setiap anak-anak yang beragama Islam diwajibkan untuk mengaji. Saat itu, guru mengaji sangat langka. Biasanya dalam satu kampung, hanya ada satu atau dua guru mengaji. Guru mengaji pun tampak sangat berwibawa. Sangat dihormati layaknya seorang ulama besar sekelas Habib. Ketika memulai mengaji, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tradisi tersendiri. Tradisi ini dituangkan dalam sebuah kegiatan ritual kecil-kecilan yang dianggap sakral pada saat anak-anak akan memulai membuka Al-Quran. Prosesi ini biasa disebut seperti apamula Al-Quran, papamula baca, atau biasa disebut membuka Al-Quran. Sesuai adat, orang tua menyiapkan kelapa parut agak muda dicampur dengan gula merah. Guru mengaji akan menyuapi setiap santrinya dan dibacakan doa-doa. Tidak hanya itu, di daerah Tanoluwu, orang tua juga menyediakan gula merah, kelapa muda, santan, pisau, jarum, dan benang. Gula merah dan santan dibuat menyatu, lalu diberikan untuk diminum. Setelah diminum, sang guru kembali memberikan doa-doa dengan membacakan sebuah ayat yang ditiupkan di kepala, tepatnya di ubun-ubun, agar anak kelak dapat mengilhami dan mempelajari dengan baik bacaan Al-Quran.
1: Ketika saya mau dibawa ke guru mengaji itu, orang tua saya itu mempersiapkan berupa sarung saya, berupa baju saya, berupa songko saya, itu dibelikan serba baru. Dibelikan Al-Quran. Kan seperti itu, dengan catatan Al-Qurannya tidak boleh nawar. Dan sampai sekarang saya ajarkan sama anakku, tidak boleh ditawar, kalau beli Al-Quran jangan tawar. Belikan itu, kemudian dibawa ke guru. Nah, rupanya orang tua saya ini sebelum saya dibawa ke guru, sudah guru, mama saya, bapak saya sudah komunikasi dengan guru. Apa-apa yang guru siapkan di situ, itu tadi ada bente, ada kelapa, ada gula, ada makanan-makanan yang bagus. Kita dibawalah ke sana. Pada saat kita memulai dikasih mengajar mengaji, itu sebentar saya sudah dimencim baca-baca doa itu guru, ya kita dikasih makan.
0: Pemberian gula merah dicampur santan atau kelapa muda agar hati anak-anak bisa senang dan lancar dalam menghafal Al-Quran. Sementara jarum bermakna sebagai ketajaman hati dalam belajar, dan benang dapat diartikan bahwa kelak akan diikuti oleh orang-orang. Ketika prosesi pembukaan Al-Quran dimulai, sang guru memandu anak dengan bacaan yang dimulai dengan surah Al-Fatihah hingga surah-surah pendek. Guru yang memandu menggunakan pisau tajam atau biasanya menggunakan keris, baik pusaka maupun bukan pusaka. Sementara sang anak mengikuti petunjuk dan bacaan dari guru mengaji dengan menggunakan jarum disertai benang. Ketika prosesi pembacaan Al-Quran berakhir, anak diarahkan untuk menusuk Al-Quran dengan jarum sebagai simbol ke dalam hati dalam mempelajari dan menghayati Al-Quran. Setelah prosesi ini berakhir, sang anak kembali diberi doa dengan diberi minum dari air kelapa. Air kelapa dianggap simbol membersihkan dan rasa manisnya memberikan kegembiraan pada hati sang anak.
1: Pada saat kita mulai mengaji, tiba pada saat tertentu, ada saya masih ingat itu ketika sampai ada bacaan itu liak ketaatarapan minallah, itu anak-anak, dia apa itu, dicerak dibacanya. Dicerak, bikin lagi orang tua itu di guru, di rumahnya guru, apa makanan-makanan yang ya lesak-lesak, walaupun sangat sederhana di ukuran sekarang, tapi di zaman saya mengaji itu sangat-sangat bagus. Nah, kita makan lagi itu menambah motivasi. Nah, kemudian setelah sampai mengaji kita itu sampai di pertengahan Al-Quran, ada bacaan di situ, waliyatalattaf wala yusiranna bikum ahada. Ketika tiba di situ, akan dipatami bacaya. Dipatami baca, bikin lagi orang tua itu di rumah guru, ya semacam ini. Ya, dan kita dengan rame-rame seluruh yang mengaji itu makan bersama di situ.
0: Tradisi mapamula baca sudah diajarkan oleh orang tua sejak dulu dan dilakukan umumnya pada bulan Ramadan dengan harapan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena bulan Ramadan awal Al-Qur'an diturunkan. Setelah anak dianggap lancar membaca Al-Qur'an, maka dilaksanakan mapanrek teme atau khatam Al-Qur'an. Biasanya dilakukan sesaat sebelum anak menikah atau ada juga yang melakukan sesaat sebelum dilakukan hitanan.
2: Jadi pelaksanaan tradisi Mapandre Tama itu dimulai dari menyiapkan berbagai perlengkapan dan hal-hal yang dibutuhkan ini supaya jalannya tradisi Mapandre Tama ini. Jadi prosesi Mapandre Tama di situ itu memerlukan berbagai persiapan. Jadi ada kue-kue, kemudian ada hidangan, ada songkolo dan beberapa ekor ayam. Yang paling penting ini adalah Al-Quran. Al-Quran yang nantinya dibungkus dengan kain putih. Kemudian ada amplop yang disiapkan untuk guru mengaji. Jadi amplop ini isinya seilasnya atau cening api. Dan tentu saja Al-Quran yang digunakan untuk membaca anak-anak untuk nanti dibaca pada saat acara Mapandre Tama. Kemudian nanti ini anak-anak kemudian disopo atau dipapa menuju rumah guru mengaji dengan cara mengelilingi kampung oleh keluarga-keluarga terdekat. Jadi memang itu dulu zaman dahulu kita disopo atau dipapa berkeliling kampung. Nah kemudian setelah itu ada proses makbara sanji yang dilanjutkan dengan proses inti yaitu membaca Al-Quran dan menamatkan Al-Quran itu sendiri. Jadi ada proses makbara sanji di situ yaitu salah satu tradisi masyarakat Bugis yaitu membacakan kitab Barsanji. Nah setiap selesai membaca surah selain membaca kalimat tahlil dan tahmid yaitu la ilaha illallah wa illa ilham, yaitu seorang murid yang mengaji akan dipercikkan sedikit beras kepada dirinya dan itu mengandung nilai doa atau senur-senuran bagi orang Bugis. Jadi tahap proses ini dikenal dengan istilah Mappasidupa. Jadi wujud eksistensi dari tradisi ini yaitu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam proses Mapandre Tama yaitu ada unsur atau nilai etos kerja, kemudian ada kasih sayang, sabar, bersyukur, dan yang paling penting adalah rasa syukur telah bisa mengaji dan menghatamkan Al-Quran.
0: Mapandre Tama merupakan rangkaian puncak dari salah satu cara hidup orang Muslim di Sulawesi Selatan yang tidak hanya menjadi perayaan bagi yang tamat mengaji. Jika seseorang belum melaksanakan tradisi Mapandre Tama, maka dianggap masih menjadi tanggungan guru mengaji. Olehnya itu, saat dilakukan Mapandre Tama, guru mengaji yang akan menamatkan anak tersebut. Ketika guru mengaji telah wafat, maka digantikan oleh ahli waris dari guru mengaji tersebut. Tradisi mengaji yang dilakukan di Sulawesi Selatan, yang diawali dengan awal mula membaca Al-Quran hingga akhir, merupakan sebuah rangkaian perjalanan religius yang memiliki makna mendalam dan menjadi bukti betapa Al-Quran begitu dijunjung tinggi oleh masyarakat Islam di Sulawesi Selatan. Saya Dwi Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
3: Nusantara Siap masih bersama Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Provinsi Sulawesi Selatan, kaya akan beragam keunikan dan keistimewaan. Salah satunya adalah Kepulauan Selayar yang menyimpan banyak misteri, sejarah, dan keindahan alam yang menakjubkan. Pulau Selayar merupakan salah satu pulau yang terpisah dari daratan Sulawesi Selatan. Dengan luas sekitar 2.000 km persegi, membentang dari utara ke selatan antara Pulau Sulawesi dan Pulau Takabonerate. Hampir semua suku, etnik, agama, dan budaya yang ada di Sulawesi ada di Pulau Selayar. Suku Makassar dan Bugis yang merupakan suku besar yang mendiami hampir seluruh daratan Sulawesi juga ada di Pulau Selayar. Masing-masing etnik tidak ada yang mayoritas. Semua mencerminkan adat dan budaya masing-masing. Bahkan dalam perkembangannya telah terjadi evolusi budaya yang kemudian menjadikan satu adat istiadat menjadi adat Selayar. Dari segi bahasa, bahasa Selayar bukan merupakan bahasa Makassar, bukan juga bahasa Bugis ataupun bahasa Mandar. Akan tetapi, jika dicermati, bahasa Selayar adalah gabungan dari bahasa-bahasa Makassar, Bugis, dan Mandar. Berkunjung ke Pulau Selayar dapat menggunakan sarana transportasi darat, lalu kemudian menyeberang dari Pelabuhan Feri di Bira, Kabupaten Bulukumba, ke Pelabuhan Penyeberangan Pamatata di Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatekne, Kepulauan Selayar. Pulau Selayar juga dikenal dengan nama Tanah Doang, yang berarti tanah tempat berdoa. Selain itu, juga karena bentuk pulaunya yang menyerupai udang. Doang berarti udang dalam bahasa Selayar.
1: Sebenarnya kalau mengenai Tanah Doang itu ada dua pendapat. Yang pertama, karena bentuknya Pulau Selayar memang seperti udang, sehingga dikatakan Tanah Doang. Kalau menurut versi yang kedua, itu dari segi bahasa Selayar itu doaan, artinya tanah yang diberkahi. Makanya ada sebenarnya itu dalam papasannya orang Selayar yang biasa dikatakan mantra-mantra kuno, selalu ada itu barakah doa, barakah la ilaha illallah, artinya sebuah tempat yang diberkahi. Makanya ada filosofi juga yang mengatakan itu, kalau misalnya kamu jauh dan kamu ingat Selayar, insyaallah kamu akan terselamatkan.
0: Sebagian masyarakat Sulawesi pada umumnya menganggap Pulau Selayar menyimpan begitu banyak misteri. Konon katanya, di dasar laut Pulau Selayar hidup sepasang gurita raksasa yang menjaga Pulau Selayar.
2: Menurut cerita-cerita dari kakek saya, dan saya juga mendengar dari teman saya yang bermukim di Kepulauan Selayar, katanya di perairan Kepulauan Selayar itu ada gurita ya. Guritanya itu suami istri. Nah, kalau suaminya itu katanya gurita yang baik, tapi kalau istrinya itu suka jahat ya, dan kalau jahat biasanya dia menelan korban.
0: Pulau Selayar menyimpan begitu banyak peninggalan sejarah yang patut dilestarikan. Di antaranya terdapat masjid tertua di Sulawesi, yaitu Masjid Tua Gantarang Lalang Bata. Masjid Tua Gantarang terletak jauh di atas puncak bukit di Desa Bontomarandu, Kecamatan Bontomanai, Kepulauan Selayar.
1: Jadi Masjid Tua Gantarang itu dibangun pada abad ke-16 oleh Datuk Ribandang. Jadi Datuk Ribandang itu menjelajah sampai di Selayar. Itu setelah dia mengislamkan Sultan di Maluku dan di Ambon. Jadi ini dari Bandang, dia berlayar untuk mengislamkan kerajaan di Maluku dan Ambon pada saat itu atas perintah kerajaan atas Saudi di Mekah. Nah, ketika dia sedang mengislamkan kerajaan di Maluku, kemudian dia lanjut ke Sulawesi, maka terlemparlah dia di Selayar melalui jalan Laut Babayere. Nah, di sini terdampar di Gantara Lalang Bata. Pada waktu itu ketika Datuk Ribandang sampai di Selayar, yang paling pertama ditemui adalah seorang nelayan yang bernama Ipuso. Ipuso inilah yang pertama memeluk Islam di Selayar. Kemudian setelah Ipuso masuk Islam, Ipuso ini mengantarkan Datuk Ribandang menuju tempat keraton atau tempat kediaman raja. Pada saat itu yang menjadi raja di Gantara Lalang Bata adalah Sultan Pengali Petaraja, dan dia merupakan raja pertama yang beragama Islam di Selayar. Dan pada abad ke-16 hingga dibangun Masjid Tua Gantarang.
0: Situs bersejarah Masjid Tua Gantarang Lalang Bata tergolong sangat unik karena bangunan masjidnya didirikan di atas sebuah sumur di tengah areal perkampungan yang ditutupi dengan sebuah dulang atau baki emas. Masjid Tua Gantarang memiliki ciri khas tersendiri yang jelas terlihat dari konstruksi atap berbentuk tumpang dan mustika di bagian puncaknya.
1: Yang unik di Masjid Tua Gantarang ini adalah atapnya berbentuk tumpang dan di atasnya, di puncak atapnya itu ada mutiara di situ. Dan yang unik lagi, benteng tengahnya itu masjid terbuat dari pohon cabai, kira-kira besarnya seperti pohon kelapa. Dan ini yang unik, itu dipercaya sebagai jimat sebenarnya sampai sekarang oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Nah, cara menjadikan jimat inilah, caranya yaitu dengan digigit, bukan diambil dengan menggunakan tangan, tapi dengan cara digigit. Di situ filosofi yang saya lihat, yang mungkin mempunyai makna tersendiri bagi yang masih mempercayai tentang kepercayaan itu. Kemudian yang kedua, yang keunikan dari Masjid Tua Gantarang ini, dia lebih tua dibandingkan masjid tua yang ada di Ketangka. Karena alurnya tetap dibandang, setelah dia ke Selayar, setelah dia ke Maluku dan mengislamkan Raja Maluku dan Raja Ambon, dia ke Selayar dulu, baru ke Goa. Dan ini sudah dikaji oleh pakar-pakar arkeolog dari UIN pada tahun 2011. Pada waktu ulang tahun Selayar ke-406. Kemudian yang menarik juga sampai sekarang itu terkait Masjid Tua Gantarang adalah budaya penyerahan tongkat dan bendera yang berisi bendera putih yang tertulis tulisan Arab ketika seseorang menjadi imam atau menjadi khatib di masjid itu.
0: Beragam keistimewaan dan keunikan yang terdapat di Masjid Tua Gantarang Lalang Bata menjadikan masjid ini salah satu destinasi wisata sejarah dan religi yang patut Anda kunjungi. Saya Dwi Kartika untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

Menyikapi dinamika yang berkembang di kawasan Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir, PT Angkasa Pura Indonesia, kantor cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin memastikan operasional penerbangan tetap berjalan normal, amanah terkendali. Manajemen bandara menegaskan bahwa seluruh aktivitas penerbangan termasuk rute dari dari dan menuju ke Jeddah ini berjalan sesuai dengan jadwal tanpa gangguan. Berdasarkan data operasional pada 1 Maret 2006, penerbangan kedatangan rute Jeddah Makassar dilayani oleh Lion Air ini mendarat dengan lancar membawa 3,5 penumpang. Sementara itu pada Senin 2 Maret, penerbangan keberangkatan Makassar Jeddah yang dioperasikan Flydeal ini juga tercatat berstatus on schedule dengan 79 penumpang. Dan hingga kini belum terdapat penerbangan rute Timur Tengah khususnya Jeddah yang berdampak dari perkembangan situasi global tersebut. Nah, koordinasi intensif terus dilakukan bersama maskapai, otoritas penerbangan, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kelancaran operasional serta mengantisipasi setiap kemungkinan yang dapat mempengaruhi jadwal penerbangan. Sementara GM Kantor Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mingus Gandegwai menegaskan pihaknya terus melakukan pemantauan aktif terhadap perkembangan situasi internasional. Juga mengimbau pada calon penumpang untuk selalu memperbaharui informasi resmi dari maskapai masing-masing serta datang lebih awal ke bandara guna mengantisipasi proses keberangkatan sehingga perjalanan dapat berlangsung lancar dan aman. Ya, nanti kita berlanjut lagi di karya berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Oke, sahabat Budi dari air.go.id Dampu. Jumlah jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat yang tergabung dalam kelompok terbang 11 kembali berkurang saat diberangkatkan menuju Madinah, Arab Saudi. Semula, total jemaah asal Dompu yang masuk adalah kelompok terbang 11 berjumlah 141 orang. Namun, satu jemaah dipindahkan ke kloter 10 untuk bergabung sama jemaah asal kota Mataram karena alasan mahram. Sementara satu jemaah lainnya dipindahkan ke kelompok terbang 15 yang merupakan kloter gabungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu, Eka Iskana, mengatakan dua jemaah yang gagal diberangkatkan bersama kelompok terbang 11 disebabkan kondisi kesehatan. Dengan berkurangnya dua jemaah asal Dompu ini yang semula berjumlah 130 orang ya, saat diberangkatkan beberapa waktu lalu hanya tersisa 137 jemaah. Nah, ini setelah kondisi keduanya dinyatakan membaik, mereka rencanakan tetap berangkatkan menuju Tanah Suci dan Madinah bersama dengan kelompok terbang 15. Nah, di mana kelompok terbang 15 ini sahabat budaya merupakan kelompok terbang gabungan NTB yang sebelumnya berisi 6 jemaah asal Kabupaten Dompu. Dengan tambahan 2 jemaah tersebut, maka total jemaah asal Dompu adalah menjadi 8 orang di kelompok terbang 15. Dua jemaah yang gagal diberangkatkan pada kelompok terbang 11 mengalami gangguan kesehatan yang berbeda. Sementara, satu jemaah lainnya merupakan jemaah lanjut usia yang mengalami depresi akibat kelelahan menjelang keberangkatan. Kelompok terbang 15 sendiri, sahabat Budi, jadwalkan berangkat dari Kabupaten Dompu hari ini untuk selanjutnya masuk ke asrama haji pada tanggal 9 Mei dan diterbangkan menuju Makkah nanti pada tanggal 10 Mei 2026.

tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih banyak program musik informasi. Richard Cukuan sampai di sini. Sekarang kita sesaat lagi akan menuju ke Perumpatan Irman Makassar. Kita bergabung dulu ya. Nanti jam 3 baru balik lagi ke Makassar. Selamat menikmati kebersamaan di jelang weekend ini, sahabat budaya.

0: saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Prompat, Suara Budaya Jakarta.
1: Abang Po, ane mau ngenalin nih, salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.

0: Parite jam 13.
1: Abang Po, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta terus menunjukkan keseriusannya dalam mendorong industri perfilman sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta. Salah satu langkah konkret yang kini dijalankan yakni menyelenggarakan Jakarta Youth Film Festival 2026, sebuah platform berkarya di bidang perfilman untuk para pelajar hingga mahasiswa di wilayah Jabodetabek. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta Iwan Setiawan mengatakan, melalui Jakarta Youth Film Festival, Bank Indonesia Jakarta ingin membuka ruang bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas sekaligus membangun ekosistem perfilman yang lebih kuat di Jakarta. Beralih ke berita yang lain ya Bang Po. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mempersiapkan pelaksanaan Festival Sriwijaya ke-36 yang akan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-80. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Chandra menyebut festival tersebut rencananya akan digelar pada 15 Mei mendatang di kawasan Dekranas da Sumsel dengan menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya khas daerah. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bulat digoreng dadakan.
1: Wih,
0: 500an.
1: Sayang, selamat ya, kamu sekarang udah punya semuanya, kamu udah sukses. Aku udah siap loh sayang dinikahin. Eh, kamu kapan mau nikahin aku?
2: Sayang apa?
1: Ya kan kamu sayang.
2: Maksudmu sayang seperti apa? Ya kan. Sing koyo opo sayangnya maksudnya?
1: Hah? Kamu kan sayangnya aku cinta.
2: Aku koyo koyo ngene mbok tinggal kok saya iki ngomong sayangi maksudmu sayang sing yo opo?
1: Enggak gitu maksudnya sayang. Enggak, aku tuh kemarin tuh aku masih enggak bermaksud apa-apa.
2: Enggak bermaksud apa-apa, awakmu flexing aku koyo ngono gulung kuming mbok tinggal lo aku.
1: Enggak, aku
2: tepuk. Saiki ketika aku koyo ngene kon ngomong sayang.
1: Minta maaf, aku masih enggak
2: bermaksud apa-apa. Iso selera aku wis duduk tau bulat yo. Sing tekone mek sayange dadakan.
3: Wes,
2: aku mau tinggal.
3: King.
2: Dan saiki aku koyo ngene.
3: Kurang nih,
2: aku
3: sedang berjumpa cukup. Kurusi wedang, ngomong-ngomong aku nggak ngerti aku.
1: Kok ditinggal? Kenapa aku salah?
3: Mas King.

0: Suara 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nanya lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro4 Network hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat, waras, ya. Seger pokoknya Abang Po dan juga pendengar Pro4, pemirsa RRNet, mudah-mudahan ya di hari di Jakarta yang lumayan panas ya, kalau dilihat di depan ya, aja nggak berani keluar, takut melepuh juga. nggak sampai segitunya juga mataharinya ya. Di hari ini ya, dari Pro4 Jakarta, kita bakal ngobrolin soal budaya pastinya di siaran berjaringan hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro4 Semarang. Dan sudah tergabung ya dengan Pro4 Semarang, yaitu dengan Mbak Michelle Sabda. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Michelle. Iya, coba dicek dulu mic-nya.
11: Oke, sebentar. Dan, halo, sudah terdengar lah? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Iya. Apa kabar hari ini?
10: Baik, sehat. Gimana di Semarang hari ini?
11: Semarang terpantau saat ini panas banget.
10: Panas ya, berarti sama kayak kita Jakarta. Siap. Mbak Michelle, hari ini kita bakal ngomongin soal apa sih?
11: Kali ini kita akan bahas racik aksara, racik rasa. Kita akan cari tahu tentang jamu dari manuskrip-manuskrip yang ada di Jawa gitu ya. Artinya memang gitu. Naskah-naskah Jawa gitu.
10: Jadi sebenarnya jamu itu udah ada dari dulu gitu ya, hitungannya kalau kita lihat dari manuskrip ya. Oke, siap betul. Dengan narasumber yang sudah hadir sepertinya ya di studio ya. Dengan siapa itu, Mbak
11: ini
10: Michelle?
11: Ini ada Pak Didi Supriyadi, SPD MPD. Ini ternyata kebetulan pun juga dosen dulu. Dosen misal dulu di perkuliahan. Ini dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
10: Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
12: Waalaikumsalam Mas Jo.
10: Iya, sehat ya Pak ya?
12: Ya, alhamdulillah sehat.
10: Siap, Mbak Michelle. Karena hari ini kan kita bakal nanti juga akan ajak interaksi dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet. Kira-kira nomornya Pro4 Semarang berapa ya untuk nanti bisa dihubungi di sana?
11: Untuk nomornya di 024-8316-661. Misal ulangi lagi ya, di 024-8316-661. WhatsAppnya boleh juga Bang Ju?
10: WhatsApp boleh.
11: Boleh di 0811-27-77-914, tapi untuk pesan aja.
10: Pesan WhatsApp ya, siap sama ya. Di Jakarta juga sama, Bang Po hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812-1124-928. Dan untuk nomor GSM-nya 021-350-4510. Mbak Michelle dan juga Pak Didi, dipersilakan untuk bahasan kita tema hari ini. Nanti kita akan jeda juga setelah bahasan pertama dengan lagu ya Mbak Michelle ya. Monggo.
11: Oke, siap. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan bahas racik aksara, racik rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa. Dan ini memang sudah jadi bidangnya Pak Didi nggih. Walaupun baru-baru aja, baru-baru aja gitu ya belajar tentang jamu yang ternyata ditemukan juga di manuskrip-manuskrip Jawa gitu, nggih. Mungkin kita langsung mulai aja dari awal mula, nggih. Ini jamu ini terlebihnya terdokumentasi dalam peradaban Jawa itu mulai kapan sih, Pak, kalau boleh tahu?
12: Sebelumnya untuk mengkonsumsi jamu ya, itu orang-orang Jawa sudah mengenal sejak lama. Bahkan pada relief Borobudur yang sudah diidentifikasi Raffles pada abad ke-8, yang kemungkinan juga prosesnya lebih mundur dari abad ke-8, itu sudah ada gambar-gambar tentang jamu. Jika dilihat apakah ini manuskrip, termasuk manuskrip prasasti dan juga relief, itu termasuk bukti-bukti manuskrip yang telah terekam. Di dalam relief itu terdapat banyak gambar tentang daun-daunan, kemudian bagaimana bahan-bahan lain yang selain hayati ada juga hewani, itu masuk di dalamnya. Kemudian ada alat-alat yang tergambar di sana seperti tutu, tahu ya Mbak ya, atau alat yang dipakai untuk menumbuk dan lain-lain itu. Perkembangan selanjutnya di masyarakat tahun 1800-an, Jawa sudah mengenal kertas nih ya, sudah masa kolonial. Jadi kalau kita istilahkan, naskah ini adalah naskah pasca kolonial. Itu banyak buku-buku yang ditulis dalam naskah dengan aksara Jawa, membahas tentang jampi atau jamu. Dari beberapa naskah yang baru saja saya baca, itu sekitar kurang lebih 16 naskah.
11: Kurang lebihnya 16 naskah. Betul. Yang mengandung jampi itu tadi, nggih.
12: Ya, masih ada sekitar 4 naskah yang belum saya selesaikan untuk mengidentifikasi berbagai olahan dan juga proses dalam kalau saya bilang jampi atau jamu.
11: Baik.
12: Dari komposisi naskah yang sudah saya baca, ternyata jamu dengan istilah yang saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat itu mengalami proses amelorasi atau penyempitan makna. Jadi jamu itu obat, ya kan? Obat yang dipakai untuk beberapa atau suatu jenis penyakit. Tetapi di sini ternyata jamu atau jampi ini hampir selaras dengan makna secara harfiah dari jamu yang dipakai oleh bahasa nasional Indonesia. Jamu itu saji.
11: Saji.
12: Iya.
11: Bukan cuma obat aja.
12: Bukan
11: ternyata
12: obat. Tetapi saji. Jadi saji ini bisa bermakna obat tadi ya. Kemudian saji tentang makanan itu juga jampi atau jamu. Kemudian saji tentang etika itu juga jampi. Sehingga ini selaras dengan naskah-naskah yang saya temukan, sejumlah 19 naskah itu. Jadi jampi, jamu itu berkaitan dengan suatu penyajian yang lebih pada seni penyajian dari berbagai komposisi sesuatu hal, baik itu dalam bentuk bahan-bahan yang sudah dikenal sebagai jamu dari racikan-racikan rempah, ya kan, atau sajian secara verbal untuk menyembuhkan sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan penyakit tampak. Jadi ada jampi kasih, itu ada. naskah itu. Mm-mm. Kemudian Jampi Sayah. Tapi juga ada serat dengan istilah Tetuan ing Tanah Hindia, itu lebih mengarah pada jamu atau jampi. Mm-mm. Yang dikenal saat ini berupa minuman ataupun olesan dan lain sebagainya yang akan kita bahas nanti.
11: Oke, tuh. Jadi paling tidak sejarahnya bisa dibilang cukup panjang ya, nggak cuma kertas-kertas aja, tapi kalau dibawa lebih mundur lagi di relief-relief candi pun ada, ngatain gitu.
12: Iya.
11: Nah, terus misal agak tertarik dari naskah-naskah ini, Pak Didi dapat dari mana?
12: Saya jujur ya, Pak ya. Itu pinternya dosen itu kan karena pekerjaan mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa yang menganalisis tentang naskah-naskah itu dipresentasikan di

0: Dan tiba-tiba saya mengalami gejala alam secara alamiah. Karena berarti kan gejala alam ya. Rambut saya rontok.
1: Oke.
0: Setelah saya nolkan rambut itu tidak tumbuh rambut. Kemudian saya tertarik terhadap beberapa naskah yang sudah pernah disajikan oleh mahasiswa kimia yang dulu saya bimbing untuk Peksiminas.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Itu kemudian ini bahkan malah mahasiswa kimia, Pak. Jadi bukan bahasa Jawa. Ini kemudian saya membaca kembali Serat Centini. Ada Serat Centini pada jilid 3, Serat Centini pada jilid 6 itu berkaitan dengan jamu. Di sana ada bagaimana cara mentreatment rambut. Mulai dari minyak kelapa, kemudian minyak kemiri ditambah rempah untuk penguatan, ya. Kemudian jahe. Itu bagaimana cara mengolahnya saya juga bingung. Dari kebingungan itu saya baca, ternyata rambut saya menjadi tumbuh lagi. Jadi kemudian saya tertarik terhadap teks naskah tentang jamu itu. Diperkuat lagi promotor saya untuk S3 itu mengarahkan pada naskah-naskah manuskrip jamu itu.
1: Oke, ya. Jadi bahkan bisa dibilang tidak sengaja nge, karena ya, alamiah itu tadi terus melihat-lihat ternyata dulu pernah membahas gitu ya. Terus dimanfaatkan malah ya sampai sekarang jadi makin mengulik jamu-jamu lain yang ada, jambi-jambi yang lain gitu ya yang ada. Nah, tadi Pak Didik sebutkan ada Serat Centini. Nah, selain itu ada serat-serat apa lagi yang pernah Pak Didik detailkan ataupun cari-cari gitu untuk akhirnya menemukan resep atau jampi dan jamu ini?
0: Banyak sekali Pak Michelle, Mas Jo yang ada di Jakarta. Bacaan saya berkembang. Dulu kemungkinan saya hanya terbatas pada Serat Centini dan juga yang kedua ada judul Tetuan Ing Tanah India. Nama lengkapnya Bab Tetuan Ing Tanah India. Itu bisa diakses pada laman unggahan teks-teks filologi di sastra.org. Itu bisa diunduh secara gratis. Yang pertama ya, yang Centini tadi. Centini itu dibuat tahun 1817. Kemudian untuk Serat Tetuan Ing Tanah India itu dibuat bukan oleh orang Jawa, tapi oleh J. Kloppenburg. Itu orang Belanda, yang sejarahnya juga sama karena menggunakan bahan-bahan jamu untuk keselamatan diri sendiri, seperti saya ya kan. Kemudian naskah itu diubah menjadi Jawa dan saya berkesempatan untuk membacanya. Itu hanya sekitar 73 racikan jamu. Kemudian saya baca-baca lagi nih karena kan tuntutan tugas ya kan. Dan itu ada
1: apa aja tuh?
0: Serat yang memuat atau naskah yang memuat tentang racikan jamu sekitar 728 jamu. Ya. Itu nama dari naskahnya itu Pitedah Bab Pamularasaning Tiang Sakit.
1: Itu malah untuk orang sakit gitu ya atau
0: betul. Itu anatomi tubuh dan juga racian-racian yang dipakai untuk mengurangi bahkan
1: menyembuhkan.
0: Dan yang terakhir itu saya membaca ada Serat Bu Jambi-Jambi Jawi. Itu dari teman-teman UNS Surakarta itu menyampaikan ini kalau mau menganalisis tentang jamu itu berkaitan dengan naskah-naskah yang banyak sekali merangkum tentang racikan itu ada di Serat Bu itu namanya. Kalau saya Serat Bu. Kemudian ada naskah yang lain, Primbon Racian Jambi Jawi, kemudian

0: kayatul hewan itu untuk menyembuhkan hewan, kemudian memulyo sariro, kemudian primbon jambi jawi, serat jambi susah, usoto nyirna ake madat, surat-surat kabar yang ada, dulu ada surat kabar kejawen, narpo wandowo, kemudian urap sari, kawruh sanggomo, dan lain sebagainya.
1: Baik, dan ya, tadi pun Pak Didi sampaikan kurang lebih baru berkesempatan baca 16.
0: 16, betul.
1: Dan masih ada 4 lagi yang masih jadi PR ini. Kurang lebihnya ada 4 lagi, dan ternyata kalau bisa misal lihat mungkin dari judul-judulnya pun tadi ya, ada serat Bu Jampi Jampi gitu nggih, ya, terus ada tadi buku dan lain sebagainya tadi. Ini malah ternyata bisa dibilang memang sudah mengandung si jampi dan jamu tadi nggih, nggak harus mencari yang tersirat-tersirat, tapi sudah tersurat dengan sendirinya.
0: Iya, tetapi di sana memang Mbak Wifsel, jadi dari naskah itu menunjukkan bahan, tapi untuk eksekusinya memang butuh karakter khusus. Jadi disinilah letak indahnya meracik bahan atau yang namanya jampi atau jamu itu.
1: Jampi atau jamu.
0: Ya, karena setiap tangan nanti akan berbeda.
1: Beda-beda ya. Betul. Walaupun mungkin resepnya sama, yang dibaca sama, tapi kan antara mungkin Pak Didi yang buat atau misalnya buat nanti beda juga hasilnya.
0: Ya. Misalnya Mbak Misel ini peracik yang terlalu baik ya, kemudian menggunakan bahan kembang lawang terlalu banyak, maka hasilnya nanti juga akan berbeda. Orang yang meminum kembang lawang terlalu banyak itu, jika memiliki tensi atau darah yang rendah, itu akan drop. Saya juga pernah mengalami kesalahan, Mbak. Jadi membuat jamu tentang lambung. Ternyata saya tambahi dengan polo buah, ya. Itu orangnya ngantuk terus gitu, malah nggak bisa kerja.
1: Malah salah ya, ternyata malah bikin ngantuk gitu, efek sampingnya.
0: Betul. Jadi dari keterangan ini, saya memang suka membaca naskah dan juga mempraktikkan, walaupun hanya beberapa produk ya, walaupun hanya beberapa jenis jampi yang saya racik, sehingga saya tahu bagaimana susah dan payahnya untuk membuat jampi atau jamu itu.
1: Oke, kurang lebihnya seperti itu Bang Jo. Menarik ini ya, ternyata banyak ternyata surat-surat ataupun naskah-naskah yang bahkan sudah tersurat secara sendirinya dari dulu, diwariskan untuk kita semuanya bisa jamu tadi ya,
2: bisa menikmati, bisa menikmati jamu sampai sekarang ya Mbak Michelle ya.
1: Betul.
2: Iya, ini kita sebentar akan jeda dulu, nanti kita akan balik lagi ya Mbak Michelle, Pak Didi, dan juga pemirsa RNA dan juga pendengar Pro4, dan nanti kita akan buka line interaktif di Pro4 Semarang dan juga Pro4 Jakarta, di Pro4 Network, di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap timari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Baik lagi pemirsa RNR dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network. Di hari ini barengan Ayu Joditya dan Mbak Michelle Sabda di Perempat Semarang.
2: Iya, Mbak masih Michelle, bersama.
1: Iya, itu sudah ada telepon tuh kayak kedengeran ya.
2: Oke, okay, iya, tapi okay, mungkin coba kita angkat, boleh
1: lanjut? Kita angkat sekarang langsung aja.
2: Oke, halo, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun, monggo.
3: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
3: Assalamualaikum Pak, sama Pak Didi ya, kalau nggak salah ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Nah, saya mau bertanya nih Pak, langsung aja. Kita Rasikan itu kan Rasikan kan membuatnya itu apakah dari apa Pak? Tadi kan Bapak ngomong dari naskah-naskah ya Pak ya.
4: Betul.
3: Apakah rasikan itu Bapak emang apa membuatnya dari naskah-naskah itu Pak rasikannya? Apa itu dari ada keturunan dari orang tua kita gitu Pak? Nah itu yang pertama. Nah kalau itu dari naskah-naskah itu rasikannya, apakah itu ada tambahan rasikan khusus Pak yang dari Kak Didi sendiri gitu? Begitu aja Pak. Terima kasih.
4: Sama-sama
3: Oke, terima kasih Bang Jojo. Terima kasih Bang Edo.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya pun terima kasih
1: Bang Edo. Oke. Di
2: dari
1: Lampung.
2: Jakarta.
1: Oke, sudah ada nanti dirapel ya jawabannya Pak Didi ya, enggak apa-apa ya.
4: Iya.
1: Siap. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Jojo.
1: Iya, Cegu Ria silakan.
5: Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum juga Mbak Nasir, yang cantik masih
1: Michelle.
5: Nasir, halo, apa kabar?
2: Palestine pun.
5: Api. Selamat siang. Assalamualaikum, Bapak Dosen Didi Supriyadi.
4: Iya, Cik Gria.
5: Salam kenal dengan Cik Du. Saya juga guru SD, tapi Bapak lebih tinggi, luar biasa ya.
4: Iya, tapi saya junior ibu ini.
5: Ini bagus banget temanya racik aksara, racik apalagi racik rasa menggali jamu dari manuskrip Jawa ya. Kayak kau tahu ada lagu itu suara jamu, yo mas, jamu kecotelo, suara ketemu, temu pisah, ojo gelo, kata gitu mas ya.
4: Iya.
5: Ada temanya ini sesuai dengan temanya ini, jadi memang jamu dia. Di Semarang ini saya di situ ada di apa di dekat pasar Petelongan Pak Didi nanti ya kapan-kapan Pak Didi kita janjian sama Mbak Masih ya.
1: Iya, Pak. Cegu boleh dipercepat Cegu.
5: Nah, ini racik aksara ini racik rasa adalah upaya menggali kembali ya pengetahuan jamu dari manuskrip Jawa seperti serat tadi udah disampaikan dari paparannya ya. Serat sentini dapat primbon pengobatan apa lagi tadi ya seperti apa namanya tradisional lah racik-raciknya. Ya saya tanyakan ini Pak, jadi seperti apa Pak dengan apa nih proses khasiatnya itu pastikan jamu-jamunya asli gitu, terus berapa lama bikin jamu-jamu ini gitu pasti ini seperti apa dengan khasiatnya, terus seperti apa dengan jamu ini dengan kearifan lokal di Kota Semarang gitu ya Pak ya Pak Didi. Buat tema ini semoga aksara ini makin sukses terus jaya ya Pak Didi. Terus buat Pak Didi pokoknya tak kasih pantunnya gini. Napa menumpak becak menyan simpang limo. Oje lari tuku kunik kalau jahe. Manuskrip kuno simpel ilmu utama. Racik jamu tradisional warisan leluhur lawase. Itu saja.
2: Oke. Terima kasih
1: sama Cik Guria.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria di Jakarta. Silakan Mbak Michelle, Pak Didi di respon dari pertanyaan pertama.
2: Bisa dijawab terlebih dahulu monggo Pak Didi.
4: Iya. Untuk jawaban pertama dari keturunan atau enggak? Ini cukup singkat saja. Kalau keturunan dari keluarga, garis keluarga enggak ada. Jadi keluarga bapak dan ibu itu tidak peracik jamu. Tapi menyediakan jamu untuk anak-anaknya. Misalnya dulu itu saya sering di cekoi ya, kalau Jawa ya, pakai kain, di dalamnya aja ada kunyit, ada kencur. Itu terus kemudian di peras di atas mulut saya, dan ini sangat apa ya, menyakitkan bagi anak-anak pasti karena dipegang dan lain-lain. Ini permulaan awal mungkin ya saya mengenal jamu. Kemudian untuk proses pembuatan dan juga khasiatnya, ini saya cerita dulu nih ya. Di dalam naskah itu ada suatu teks yang tertulis seperti ini. Lamening penyakit ora luweh saka kandhutane ibu. Jadi apa ini ya, terjemahannya itu, penyakit itu tidak akan bertahan sampai dengan 9 bulan 10 hari jika ada penyakit di dalam tubuh yang bertahan 9 bulan 10 hari, maka pengobatannya yang salah. Jadi kita memang perlu selektif. Dan bagaimana ya, kalau jamu ini menjadi obat, menjadi obat jadinya ya. Ini kalau saya bicara semacam ini, saya pernah ditelepon sama BPOM. Jadi ini untuk membantu ya, membantu memulihkan. Itu memang harus sesuai dengan arahan orang-orang yang berkompeten. Namanya kalau dulu adalah empu, empu racik gitu ya. Jadi bagaimana seseorang yang sudah berusia 40 ke atas itu tidak boleh mengkonsumsi jahe-jahenan, karena ini akan mengganggu lambung. Di sana juga diterangkan. Kemudian bagaimana seseorang ini pada saat mengalami sakit, itu yang harus disembuhkan dulu adalah pintu gerbang dari berbagai hal. Pintu gerbangnya apa, Mbak Michelle, Mas Jo? Orang apa, pintu gerbang tubuh itu apa? Kalau di pengobatan Cina itu adalah lambung. Jadi semua penyakit, semua nutrisi itu ada di dalam, awalnya adalah di dalam lambung. Maka jika lambung bermasalah, dugaannya semua akan bermasalah. Lah, ini yang jadi pertanyaan. Kan ada tuh yang ngobrol, orang-orang dulu kok banyak berusia panjang. Terus orang-orang sekarang ini kok berbeda dengan kondisi pada masa itu. Itu bukan karena kondisi alam, tapi pola hidup. Pola hidupnya yang berubah. Kalau pengaruh makanan itu kan sifatnya pilihan. Misalnya nih ya, sekarang ini banyak fast food. Fast food, kemudian ada ultra processed food ya. Yang sebenarnya di sana selain menghancurkan beberapa nutrisi, kemudian memunculkan nutrisi baru yang kemungkinan dugaannya juga tidak bisa diolah tubuh dengan baik, maka hasilnya berat. Lambungnya menjadi berat. Makanya mahasiswa-mahasiswa saya di Gunung Padi itu, walaupun mereka menikmati makan dengan teratur, mengapa banyak yang tipes, kemudian emah, ya kan? Ciri-cirinya nafasnya tidak sedap dan lain sebagainya, karena lambungnya bermasalah. Lah itu sebenarnya hal yang perlu diantisipasi awal. Praktisnya apa? Kita ngomong praktisnya ya. Praktik di lapangan, sebenarnya keluhan tentang sakit perut, entah itu dinamakan lambung, GERD dan lain sebagainya, kemudian ada sariawan, panas dalam, ada radang, itu namanya sama, gangguan saluran pencernaan. Kalau di Jawa namanya loro weteng.
2: Oke, loro weteng secara ya, spesifik ya.
4: Betul. Dan itu proses membantu penyembuhannya tidak sulit, Mbak Michelle, Mas Jo. Cukup di rumah ada temulawak. Temulawak ini inti di dalam jamu. Maka beberapa merek pabrik, ya kan, kita sebut pabrik sebelah, pabrik X, ya kan, meracik jamu dengan bentuk bubuk itu pasti kandungan utamanya adalah temulawak. Karena di Jawa temulawak ini menjadi raja empu yang ada di dalam racikan jamu. Lah, cuman ya cara pengolahannya untuk temulawak itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung dalam bentuk cair ataupun bubuk, dimakan langsung itu tidak boleh. Karena apa? Pada saat saya masuk kepada laboratorium mikro nanopartikel, itu butiran cairan di temulawak itu lebih besar daripada kunyit atau kunir. Dugaannya tidak bisa menerobos jaringan-jaringan untuk mengeluarkan kembali. Makanya konsumsi terbaik dari temulawak adalah kering, ya, atau langsung direbus, dipotong-potong kemudian direbus. Itu pintu awal untuk kesehatan. Jika ada hal-hal lain berkaitan dengan punya keluhan tentang diabetes misalnya, kemudian ada keluhan tentang kencing batu misalnya, itu nanti di treatment setelah lambungnya bagus, kurang lebih dalam kadar minum 2-3 hari, kemudian dihantam nih ya dengan racikan jamu yang memiliki karakter detoksifikasi. Misalnya bahan-bahan detoksifikasi itu mengkudu, pace ya. Itu oleh Kloppenberg diakui pada tahun 1913 bahan ini tidak ada di negara lain,
2: cuma di Indonesia adanya.
4: Iya, adanya di Indonesia. Okay. Ini harapan saya setelah saya ngomong semacam ini nanti bahan ini tidak menjadi mahal ya.
1: Naik jadi harganya.
4: Betul. Jadi ini proses detoksifikasi alami. Padahal tidak memakai alkohol ya atau proses fermentasi, tapi bahannya ini sudah mampu untuk merontokkan sesuatu hal yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Misalnya seperti fosfor. Fosfor yang ada di dalam jeroan, kemudian ada di daging merah, itu kan tinggi ya kan. Itu bisa dikeluarkan melalui organ pengeluaran yang semestinya itu. Jadi kalau organ itu bisa mengeluarkan dengan baik karena tidak berfungsi, kemudian tidak bisa mengeluarkan secara maksimal, itu dibantu dengan suplemen, itu akhirnya tubuh itu menjadi murni. Itu.
2: Oke, kurang lebih seperti itu Bang Jo. Jadi menarik juga dan bisa disimpulkan kalau kuncinya adalah temulawak. Harus ada temulawak yang bisa membantu pintu gerbangnya ini iya, tadi.
4: Dan ada bahan-bahan wajib ya.
2: Apa aja
4: yang
2: itu?
4: Ada di rumah tangga. Mm-mm. Yang harusnya ibu-ibu harus cerdas ya kan, untuk membuatkan jamu untuk keluarga.
2: Mm-mm. Apa aja?
4: Ya, ini saya beri kutipan dulu ya.
2: Oke.
4: Okay. Ibu yang cerdas akan memberikan panjang usia bagi kehidupan seisi rumah tangga, ya kan? Apa aja yang perlu ada adalah kunyit, kunir, kemudian kencur, ya, kemudian ada kunci, kemudian laos. Ini kalau empat ini sering dipakai untuk bumbu misalnya, itu nggak mungkin di dalam keluarga itu ada yang mengeluh asam urat. Apalagi kalau ditambah bahan-bahan yang agak ekstra ya, bumbu ekstra, misalnya seperti rempah-rempah, kembang lawang, kemudian ada kapulaga, ada kayu manis, pala, cengkeh, itu akhirnya darah itu tidak mungkin akan menyerang tubuh itu. Mereka akan harmonis. Makanya di prasasti Taji itu kan ditulis soto, ya kan? Itu karena mengandung rempah pada masa itu. Pada saat kita saat ini memakan soto pasti kemeringet, Mbak. Kemeringet itu bahasa Indonesianya apa kalau Jakarta ya?
2: Keringetan.
4: Iya, keringetan. Itu karena bahan-bahan ini memang bahan yang sudah disiapkan oleh para leluhur dulu untuk dinikmati dan tidak beresiko. Kemudian ada opor ayam. Itu sebenarnya bahan yang dimasukkan itu banyak sekali. Ada lengkuas, ada kunir, kencur, ada serai dan lain sebagainya ya. Bumbu lengkap ya. Itu memang disiapkan untuk menyerang daging yang seharusnya beresiko fosfor tinggi. Pada saat dinikmati tidak beresiko. Itu racikan-racikan pada masa itu dan masakan-masakan itu bertahan sampai saat ini ya karena memang memiliki makna dan juga maksud ya. Makna beda ya dengan maksud, sehingga dikonsumsi pun juga tidak akan meledak di dalam tubuh gitu.
2: Oke, memang sudah dari dulu dirancang gitu ya sama leluhur-leluhur ini untuk sampai sekarang bisa dinikmati dengan beragam rempah gitu. Oke. Lanjut silakan ya, kalau di Jakarta
1: ini ada. Di Jakarta kita karena waktu juga kita akan baca langsung 3 WhatsApp dan direspon singkat mungkin ya sama Pak Didik ya. Ini dari Bang Orik di Jember yang mau nanya apakah benar kalau jamu kemasan dijual di toko-toko sekarang ini banyak yang mengandung bahan pengawet. Terus ada berapa sih jenis jamu yang ada di manuskrip sejarah dan masih dilestarikan sampai sekarang. Mama Linda Idris di Ternate, ini isi manuskrip sendiri itu mencakup apa saja? Apa tujuan dari mempelajari manuskrip yang berkaitan dengan jamu atau jampi? Di Semarang untuk sekarang ini masih banyakkah jamu gendong katanya gitu. Terus juga ada yang kirim pantun ini ya. Kita baca pertanyaannya saja ya. Generasi muda, bagaimana cara agar generasi muda sekarang mau mengkonsumsi jamu? Jamu dalam bentuk modern apakah ada seperti itu? Ini dari siapa nih sebentar, ini gak ada namanya ya. Dari Oma di Surakarta. Monggo Pak Didi.
2: Oke, dari satu persatu nih. Monggo Pak Didi ya. Dibantu jauh.
4: Tentang bahan pengawet dalam jamu, saya tidak sampai ke sana ya. Kami menganalisis tentang naskah. Jadi harapan saya hati-hati saja dalam mengkonsumsi jamu. Dan imbauan saya, jamu-jamu yang sifatnya bubuk ya, jamu seduh itu dihindari. Kalaupun mau meminum harus disaring dengan baik. Itu untuk tips dalam meminum jamu. Dan jamu itu harus diminum seperti obat. Jamu tidak boleh kemudian hanya sekadar diminum dalam satu dalam seminggu gitu. Karena sebenarnya kalau desain jamu yang baik, maka bisa diminum secara rutin. Karena proses untuk memasukkan satu serum ke dalam tubuh itu memang benar obat medis ya. Itu memang perlu berkelanjutan. Cuman bedanya kalau jamu yang baik dan alamiah atau mungkin bahkan dibuat sendiri, maka jamu itu tidak memiliki takaran dosis. Mau banyak sekalipun tidak akan kena dosis gitu. Cuman batasan dari minum tubuh itu kan yang membatasi kita untuk meminum. Misalnya seperti anak-anak ya, anak bayi gitu. Itu saya beri kunyit kencur. Itu sampai sekarang sehat. Itu misalnya kemudian itu untuk prakteknya ya. Kemudian berapa jumlah jamu yang saya baca sampai saat ini sekitar 782. Itu sekitar jamu-jamu tentang kewanitaan. Banyak itu di rebuk tentang kewanitaan dan juga jamu tentang kesehatan menyeluruh sampai dengan jamu yang tidak dalam bentuk minuman. Karena penyembuhan itu tidak hanya dalam bentuk jampi yang diminum, tapi ada juga yang harus disentuh.
2: Oke, baik. Terakhir, monggo untuk harapan-harapan dan juga pesan mungkin dari Pak Didi sendiri untuk jamu-jamu ini dan manuskripnya harus seperti apa, monggo.
4: Untuk masyarakat, memang sebaiknya sangat meninjau kembali kegiatan untuk menyehatkan tubuh, terutama mengkonsumsi semua hal yang harus dinikmati oleh tubuh kita. Jangan sampai kemudian menyalahkan bahan-bahan yang kurang lebih belum teranalisis, sehingga pada saat tubuh ini sakit, itu bingung mereka. Maka imbauannya, selalu mengamati kondisi tubuh. Penyakit itu hanya ada dua di dalam tubuh, penyakit lambung dan penyakit darah. Kalau penyakit lambung, maka harus selalu diantisipasi dengan menjaga pola makan yang terlalu berat, misalnya gandum-ganduman, kemudian menyediakan bahan-bahan dasar yang bisa menyelamatkan lambung seperti kunyit kencur dan kawan-kawan yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk penyakit darah, itu sebaiknya perlu diidentifikasi jika tubuh mengalami kelambanan atau lungrah, maka pace dan juga air dari kelapa ini sangat bermanfaat. Okay. Untuk hal lain, semoga selalu sehat.
2: Amin.
4: Untuk semuanya.
2: Oke.
1: Terima kasih Pak Didik untuk informasinya di hari ini ya. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa nambah lagi cerita buat kita terkait budaya sejarah jamu ini ya, pemirsa RNA dan juga perempat ya. Sudah kalau gitu, terima kasih Pak Didik dan juga terima kasih buat Mbak Michelle untuk pertemuan hari ini.
2: Terima kasih juga Bang Jo.
1: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya.
2: Amin.
1: Di
2: amin, amin.
1: siaran berjaringan suara budaya Nusantara. Dan sekalian kita pamit ya pemirsa RNA.
2: Okay.
1: Karena kita harus bergantian dengan program-program lain di Radio Visual RRNet. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya.
6: Kabar jam 4.
7: Baik, sahabat budaya, itulah tadi siaran berjaringan dari Pro4 RRI Jakarta. Sekarang kita memasuki di siaran dari Pro4 RRI Makassar.
8: Diartikan mengatakan langkah tersebut merupakan dukungan praktis terhadap para pelaku usaha lokal dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk para pelaku seni. Pihaknya juga berkomitmen meningkatkan kapasitas.
0: Kabaratna Pro4.
7: Baik sahabat budaya, memasuki Kabaratna waktu 15 waktu Indonesia Tengah. Nasu cemba merupakan makanan khas masyarakat Masen Rempulo di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, yang memiliki cita rasa khas perpaduan asam dan gurih. Hidangan ini umumnya dibuat dari daging seperti ayam atau sapi yang dimasak dengan bumbu sederhana serta tambahan bahan pemberi rasa asam alami sehingga menghasilkan rasa yang segar dan unik. Dahulu, nasu cemba sering disajikan pada acara-acara acara adat ataupun momen penting sebagai simbol kebersamaan dan penghormatan terhadap tamu. Selain menjadi bagian dari tradisi kuliner, makanan ini juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar. Hingga kini, nasi cimbat tetap dilestarikan sebagai salah satu identitas kuliner khas Endrekang yang memiliki nilai budaya dan sejarah.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di 92,5 FM Perompat RRI Makassar, suara budaya Nusantara Sulawesi Selatan. Masih di acara Siri Napace,
1: senandung lirik laguna Perompat C.
0: Iya.
1: Siapa Anda?
0: Bersama saya Junet.
1: Saya Andi, menemani
0: di acara Siri Napace, senandung lirik laguna Perompat C.
1: Tapi kita dulu hari ini apa?
0: Biasa kalau makan pisang, apa yang paling disuka kita, Kanti?
1: Pisang apa yang disuka? Sebenarnya banyak pisang, Di.
0: Olahan tapi, makanan pisang apa ya?
1: Olahan pisang apa, Di? Iya. Saya tuh kalau biasa tuh suka kayak beli. Pisang yang pisang roll, yaitu ada tuh rasa coklat, terus ada rasa keju. Itu pisang roll yang di roll itu.
0: Iya, iya, tahu. Yang pakai kulit lumpia itu kan.
1: Oh iya, nah tahu, nah cocoki, ku suka ki. Ih, jelas mikan. Oke, kita terima telepon ya.
0: Kamu mau ditanya enggak kalau saya apa?
1: Jangan, Mi, kita pasti semuanya, Ji.
0: Ya Allah. Tapi lebih suka lebih, saya itu makan pisang empe di Panlos kalau malam-malam. Iya. Pulang-pulang jam 2.
1: Rasa apa?
0: Pisang empe rasa durian.
1: Oh, rasa durian. Ada di rasa durian, Di.
0: Ada cuman satu Ji penjual di pisang di Pantai Losari yang enak sekali itu di situ.
1: Di bagian mana ya tuh?
0: Di depannya Roti O.
1: Oh, depannya Roti O. Merek ya? Iya, cek.
0: Kenapa disebut di?
1: Oke. Baik, kita terima telepon. Darta itu berdering ini telepon deh.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
2: Lagu lirik lagunya Perang Pace.
1: Iya, dengan
2: Deliwang.
1: Ide. Deliwang ada beberapa kelong yang akan diputar nanti. Daun Silampai, ada Pepala Kuri Batara, Pasangai Bateta, Pangai Ni Pasalasa, Upasangena Ininawa, Talasaku, Teri Marenu Atiku, dan Suramami Bicara itu.
2: Pepala Kuri Batara.
1: Pertanyaannya Junedi.
0: Deliwang, biasa kalau olahan pisang apa yang paling disuka? Apapun itu, Di. Pisang epe.
1: Pisang epe atau pisang pepe?
0: Pisang epe.
1: Rasa apa
0: biasa? Jangan ikut-ikutan, nah.
2: Rasa keju.
0: Oh, rasa keju toan.
1: Untuk apa juga dia mau ikut-ikutan sama kita coba ya. Oke lah. Terima kasih ya.
2: Makasih.
0: Deliwang.
2: Selamat
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa kami toan, nak.
1: Tidak jikepeng diingat jikapang dan liwang. Akelah, kita coba terima penelpon berikutnya ya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagu na Perompat C.
1: Akelah.
0: Paradin toh?
1: Na tahu na. Paradin. Paradin, kalau pilih apa makanan olahan pisang yang diolah menjadi apa yang disuka? Olahan apa?
3: Apa itu?
1: Digoreng, ada itu kan macam-macam pisang ya. Ada pisang hijau, ada pisang epe, pisang pepe. Pokoknya mau diolah jadi apa itu pisang yang kita suka.
0: Mau jadi barongko boleh.
1: Barongko kah? Atau apa kah?
3: Kalau pisang setengah mentah, masak pisang pepe bagus.
1: Pisang pepe nak suka.
3: Kalau
1: itu
3: masak pisang hijau.
1: Nang hijau, oke.
0: Baik, oh, berarti kalau yang setengah matang, pisang kepo yang setengah matang itu deliwang lagi. Paradin suka untuk diolah menjadi pisang pepe, tapi kalau pisang masa dia lebih suka untuk pisang hijau. Kenapa begitu?
3: Ya, karena masa sudah
1: rasanya manis.
3: Kalau setengah masak mentah-mentah sedikit, bagus di pepe.
0: Enak untuk pak campur dengan yang asin-asin, Di. Apalagi lomboknya sama cobek-cobeknya.
3: Kalau ada cobek-cobeknya lagi,
1: Lebih enak gitu ya. Oke lah, Pak Radin mau dengar kelong apa? Kelong?
3: Apa itu? Ada dengar talasaku apa itu?
1: Iya, talasaku Ashar Sitabah.
0: Iya,
1: oke.
0: Nyanyi dulu sebentar sekali talasaku eh.
1: Iya. Pintar ki nyanyi?
0: Pintar ki nyanyi.
3: Ay, tidak.
1: Oke, terima kasih Pak Radin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin di Maros, Bantimurung ya. Betul. Sudah bergabung dan kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Yang hadir sore hari ini ada siapakah dia? Oke, 0811 400 9250. Iya. Aduh, tertutup terus ya. Pak, susah. Kenapa aku jangkis? Tak bisa tongi.
0: Penelpon biasa atau nak iya coba?
1: Lia. Iyalah, ditunggu dulu ya. Saya coba lagi untuk yang mau ikutan dengan dua kelong ini ya. Oke, coba Ibu.
0: Oke, halo, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
4: Nandu melirik lagu nafam paket.
0: Iya, ibu siapa tadi? Sri Sintan.
1: Iya, Sri Sinta di MU.
0: MU Minasaupa.
1: Bukan Manchester United ya. Oke deh.
0: Salam kenal ibu Sri Sintan. Karena baru kan dengar kini suara.
4: Ketemu aja Sri Anya. Siapa?
1: Junet.
4: Junet di Junet. Kemarin nggak bisa masuk.
1: Oh, iya. Ibu Sri Sinta, kalau boleh tahu, suka ki olahan pisang seperti apa?
4: Pisang molen.
1: Pisang molen.
0: Oh, pisang molen.
1: Pisang molen. Ya.
0: Iya.
1: Kenapa pisang molen, Bu?
0: Lebih apa ya? Manis deh, manis.
4: Ada yang ada coklatnya.
0: Iya.
4: Dicampur dengan coklat.
0: Nikmat banget itu. Ibu.
1: Nikmat nah, tahu.
0: Nyaman nah.
4: Makasih telah selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bukan saya yang kasih mati nih.
0: Iya, aku tahu, Ji.
1: Mulai di tanganku. Oke, Bunda Sofi.
0: Binti mati. Ulangi Bunda Sofi, ulangi.
1: Iya, dicoba lagi ya.
0: Ya Bunda Sofi, belum bisa.
1: Kenapa, Di? Iya, Ibu Siti Nurbaya. Assalamualaikum. Sirina Pace. Ih.
0: Lah kok dimatikan Bu Siti Nurbaya?
1: Oke, baik, kita ke penelpon berikutnya ya. Dimatikan, terputus mungkin tahu.
0: Iya, masih di 08 11 400 9250 untuk menghubungi kami di sini untuk ikut bergabung di acara Sirina Pace Senandung Lirik lagunya Prom Paces.
1: Iya, 08 11 400 9250. Kita coba dulu ke penelpon yang lainnya, boleh. Ada Ibu Nana Argas. Terputus ki Bu Nana, dicoba lagi Bu Nana. 0811. Oh, telepon biasa Modi, kita terima deh. Ada deringan. Assalamualaikum, Sirina Pace. Iya, tahu. Dengan
5: dari Bahar di Mojocaming.
1: Bahar di Mojocaming.
5: Iya, betul.
1: Oke, Bahar. Boleh tahu kalau Bahar sendiri itu suka olahan pisang apa?
5: Di kampung ini semuanya boleh.
0: Tapi yang lebih disukai pisang apa?
5: Pisang boleh, banyak kayak kelebihannya itu pisang boleh dijual di pasar di pisang atau di warung pisang boleh juga.
0: Iya. Iya. Berarti pisang boleh yang paling disukai ya Pak?
5: Iya. Karena lagunya.
0: Ngikut ke lagunya Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putarkan kelong ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Kita dengarkan dua kelong sekaligus berturut-turut.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau medhani ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: melanjutkan kebersamaan kita di Sirina Paces Senandung lirik
1: laguna Prom Paces.
0: Ada penelpon biasa kita terima dulu di
1: iya.
0: di siang hari ini. Ya, assalamualaikum Sirina Paces.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik laguna Prom Paces.
0: Iya, tahu.
2: Ini iya. bersama Lakapi.
1: Salam begitu.
0: Junet.
2: Oh, Junet ya,
0: oh, iya benar.
2: Suaranya kok.
0: Oh, suaranya sama, belum terlalu familiar begitu.
2: Iya ya.
0: Iya benar.
1: Mana belum lagi belum terlalu sering ikut siaran Junet, jadi digerain ke kafe yang anu.
0: Iya, karena suaramu dengan badanmu sama aja besar nah.
1: Nah, nah, lebih besar Kak Afi, sorry.
0: Lebih besar Kak Afi, Bu.
2: Soalnya belum pernah melihat seperti apa bayangan bodinya mereka.
0: Oh, tinggi-tinggi besar semua dua orang ya,
2: Bu. Jadi?
0: Oke lah. Bunda. Iya. Yeah. Kalau Bunda sendiri olahan pisang yang disuka bagaimana? Atau bagaimana ini yang kita biasa olah yang disuka?
2: Kalau pisang kumengkas saya bikin pisang tete.
0: Oke, iya iya lalu.
2: Kalau masih mengkal kan?
0: Iya.
2: Tapi kalau sudah bisa digoreng ya digoreng, pisang jadi pisang goreng lah.
0: Oh, pisang goreng. Oke, oke, baiklah. Oke, Bunda mau kidangan kelong apa?
2: Anda ada disiapkan.
0: Ada tadi Bunda, daun silampae, pasangkai bateta, pangai nipasalasa, upasagena. Ini nawa terima
2: rendi. Oh, ini nawa.
1: Pasagin ini nawa.
0: Oke. Iya, Bunda. Okay. Terima kasih Bunda.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tahu ana suaranya Bunda Sofi. Kita ke Pak Jangkis ya. Iya. Assalamualaikum
1: Pak Sirina Pas
0: C.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik laguna perempat Jis.
1: Oke, okay, Pak Jangkis.
0: Pak Jangkis, yes. Kalau Pak Jangkis sendiri itu lebih suka olahan pisang apa itu?
3: Pisang goreng saja kebetulan baru di sini habis pisang goreng itu sama.
1: Nyaman nah masih pala deh nah.
0: Iya deh kalau begitu. Oke, okay, kita mau dengar kalau apa Pak Jangkis?
3: Daun silampa.
0: Yang mana itu daun silampai, yeah.
1: Iya daun silampai.
0: Iya, yeah, oke, okay, baik. Terima kasih Pak Jangkis. Yeah. Terima kasih. Ih, suaranya kecil ya.
1: Iya.
0: Kita terima di situ di PC ini mau di, iya deh. Oke, okay. Assalamualaikum Ibu Nana, Sirina Pace.
4: Senandung lirik. Lagunya Pro 4 Jazz.
1: Oke, Ibu Nana.
0: Ibu Nana.
1: Gimana kabarnya, Ibu?
4: Alhamdulillah, baji-baji baru kak bangun tidur kak.
1: Deh, sauna.
4: Ku dengar suaranya anu Junet toh.
0: Iya. Iya, memang itu Junet menggelegar. Menggelegar pakai banget begitu, Bunda.
4: Iya. Yeah.
0: Bu Nana, boleh tahu kalau Bu Nana sendiri suka olahan pisang itu apa ya?
4: Oh, kalau saya suka di palu butung, tapi yang anehnya di kenapa dibilang palu butung?
1: Iya, mama aku juga suka bikin palu butung.
4: Nah, prasanto itu makanan ada di Makassar, bukan di Butung. Coba benganti.
0: Iya. Yeah. Palu itu kan masak ya. Butung itu mungkin karena dia mengental ya, begitu ya.
1: Tunggu dulu, arti butung itu apa? Mari kita cari tahu arti butung itu apa.
0: Butung pasar butung. Iya. Iya. Itu yang kita tahu.
4: Itu sampai sekarang itu penasaran kita kenapa bisa dibilang palu butung.
0: Tapi apa ya itu ya?
4: Iya.
1: Oh, ternyata butung itu merujuk pada pisang.
0: Begitu.
1: Ya, di sini penjelasannya secara harfiah palu butung berasal dari bahasa Makassar, di mana kata palu berarti memasak atau masak dan butung merujuk pada pisang. Jadi secara sederhana artinya adalah olahan yang dimasak dari bahan dasar pisang. Berarti apapun itu sebenarnya bisa dibilang palu butung.
4: Iya.
1: Iya, kalau gitu. Berarti kalau masak barongko bisa juga dibilang palu butung karena olahan dari bahan pisang.
0: Berarti itu tidak benar.
1: Sebenarnya benar sih.
0: Butungnya salah penempatan kayaknya. Tapi kalau mungkin, palu cocok.
1: Tapi mungkin orang-orang dulu palu butung itu cuma dikenal seperti yang dimasak kental itu, masak santan pakai fla gitu.
0: Fla kental itu.
1: Mungkin itu dibilang palu butung. Dan barongko juga itu dikenal masak-masak. Barongko, palu butung gitu.
0: Mungkin untuk pembedakan
4: Iya, dan satu lagi. Apa itu? Kue Makassar dibilang kandre Jawa.
1: Iya, karena kandre-kandrean atau Jawa.
0: Ada di situ semua ya.
4: Padahal kita yang bikin nah.
1: Itu lagi.
0: Ada Ji kandrenya di depan. Jadi itu Ji identiknya. Kalau Jawa mungkin karena Jawa itu membuat kue-kue itu juga ya. Mungkin ya. Itu.
4: Entahlah.
0: Oke lah. Mungkin dengar kalau ngapain ini, Bu. Iya.
1: Mungkin dengar kalaunya apa Ibu Nana.
0: Dua-duanya ikut, dua-dua mau ikutan Midi, ya karena dua Mi.
4: Oke, sehat kita dua nak.
0: Iya Bu Nana.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Nana Argas, terima kasih banyak. Kita ke penelpon berikutnya lagi. Ada siapa ya?
1: Halo.
0: Kita terimanya di sini di deh. Sesa kalau di situ deh. Iya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
5: Waalaikumsalam, senandung lirik lagu Napro 4. Yes.
1: Oke, Pak Ashar di Bone.
0: Iya,
1: Ini Pak Ashar tuh mirip-mirip ya suaranya ya Kak Dimas.
0: Iya, ya.
5: Masa?
1: Iya.
0: Iya.
1: Mirip.
0: Dimas
5: tidak, ya. Ji.
0: Di Bolang iya mirip.
1: Mirip memang. Serius.
5: Tidak, Ji. Kalau
1: tidak, Ji. Kalau keluar ki lo gak Nino Nino nah. Ndak mina ini, ndak mina ni, ndak mina mirip. Kak Dimas.
5: Kalau aku lebih treble.
1: Rebel.
0: Basis gitu ya. Atau echo gitu
5: ya. Apa topiknya ini?
1: Olahan itu, makanan apa dari olahan pisang dari olahan makanan
0: pisang. Dari pisang.
1: Dari pisang apa yang paling disukai nih Pak Ashar?
5: Kalau masa itu banyak sih, ada barongko, ada banda-banda.
1: Iya.
5: Kalau yang setengah masak itu bisa disangrai pepe.
1: Tapi yang paling Pak Ashar sukai
5: dan pisang molen juga.
0: Yang paling kita suka itu apa?
5: Yang digoreng itu, yang digoreng.
1: Yang goreng. Pisang goreng.
0: Oke, baiklah.
1: Kenapa dari pilih sanggar balan dari?
0: Iya deh. Iya, di padahal enak juga sanggar.
5: Tidak ada di sini, tidak ada di sini.
1: Oh, enggak ada yang pernah buat di situ.
0: Adalah, masa
1: Bone tidak ada, masa Bone enggak ada.
0: Ih, orang Bone itu juga suka deh bikin sanggar Belanda,
5: Di sini tempatku mungkin enggak ada deh. Jarang.
0: Oh, enggak pernah ki bergaul di pernikahan. Berarti kita tidak tahu sanggara Belanda.
1: Tapi pernah aja ki makan.
5: Jarang di sini.
0: Kalau acara nikahan tidak pernah ada. Ya, ada orang Bone itu suka sekali bikin begitu. Kampung tadi mana
5: sih,
0: kah?
5: Ada sih.
0: Itu Mi.
1: Di mana ki tinggal di Bone?
0: Mana ki tinggal di
5: jarang
0: Bone?
5: Di sini.
0: Di mana di Bone kita?
5: Hah?
0: Di mana ki di Bone?
5: Pompanua.
1: Oh, kalau saya di Lapri.
0: Oh,
1: Pompanua. Lapri.
0: Kalau Junet di Lapri. Apa tuh Lapri?
5: Oh, jauh di.
1: Iya, jauh ki.
0: Nama kampung itu ya. Kalau kita di mana kita?
5: Saya mengikut lagunya di Daun Silampae.
1: Daun Silampae.
0: Oke, terima kasih ya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Empat pimpin telepon.
1: Iya, yang tadi rasa sudah empat penelpon.
0: Kita dengarkan dulu dua kelang sekaligus berturut-turut.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Baik, kita masih bersama di mana?
1: Di acara Siri Napace.
0: Senandung lirik lagu Napro Empace. Maksudnya suaranya kenapa begitu?
1: Ini ASMR. Masih di acara Siri Napace, senandung lirik lagu Napro Empace.
0: Baik, kita ke penelpon biasa dulu di.
1: Iya, terima kasih.
0: Ya. Iya. Assalamualaikum Siri Napace. Iya, halo. Siri Napace. Mana Ki?
1: Mati.
0: Iya, halo. Iya, boleh. Terima telepon berikutnya lagi di WhatsApp, boleh sahabat budaya. Kita masih punya 3 menit lagi untuk sebelum kami bacakan kabar anak perempat. Iya, assalamualaikum Siri Napace.
1: Oke, Bu Siti Urbaya, silakan.
0: Iya, telepon biasa dulu.
1: Oke,
0: assalamualaikum.
1: Halo.
0: Siri Napace.
2: Senandung lirik lagu Napro Empace. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Rahim di Kaltim.
1: Iya, Pak Abdul Rahim di Kaltim. Gimana kabarnya, Pak?
0: Hujan, Pak, sana?
2: Oh, kalau di Kaltim pada saat ini di sore hari ini Bentenek sama Bang Kavia.
1: Junet, iya, Pak.
0: Iya.
2: Oh, Bang Junet ya.
1: Iya.
2: Nah, kalau saat ini dalam keadaan mendung cuacanya. Kemarin hujan.
0: Ya,
1: okay.
0: Hari ini tidak.
1: Oke. Okay.
0: Pak Abdul Rahim lebih suka olahan pisang apa kita makan ya, maksudnya makannya suka yang bagaimana itu diolah?
2: Kalau saya itu saya paling suka dibikin pisang itu diolah jadi barongko.
0: Barongko, iya ya.
2: Okay. Barongko disingkat nanti barangku mau doko.
0: Yeah,
2: oke. Okay, nah, itu ada santannya, gula merah atau gula pasir, kemudian pisang. Kalau berurang bugis, seperti menurung. Sering orang bilang pisang kepok kalau tidak salah ya.
0: Itu
2: di blender. Itu baru dibungkus daun nanti, baru dimasak.
0: Iya. Yeah. Oke lah, baik. Iya, betul. Oke, baik Pak Abdul Rahim. Kita coba mau dengar kelong apa sebentar ini, Pak. Nanti saya putar setelah kabaranan, Pak.
2: Apa yang ada lagunya?
0: Iya, Pasangkai Bateta Pangai Nipasalasa Teri Warni Atiku Surak Mami Bicara Marudani Talasata. Yang mana, Pak? Kelong Pangurangi.
2: Yep. Yang pertama tadi Bentenek.
0: Pasangkai Bateta. Oke.
2: Iya. Pasangkai Bateta.
0: Iya. Terima kasih ya, Pak.
2: Iya. Iya, sama-sama Bentenek, sama Bang Junet ya.
0: Iya, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Siti Nurbaya tidak bisa menelpon lagi ya karena tadi sudah bergabung tapi terputus komunikasi kita ya, Ibu. Boleh Ibu ikutan saja lagunya nanti Ibu Siti Nurbaya ya. Iya, baik sahabat budaya di mana saja berada, kita coba lagi untuk mendengarkan dulu kabar anak perempat pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
3: Kabar anak

Kabar Anda berombat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, air terjun Lembang Saukang merupakan destinasi wisata alam yang masih tersembunyi di Takalar, Sulawesi Selatan. Air terjun ini berada di kawasan perbukitan yang dahulu menjadi bagian dari wilayah aktivitas masyarakat adat. Selain sebagai sumber air, tempat ini juga sering digunakan untuk kegiatan tradisional masyarakat sekitar. Meski memiliki keindahan alam yang menawan, lokasi ini masih jarang dikunjungi sehingga suasananya tetap alami dan tenang.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Oke, masih di 92,5 FM Prambat RR Makassar di acara Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Prambat Jazz.
1: Enggak begitu juga gaya-gayana. Biasa Miki.
0: Enggak mau aja.
1: Senandung Lirik Laguna Prambat Jazz.
0: Senandung Lirik Laguna Prambat Jazz.
1: Ada penelpon, kita coba terima dulu 0811-400-9250. Assalamualaikum, Sirina Pace. Mana suara?
0: Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirina Pace.
2: Senandung Laguna.
0: Salai.
1: Sengaja? Memang ini orang tua iya ya.
0: Kasih kecil saya dulu itu monitor tak.
2: Senandung
1: Lirik.
2: Lirik Laguna. Rompaces.
1: Patotoy orang tua toh. Orang tua tai patotoy.
2: Apa kabarnya Bang Jinet?
0: Alhamdulillah baji-baji ji.
2: Bagusnya vokal aku dengar.
0: Masya Allah. Mantap.
1: Jadi vokalku tidak
2: apa
1: bagus.
2: Apa teman itu Bang Jinet?
0: Ya. Yeah.
2: Siapa teman saya itu namanya?
0: Ada penyiar baru ini.
2: Bisa kenal kah?
1: Tadi malam tuh dia baru bicara dengan saya, baru saat tidak kenal sama saya.
0: Memang.
1: Saya mau kasih kembali dia ke dalam kolam ikannya.
2: Bisa kenal kah Bang Jinet?
1: Teh aja. Di sana itu. Kenapa kah? Kenapa mau kenalan dengan saya coba? Ada apa di balik itu mau kenalan?
2: Bagus ke suara juga.
1: Enggak mau aja. Belakang biar bicara ki. Awal-awalnya tidak ada di pembicaraan begitu. Enggak apa-apa ji. Tutup telepon tadi deh.
2: Apa
1: jadi
2: temanya?
1: Temanya adalah olahan pisang apa yang kita suka makan?
2: Oh, kalau saya tuh sukanya pisang goreng.
1: Pisang goreng ji. Terus?
2: Iya, pasti, tapi jangan terlalu masak toh.
1: Oh, begitu.
2: Baru dikasih keju.
0: Deh nyaman nah.
1: Kalau kita makan apa sekarang?
0: Kita makan sekarang pisang coklat. Pisang nugget coklat.
1: Pisang nugget coklat di atasnya
2: banyak
1: keju.
2: Banyak pisang saya di sini tentunya.
1: Ah, gaya anak jitu pernah jadi bawakan. Iya toh Pak Din? Iya.
2: Nanti kalau datang ke Pak Din di rumah saya kasih satu tandang.
1: Terus Pak Din ji, saya tidak ada.
2: Kita juga kan beta rumah tadi mana kita berada.
0: Di mana kita tinggal kak Pak?
1: Maros.
0: Jauh. Biasa aku juga Maros. Dekat kampus.
2: Maros.
0: Iya di Bandar Baru kak saya.
2: Oh, kalau saya masih jauh.
0: Di mana gini Maros?
2: Di ujung pulong.
0: Di mana?
1: Bohongin, dari tahu di mana rimbanya.
0: Isengin. Di Batangase, Turikale, di mana? Di Palantikang.
2: Jauh sarubah aku.
1: Jauh ya. Jangan mikir tahu.
0: Iya, jangan mi.
1: Jangan. Okay.
0: Jami juga pakai kelona di.
1: Jangan mikir kelona juga.
2: Nanti ada yang dengar.
1: Rahasia semua. Kita juga kasih rahasia, putarkan saja kelong.
2: Nanti kita main di belakang layar.
1: Nah deh, belakang layar misalnya deh, malas deh. Orang tua.
2: Thank you warahmatullahi
1: wabarakatuh. Orang tua.
2: Iya. Yeah.
1: Lagu apa ini?
2: Lagu apa di situ?
1: Mau tak?
2: Siapa nih?
1: Pangai nih pas Salasa. Terima mareni atiku surah mami bicara maruk dani talasata apa itu lagi nih?
2: Itu surah mami bicara.
1: Itu ji. Begitu ji pale.
2: Lagu mana tau?
1: Karah es.
2: Oh iya, bagus itu lagunya kalau ke HRS.
1: Oke lah.
2: Iya Pak Rentene.
1: Iya Pak.
0: Iya.
2: Siap-siap berdua nah.
1: Iya kita juga ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kok bilang iya sehat-sehat, jangan nakal nah. Oke, baik. 0811-400-9250. Kita coba terima telepon berikutnya. Kayaknya kalau di PC itu enggak bagus ya, Junet ya.
0: Iya.
1: Saya mau yang di PC yang sana ya. Oke. Kita coba lagi yang lainnya 0811-400-9250. Iya, sudah muncul. Ya, assalamualaikum Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam Sirina Pace. Senandung Lirik Lagunya Prambat Jazz.
0: Iya, pasale rapuci ini.
1: Rapokaling,
0: rapokaling.
3: Rapokaling.
0: Salah baca pasale.
3: Nah, apa sih?
1: Apa pertanyaannya sih? Toa.
0: Apa ya, baik? Pertanyaannya olahan pisang apa yang paling sering dimakan? Paling suka dimakan?
3: Oh, yang paling pisang yang paling suka aku makan itu pisang kecil.
0: Pisang manu-manu.
3: Dan ya, pisang unyu-unyu.
0: Anu olahannya, olahan pisang apa?
1: Pisang goreng kap, pisang hijau kap, pisang pepep.
3: Saya suka palu butunya.
0: Oh, nyaman ya. Itu di palu butung.
3: Atau palu kolanya.
0: Deh. Iya.
3: Ya.
1: Oke. Mau kita dengar kelong apa?
3: Agak lupa lupa kelong tadi bela.
0: Sebukan ulang tahun. Iya.
3: Ulang satu kali bela. Anu lupa lupa ingatan.
1: Hei, pangai ini pasalasa teri marenu at mareni atiku marudani talasata ada apa lagi nih? Mabele alemu, mubele
3: alemu.
1: Mubele alemu, oke okay,
3: ya, baiklah. Itu saja.
1: Ye, terima kasih dengan... Banjunya dendeng tekne.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi malam baru menelpon. Nah lupa ya minum atau gak. Oke, kita ke penelpon berikutnya 0811-400-925. 0 sahabat budaya boleh langsung bergabung di sore hari ini.
0: Kenapa kayak gitu?
1: Ini samping kue, kenapa ada berbayang-bayang itu ya? Oke.
0: Oke, assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Kenapa tong? Ya halo, Sirina Pace.
4: Ya.
1: Senandung lirik.
4: Senandung lagunya Perompat Ce.
0: Senandung lirik
1: laguna Perompat Ce. Ye, ulang, Ci.
0: Bisa diulangi dengan yang baik dan jelas.
1: Ye.
4: Senandung lagunya Perompat Ce.
0: Salaki ibu.
4: Yang mana, Di?
0: Senandung lirik.
4: Senandung lirik lagunya Perompat Ce.
0: Oke deh, Salona kalau Arisa gini toh tidak masuk-masuk nih.
1: Bercanda, ibu. Ibu.
4: Ya.
1: Yeah. Kalau kita itu sendiri suka olahan. Ih, nama siapa? Namanya dulu tahu ah.
4: Ulan Dendrekan.
0: Oh, Ibu Bulan. Ulan
1: Dendrekan. Oke, okay, Bu Ulan.
4: Iya, Ulan Dendrekan.
1: Kalau Bu Ulan sendiri suka olahan pisang itu seperti apa?
4: Ya, pisang goreng saja.
1: Oh, pisang goreng.
0: Oke. Okay. Goreng pisang goreng. Hap.
1: Oke okay deh. Ibu Ulan mau dengar kelong apa?
0: Bukannya udah ngikutan ya. Ini penelpon ketiga Ibu Ulan. Jadi Ibu Ulan iya ngikutan bagi kelongnya, Di.
1: Iya, terima kasih Ibu Ulan.
0: Kelong.
1: Iya, assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Ulan di mana tadi?
0: Di Enreka.
1: Enreka, Bu Ulan. Oke, ke penelpon berikutnya yang hadir di sore hari ini ada siapa?
0: Tadi
1: lagi?
0: Bu Dewi nggak tembus terus ya Bu Dewi?
1: Iya, assalamualaikum, Sirina Pace.
5: Senandung lirik lagunya Perompat.
0: Iya. Iya, dengan siapa di mana?
5: Pasani.
1: Pasani di Sukamaju.
0: Iya, Pasani.
1: Iya.
0: Pasani di Sukamaju.
1: Iya. Pasani.
0: Pasani boleh monitornya dikecilin dulu enggak?
5: Iya.
0: Boleh monitornya dikecilin
1: suara
0: dulu.
1: Suara radio ta, Pak?
5: Apanya?
1: Kasih kecil sedikit.
0: Volumenya dikecilkan ta, Be.
5: Oh,
0: iya, yeah. Pak Sani, lebih suka mana untuk olahan makanan pisang?
5: Pisang epe.
0: Kita sama, kita sehati.
1: Oke, baiklah kalau bisa. Terus, mau dengar kelong apa?
0: Ngikutan mi kelongnya toh, Ana. Karena menelpon kedua.
1: Iya, di itu mi, yang mana kita mau? Surat Nami bicara atau Mubele Alemu?
0: Surat
5: Mubele
0: Alemu.
1: Baik. Terima kasih ya Pak.
0: Oke, terima kasih Pak Sani.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Oke, saat itu kita akan mendengarkan dua kelong berturut-turut dari Suramami Bicara dan Mubele
1: Alemu.

0: gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta yang, tapi terserah kamu aja sih yang.
2: Lambung kiri bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa yang?
2: Mobil itu yang nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa yang?
2: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Loh kan gak apa-apa, siapa tahu aja dia buru-buru.
2: Lihat nih motor aja sampai goyang, hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
2: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
3: Bijaklah berkendara, utamakan

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Baca Senandung Lirik Laguna Prambat Chest. Ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum, apa Din?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Lirik Laguna Prambat Chest.
0: Iya, tahu. Saingan sama teman. Nah,
1: iya, masuk mi janji ntar we.
0: Ih, masuk mi. Ih, duluan dari kita.
1: Iya, baru kan pulang, katanya baru tiba di rumah ini.
0: Nih, memang itu janji Mutaro yang bilang itu. Kalau dia mau kasih Kak pisang bedeng, karena kita kan bicara pisang hari ini, opa.
1: Mau saya tidak mau tidak nak kasih Kak.

0: Dia mau kasih Ki Bedeng pisang satu tandan. Karena banyak pisangnya di Maros. Terus saya bilang, "Saya iya, pasis." Nah, saya bilang, "Iya, nanti kita mau nanti nak kasih Ciki."
1: Kapan anunya dia? Kapan tua?
0: Ya, itu mi tidak kutanya kita tadi. Dia bilang nanti di belakang layar, Beng, dibicarai begitu. Ih, malasku deh. Kita mau dia berurusan dengan dia, janji mutaroe.
1: Iya.
0: Nggak mau kak bicara.
1: Kalau anu Bunda Lina sudah masuk belum?
0: Bunda Lina belum masuk. Iya. Bunda mungkin sibuk apa? Tuh tiduri. Iya. Oke. Okay, apa? Olahan pisang apa yang kita suka? Pisang goreng kah? Pisang pepe? Pisang apa?
1: Kue sunting.
0: Hah?
1: Kue sunting.
0: Oh, pisang itu dari pisang?
1: Pisang. Iya.
0: Di bagaimana itu?
1: Potong-potong kecil, dikasih gula merah, campur dengan terigu, baru dikukus di pirek.
0: Oh begitu. Iya. Itu apa namanya? Apa?
1: Gula merah dia pakai.
0: Oh gula merah.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Biasa itu lebih-lebihnya anunya itu barongkoa, kalau bukan barongko anunya tuh ampasnya, ampas yang kasarnya itu yang dibikin. Dan itu. Jadi itu baru tidak ada anunya itu. Diambil itu anunya tuh yang kasarnya, ada kan kasarnya itu bagian tengahnya.
0: Iya betul.
1: Kalau barongko tuh.
0: Iya. Ya.
1: Yang dari itu yang diirisin kecil baru dicampur dengan gula merah, kasih terigu, kukus di piring. Enak sekali tuh.
0: Oh begitu.
1: Namanya okay. Itu kue sunting.
0: Kue sunting. Oke okay, ya. Baiklah. Oke okay, apa baru kita ini ya. Oke okay, apa mau dengar kelong apa?
1: Talasana de Pak Asis.
0: Talasata.
1: Ya Pak Asis.
0: Iseng ya. Deh.
1: Yeah. Itu rumahnya Pak Asis itu anu masuk di kampung itu anu itu barandasi masuk.
0: Ah, baru bilang di ujung kulon Bedeng.
1: Iya, pinggiran gunung dia.
0: Oh, pantas tidak ditahu
1: di. Tahu rencana kapan dia siap itu pisang? Saya jemput.
0: Iya toh, iya toh, iya toh, iya toh.
1: Okay. Iya, tapi dengan catatan saya satu tandang, bentengnya satu tandang.
0: Oh begitu, ah. Boleh.
1: Iya, tambah ikan anu, ikan nilannya untuk bentengnya.
0: Hah? Iya, iya, boleh, boleh.
1: Ah, dia ditambah dengan amplopnya warna merah.
0: Amplop tapi dalamnya warna merah.
1: Jadi bentengnya dapat anu pisang satu tandang, ya kan? Baru ikan anu nilang, ya toh tambah amplop.
0: Ih, nanti dia bilang pintarnya itu berdua atur kan?
1: Bah, dia banyak hartanya itu.
0: Banyak hartanya, alhamdulillah.
1: Ya, tidak habis itu nama akan lain.
0: Iya tahu, alhamdulillah. Oke oke lah, Opa.
1: Oke.
0: Terima kasih
1: itu
0: Opa.
1: Itu tadi, Talasata.
0: Iya, betul.
1: Talasata.
0: Iya, ya, terima kasih Opa ya. Iya,
1: Opa. Kapan lagi? Tanggal 14.
0: Iya, tanggal 14 ya. Tanggal berapa ini?
1: Tanggal 14 di.
0: Iya, iya.
1: Kelontarong.
0: Oke. Oke. Iya, iya, iya, betul.
1: Iya, iya. Okay. Kabar ko hati tunggu dente ne tanggal 14.
0: Ne taunya Opa.
1: Di Kelontarong.
0: Iya, Opa, makasih ya Opa ya.
1: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opa Din sudah bergabung dan kita ke penelpon berikutnya. Mana yang telepon biasa? Silakan, Ki. Telepon biasa. Silakan menelpon 0811 409 250. Lama Ki bergabung, saya terima yang lainnya. Oke, Ibu. Siapa Di? Ibu siapa ini? Bu. Iya, oke, ada penelpon. Kita coba turun. Iya, assalamualaikum Sirina Pace. Iya, halo. Sirina Pace.
2: Senandung lirik lagunya Perenggang Pace.
0: Iya, Pak. Dengan Pak siapa, Pak?
2: Ruben Tanpa Usu.
0: Pak Ruben Tanpa Onsu. Waju atau di mana nih?
2: Ya di terserah di Waju juga. Di Waju
0: Di Waju jadi tidak pindah-pindah jiki di Jakarta.
2: Iya, sama ada juga ada kecamatan di Waju juga di Makassar.
0: Oh di Makassar. Tapi ini saya tanyanya Waju yang di sana atau Waju di Makassar ya?
2: Bang Wajoan itu dia Jeseng, Bang.
0: Jeseng. Saya kira Wajo juga ada di Jakarta. Mau-mau tak ya?
2: Oh iya, terserah. Kalau Ruben Musi itu di Jakarta, Jakarta.
0: Saya kira Ruben yang di Jakarta ini tadi, ternyata bukan.
2: Tangkau itu.
0: Bisa saja kalau ditulis di situ Jakarta, boleh. Apalagi?
2: Boleh, iya.
0: Apalagi di atas kan ada Jakarta, tinggal ujung jari aja ke Jakarta, bisa Jita.
2: Siapa tahu hilang karena di Jakarta, Kak.
0: Ya siapa tahu ujung jari tak jadi tempel situ menghilang, Miki, kan bisa Jita.
2: Bisa, bisa dicari dulu.
0: Nanti dicari jarinya ini ya. Oke, baik. Ruben, Bapak kalau makan pisang lebih suka olahannya diapakan gitu itu pisang ya?
2: Pisang goreng.
0: Pisang goreng? Itu Ji?
2: Iya.
0: Ide, oke baiklah kalau begitu. Mau kelong apa?
2: Kelong lagunya coba dikasih.
0: Pangai ni pasalasa teri marni atiku marudani kelong pangurangi si pese boli makama mana ni? Boli makama mak boko. Oh itu Ji.
2: Itu
0: Ji. Iya, yang lainnya ndak ada, Mi.
2: Ku aja pelik lagu Makassar.
0: Ya mana iya?
2: Pisang terakhir.
0: Oh, boleh makama mak boko.
2: Apa artinya itu?
0: Enggak ku tahu justru saya bertanya sama kita.
2: Enggak ku tahu.
0: Jangan kita ngari kalau tidak tahu kita. dia yang rekos lagu dia bertanya sama saya ya. Bagaimana tuh ceritanya Pak ya?
2: Iya, sama-sama tidak tahu, didengar saja.
0: Iya, didengar kisah. Jadi, oke
2: deh. Oke ya, oke ya.
0: Iya, Pak.
2: Sudah
0: iya, kita juga baru kan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kebersamaan kita sore hari ini kembali Angga Prasetya. Angga, iya. Assalamualaikum. Sirina Pace.
3: Sunan Julili. Halo.
0: Iya.
3: Iya, Siris juga Pace.
0: Salam itu nak bola-balikkan ini sama Pak Asis saja nih. Saya nak endung lirik lagu nak perompat, Ces. Sirina Pace.
3: Oh iya. Iya, siapa toh?
0: Sirina Pace senandung lirik
3: lagu nak perompat di sini.
0: Kasih lengkap, masa saya yang bicara?
3: Oh. Oke, oke lah. Baiklah saya kasih utuh toh. Senandung lirik lagu nak perompat.
0: Yeah. Ces. Iya toh. Ini semua pendengarku toh anu ki, agak lain ki. Dari agak lain ki.
3: Lain apa itu?
0: Lain ki. Narubah-rubah bayi.
3: Oh, begitu. Oh, tidak bisa dirubah.
0: Iya toh, enggak bisa lah. Iya.
3: Tadi sudah sempurna toh?
0: Iya, cecek ki.
3: Iya, sempurna minta tadi itu.
0: Sempurna.
3: Dengan lirik lagu nomor 4, Ces.
0: Iya tahu. Cocok.
3: Itu utum itu tuh utum.
0: Utum. Terus pisang. Iya. Pisang apa olahan pisang apa yang kita suka?
3: Sempurna itu.
0: Sempurna ya, oke. Lagu ikutan Talasata boleh makan mama boko.
3: Tidak ada lagi?
0: Nah, ada itu jadi dua karena kita ikutan, Ki.
3: Oh begitu.
0: Okay. Itu ini. Tapi pisang apa yang kita olahan pisang yang kita suka itu apa biasanya yang kita makan tuh apa?
3: Kalau pisang sih kan banyak variasinya itu di manis.
0: Ya mana itu pale mana?
3: Boleh juga di palu butung itu juga enak.
0: Oh itu yang kita suka favorit ya favorit palu butung ya.
3: Iya.
0: Oke baiklah.
3: Palu butung.
0: Baiklah. Terima kasih.
3: Apalagi ada di manis di sampingku. Wow.
0: Wow. Oke, tambah manis ini mulutnya, Di. Oke lah. Oke, terima kasih.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Angga Prasetya di Goa. Ibu Nia, assalamualaikum. Sirina Pace.
4: Senandung lirik lagunya perompet, Ces.
0: Iya tahu hari ini.
4: Ketemu lagi.
0: Hampir
4: Sirina Pace.
0: Hampir ke lagi didahului dari Ibu Harsina.
4: Oh, biar. Temanku jitu. Mengalami dulu Ibu Harsina, baru saya. Baru kita.
0: Iya tahu.
5: Ikutan mesti lagu dia.
0: Iya. Baru gua kira dengar lagu apa kan?
5: Biasa mokir. Mokir yang di luar ada lebih di luar lagi.
0: Kalau lince tangan tak, Gang.
5: Iya, Bang. Iya. Sampai jam 8 kini dentene dia.
0: Iya, sampai jam 8 ye.
5: Sebentar pasti bagus-bagus lagunya.
0: Sore tak.
5: Saya tuh monitor karena kalau sudah ini Sirina Pace deh pasti kusuka karena lagu.
0: Nanti ku kirimkan ke lagu.
5: Bukan lagu daerah.
0: Oh iya, sebentar kirimkan ke Laguna. Nah,
5: bagus Ki Gang.
0: Salamnya Junet Bede.
5: Ih, Dede Junet.
0: Ih, Dede Junet.
5: Oke, okay, yang kemarin Junet yang temani ikat teh Inces bukan?
6: Bukan.
0: Saya. Itu siapa, Bale? Enggak tahu.
6: Datang enggak kemarin?
0: Nggak datang kemarin.
5: Ada kemarin fotonya itu Inces dengan yang bintang tamunya nikah, ada satu cowok ganteng
0: masih
5: muda sekali anaknya.
0: Siapa?
5: Gendut.
0: Opa Is.
5: Penyiar kayak temannya Inces.
0: Kafi. Kafi kapan?
5: Lah Kafi kapan?
0: Lah Kafi.
5: Dia bukan anak-anak.
0: Lah Kafi itu kayaknya di.
5: Bukan ABG.
0: Tidak, ada penyiar bukan Opa Is. Yang lainnya bedeng.
5: Ada baju hitam baju itu.
0: Oh, Kafi itu Kafi. Karena kemarin ya. Pakai baju hitam kemarin Kafi.
5: Iya.
0: Kalau Kafi itulah Kafi.
5: Minggu depan pisaya dan tenen sama ki.
0: Oh iya.
5: Iya Kang.
0: Ih, mau datang bedeng Junet kalau ada ki.
5: Iya. Pokona. Iya Junet datang kena minggu depan Kamis depan.
0: Kamis depan, Beng.
5: Iya, tapi tanggal merah tahu.
0: Banyak. Ih, tanggal merah tahu.
6: Datang
0: Beng biar tanggal merah dia mau bilang boki banyak-banyak bedeng. Banyak-banyak apa nih?
5: Insya Allah ada di, enggak banyak tapi ada di buat cuci gigi.
0: cuci gigi. Iya. Cuci gigi. Cuci giginya Junet.
5: Wakala. Kok enggak dibalik Junet bela.
0: Ih, datang mikir. Kamis toh? Oh, dia tidak datang. Iya. Awas memang Junet 6.
5: Iya.
0: Junet datang mede.
5: Iya.
0: Mas kok enggak? Terus
6: jam 1 di.
0: Ih, jam 12.
5: Sampai jam 2. Langsung enggak berpelukan ini.
0: Langsung ki berpelukan medek Teletubbies kapang. Ih. Ibu Niar, pisang apa ini yang biasa kita olah jadi pisang itu yang kita olah biasa ya? Masakan apa itu?
5: Yang
0: pisang?
5: Paling disuka.
0: Iya, yang paling kita suka.
5: Saya suka kalau jadi putu kambing.
0: Ya, bagaimana itu?
5: Yang dipotong kecil-kecil itu wortel terigu.
0: Oh.
5: Saya lebih suka kambing itu daripada jadi pisang goreng. Kalau pisang goreng biasa kulitnya jiku makan.
6: Kalau di kambing-kambing enak manis tahu.
0: Kambing-kambing manis gitu, tepungnya lagi. Monyo-monyo. Iya, oke. Okay. Okay.
5: Pisangnya.
0: Iya.
5: Kalau saya
0: iya.
5: Kalau pisang goreng tepungnya dikemakan pisangnya kusir. Junet yang bikin kumakan ki.
0: Kalau Junet bikin main dimakan ki bede. Nanti bede nak bikinkan ki Bu Niat. Tunggu Miki.
5: Kan biasa Junet yang ganggu tuh sekarang nak ketos cek.
0: Iya betul. Ada memang ini.
5: Jadi kan. Diganggu dulu amin jangan anak
0: kan. Oke lah. Ibu Nia di kita jalan lah.
5: Iya, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu penelpon Mi Junet. Iya. Satu penelpon lagi nih, bunyi penelpon. Pak Mika. Opa Bu Nia siapa lagi? Tadi Ibu Ruji, Pak Angga, oh iya di empat Pak Ruben, nah ya lah. Baiklah, kita dengarkan dulu dua kelong sekaligus berturut-turut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Iya, kita masih bersama di Sirina Pacas Senandung, lirik lagu Naprom Pacas. Akhirnya Ibu Harsinah menelpon. Kita coba terima dulu Ibu Harsinah ya. Assalamualaikum Ibu Harsinah.
1: Waalaikumsalam.
0: Detik terakhir. Detik terakhir. Ibu Harsinah. Kalau Ibu Harsinah suka olahan pisang, sehat juga ya Bu ya.
1: Iya. Senandung lirik lagu Naprom Pacas.
0: Iya, dilupain ke buru-buru iki. Topiknya adalah kalau kita suka olahan pisang apa nih Bu Harsinah?
1: Pisang hijau.
0: Pisang hijau. Kelona pangaini pasalasa teri mareni atiku
1: marani. Pangaini pasalasa.
0: Oke, baiklah. Terima kasih Bu Harsinah.
1: Iya, makasih.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Kita adek juga Bu. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Harsinah. Kita ke Pak Agu ya. Iya. Assalamualaikum Sirina Pace. Ya mana nih? Iya. Halo Sirina Pace. Waalaikumsalam Sirina Pace. Iya, senandung lirik lagu Senandung lirik lagu Naprom Pacas Pak Agu. Pak Agu di mana Pak Agu? Pak Agus ya, Pak Agus ya. Pak siapa Pak? Namanya? Namanya siapa kita?
2: Hasan dari Sapayu.
0: Pak Hasan dari Sapayu, Pak Hasan. Pak Hasan kelongnya sudah ikutan ya, lagunya ikutan ya Pak Hasan ya. Sapayu itu di mana Pak Hasan? Pak Hasan, Pak Sapayu itu di mana Pak?
2: Sapaya.
0: Di mana?
2: Di Goa Ji.
0: Oh di Goa, oke. Okay. Kita kalau makan pisang, suka pisang apa?
2: Nggak tahu, simpat makan pisang apa
0: ya. Oh, mana ya, oke. Okay. Di Goa ya. Oke, okay. Baik Pak, terima kasih Pak ikutan kelana. Nah, mohon maaf Pak ya, waktunya mepet sekali ya Pak Hasan. Terima kasih. Iya, ikutan kelana. Halo.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gangguan kita telepon tak Pak. Mohon maaf di, oke baiklah. Silakan yang lainnya 08. Nggak ada waktu dente nih. Baiklah, nggak ada waktu di. Saya mohon maaf sahabat budaya yang lainnya di sore hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Anda berombat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Batombe merupakan tradisi lisan yang berasal dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Tradisi ini berupa pantun atau nyanyian yang dialantunkan secara berbalas antara laki-laki dan perempuan. Batombe biasanya dilakukan pada malam hari dalam suasana santai dan penuh keakraban. Selain sebagai hiburan, tradisi ini juga menjadi sarana komunikasi, perkenalan serta mempererat hubungan sosial antar warga. Dalam pelaksanaannya, pantun yang disampaikan berisi nasihat, ungkapan perasaan, hingga sindiran halus. Batombe menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan kecerdasan berbahasa serta nilai budaya masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sore. Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik sahabat berada di mana saja berada, kita masih bersama di sore hari ini tentunya dengan informasi dari dunia wisata. Apa informasinya saat lagi ya, kita dengarkan kembali kelang berikut ini.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
5: Kita masih bersama sore hari ini dan sahabat budaya, saya akan mengajak sahabat budaya untuk berwisata. Kita akan ke wisata buatan ya, atau wisata yang ada di mana itu, Denten deh. Wisata buatan. Iya, buatan di Sulawesi Selatan itu banyak ya. Kita coba dulu kemana, Denten deh. Kita ke Goa. Oke, di Goa itu ada beberapa wisata buatan yang juga bisa sahabat budaya kunjungi di hari libur. Apalagi besok ini sudah libur, di hari Sabtu besok ya. Ada namanya wisata Kebun Goa atau Bonto Maranu. Nah, agrowisata yang memiliki 5 kolam renang ini ada anak-anak dan dewasa. Juga di sana itu ada ATV, ada kolam pancing, ada tempat karaoke dan juga penginapan sahabat budaya. Dengan harga tiket masuk itu mulai Rp15.000. Oke. Ada apa lagi yang ditawarkan di sana sahabat budaya? Kita akan coba ke wisata Kebun Goa Bonto Maranu. Dan wisata kebun ini sahabat budaya itu dia punya dia punya tempat sangat indah dan mengusung tema agrowisata dengan wisata kebun, yang memang salah satu tempat wisata ini terbaik untuk menikmati liburan bersama keluarga. Tempatnya juga luas, pemandangannya indah dan udaranya juga terasa segar. Selain itu ada tadi saya bilang wahana wisata kebun ini atau wisata Kebun Goa ini membuat kita liburannya seru dan wajib dicoba. Ada kolam renang dan waterboom, ada taman bermain anak yang saya bilang tadi, ini tempat terdapat ya permainan seru di sana, dengan misalnya ada bom-bom kar yang menjadi pilihan tepat untuk bermain bersama si kecil. Terus juga ada kereta yang aman dinaik ke anak di bawah 10 tahun. Dan ini kalau sebelum mencoba itu sahabat budaya harus membeli koin terlebih dahulu. Oke. Ada ATV. Tadi saya sempat bilang bahwa ATV ini juga menguji adrenalin. Kalau sahabat budaya naik kendaraan ini, dia rodanya 4 dan dia melintasi segala medan. Dan bisa dibawa menyusuri jalan perkebunan yang cukup menantang. Dan sewanya berapa, Nenek? Ya, tiket masuk itu mulai Rp50.000. Oke. Kolam pemancingan. Ternyata kalau di sana juga itu ada kolam pancing. Dan wisata Goa ini memiliki kolam pemancingan dan sahabat budaya bisa memancing sambil memanjakan mata melihat panorama alam yang indah. Tidak perlu pusing membawa alat pancing karena di sana sudah tersedia penyewaan alat memancing dengan harga mulai Rp15.000. Nah, sahabat budaya bisa bebas memancing ikan sepuasnya. Hasil pancingan itu bisa dimasak di tempat atau dibawa pulang. Adapun juga harga per kilogram ikan di sana dibanderol mulai 20.000 rupiah.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
1: Kita masih bersama sore hari ini di acara informasi dunia wisata, dan kita ke wisata buatan sahabat budaya ada di Kabupaten Goa, dan salah satu tempatnya adalah tadi kita sudah bahas wisata kebun Goa yang ada, di mana menyediakan berbagai fasilitas yang bisa sahabat budaya nikmati. Dan ada lagi, tadi ada kolam pemancingan, kali ini kebun buah. Di sana juga tak hanya permainan, sahabat budaya kalian, atau maksud saya sahabat budaya, bisa pergi jalan-jalan ke kebun buah. Nah, area wisata kebun Goa ini ditumbuhi dengan berbagai jenis tanaman buah, mulai dari mangga, rambutan, jeruk hingga durian. Kebun buah wisata atau kebun buah wisata Goa ini sudah dibuat jalan setapak yang beraspal, dan perlu diketahui bahwa buah-buahan di kebun wisata kebun Goa ini hanya boleh dipetik oleh petugas. Dan juga di sana tersedia restoran dan aula penginapan. Kalau mau liburan sambil menginap boleh, dan di sana itu sahabat budaya punya restoran, dan juga konsepnya ini terbuka, kulinernya khas Kota Makassar. Bisa difungsikan kebun Goa ini sebagai aula, dan tempat ini untuk ruang pertemuan juga bisa, atau acara gathering. Ukurannya cukup luas dan mampu menampung hingga 100 orang. Selain itu tersedia juga penginapan wisata kebun Goa dengan tarif yang terjangkau. Ini mulai dari Rp250.000 per kamar. Nah, wisata kebun Goa juga ini menawarkan fasilitas seperti tempat parkir yang luas, tempat ibadah, toilet hingga kamar mandi. Jika ingin duduk-duduk santai bersama keluarga, di sana juga tersedia banyak gazebo untuk yang mau membeli buah tangan bisa. Ada juga coffee souvenir ya di sana, dengan menjual segala macam pernak-pernik yang unik. Mau ke sana, ini tempatnya sahabat budaya, ada di Jalan Malino Bontomanai, Bontomarandung, Goa, Sulawesi Selatan. Lokasinya itu memang cukup jauh dari pusat kota, namun tempat ini sahabat budaya kalau mau pergi ya, jaraknya sekitar 19 km dari pusat kota Makassar. Mau berkunjung ke sana boleh menggunakan kendaraan pribadi dan juga layanan sewa mobil. Untuk mencari rute perjalanan terbaik dengan Google Maps bisa. Kebetulan letaknya juga cukup strategis dan aksesnya mudah sehingga gampang dijangkau wisatawan. Jam buka untuk kebun wisata Goa ini yaitu pukul 8 setiap hari sesuai jam dari operasionalnya ini. Dia buka setiap hari atau buka setiap hari mulai pukul 8 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Namun perlu diketahui jam buka wisata ini bisa berubah sewaktu-waktu ya. Dan untuk mencari informasinya boleh ke akun media sosial yang ada di kebun wisata Goa. Kalau mau ke sana, harga tiket wisata kebun Goa itu weekday atau hari biasa ya, hari kerja itu Rp15.000, mulai dari Rp15.000. Kalau harga tiket yang kalau weekend atau liburan itu Rp25.000. Untuk sahabat budaya yang mau tambahan juga bisa, ada di sana atau kolam renang waterboom serta gazebo, sewa gazebo juga bisa di sana seperti tadi saya katakan. Dan sahabat budaya perlu juga membayar tiket wisata kebun Goa tambahan lagi. Biasanya ya wahana punya tarif tiket berbeda-beda ya, dan perlu membeli tiket kebun Goa tambahan mulai dari Rp10.000 tergantung wahana yang dipilih. Itu sahabat budaya yang perlu diketahui tentang wisata kebun Goa. Kita dengarkan kembali kelong berikut ini.

0: agar kulit bersih dan sehat.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
4: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, itulah informasi dunia wisata yang kami hadirkan di sore hari ini. Dan tentunya juga informasi lainnya nanti kita akan ikuti di hari atau besok ya, jam yang sama. Oke, baik sahabat budaya, di mana saja berada, kami hadirkan lagu bernuansa islami. Kita jelang mengikuti kumandang azan maghrib wilayah Makassar dan sekitarnya pukul 17.58 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan lagu bernuansa islami.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari.

0: Kita masih bersama di Perempat RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Sudah kami hadirkan lagu bernuansa islami dan kita akan ikuti selanjutnya, yaitu Risalah Maghrib, dan di hari ini bersama Dr. Andes Awaludin Umar Ladoangin dengan topik istiqamah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillah, baik dalam keadaan suka maupun duka. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa membaca salawat untuknya. Semoga dengan salawat itu kita mendapatkan syafaat darinya pada yaumil kiamah nanti. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dalam hidup beribadah kepada Allah, baik ibadah mahda maupun ibadah ghairah mahda. Ibadah ghairah mahda yang senantiasa berhubungan dengan Allah dan sesama manusia. Ibadah mahda, ibadah secara khusus, telah ditentukan rukun, syarat dan waktunya. Sedangkan ibadah ghairah mahda, ibadah umum, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia yang terdapat nilai-nilai kebaikan. Dalam melaksanakan baik ibadah mahda maupun ibadah ghairah mahda, senantiasa terjadi pasang surut. Sebagaimana kadar keimanan manusia kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun. Oleh sebab itu dibutuhkan yang namanya istiqamah, teguh pendirian. Berbicara tentang istiqamah, maka suatu hari Rasulullah didatangi oleh seorang dari pedalaman Arab, Badui. Datang dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal haya?" Ya Rasulullah, apa itu hidup? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-haya amantu billah tsumma istaqim." Yang dimaksud dengan hidup itu adalah engkau beriman kepada Allah, kemudian teguhkan pendirianmu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Amrin waqil Abi Amrata Sufyan ibn Abdullah qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah thumma istaqim." Dari Abu Amr ada yang menyebut pula dengan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seseorang pun selainmu." Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, dan teguhkanlah pendirianmu." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim mengisyaratkan dan menjelaskan kepada kita bahwa di dalam beribadah, baik ibadah mahda maupun ghairah mahda, butuh akan istiqamah, senantiasa teguh pendirian dalam menjalankannya. Dalam Al-Quran surah Hud, surah yang ke-11 ayat 112, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Katakanlah, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu

kerjakan. Dalam ayatnya yang lain, surah Fusilat, surah yang ke-41 ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu." Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dari ayat dan hadis ini dapat kita maknai atau kita simpulkan bagaimana kita bisa istiqamah dalam menjalankan ibadah mahdah maupun ghairah mahdah. Cara-cara agar kita bisa istiqamah, yang pertama adalah kita harus meluruskan niat dan tujuan ketika kita beribadah, baik mahdah maupun ghairah mahdah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya seluruh perbuatan itu didasari dengan niat. "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fahijratuhu ila Allah wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung dengan niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia yang hendak dia raih, atau karena wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa istiqamah? Kita harus luruskan niat dan tujuan ketika kita beribadah. Kalau niat dan tujuan kita karena manusia, maka tentu kita tidak bisa mampu untuk mencapai istiqamah. Tapi dalam hadis dijelaskan niat dan tujuan hanya karena Allah. "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fahijratuhu ila Allah wa rasuli." Siapa yang berniat hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan hijrah karena Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau dia hijrah karena dunia, karena wanita, dia beramal, beribadah, niatnya karena dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Dia akan mendapatkan wanita jika dia berhijrah dan berniat dalam beribadah, beramal karena wanita. Yang kedua, bagaimana kita bisa istiqamah manakala kita memaknai dengan sempurna kalimat syahadat tain, atau dua kalimat syahadat, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Jika kita maknai bahwa hanya Allah yang kita sembah, hanya Muhammad adalah utusan Allah, kita yakini kebenaran kedua kalimat syahadat ini, kita memaknai dengan sempurna kedua kalimat syahadat sebagai ikrar kita, janji kita kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah ibadah yang kita lakukan dengan istiqamah, kita dapat melanjutkannya hari-hari berikutnya dengan konsisten atau istiqamah. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, selanjutnya bagaimana kita bisa istiqamah, bisa teguh pendirian, bisa konsisten dalam beribadah, baik mahda maupun ghaira mahda. Yang ketiga adalah kita harus mendekatkan diri dengan selalu membaca, mengkaji dan memahami Al-Quranul Karim. Sebagai petunjuk umat Islam, Al-Quranul Karim juga memberi kita keteguhan dan motivasi untuk beribadah,
Membaca dan memahami Al-Quran membuat kita semakin yakin kepada kebenaran Islam dan eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya segala kebenaran di alam semesta ini. Ketegun hati kita akan terwujud bagi orang yang benar-benar memahami dan memaknai Al-Quranul Karim. Hal ini disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bilhaq liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin. Katakanlah, Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bagaimana kita bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah, baik mahda maupun ghaira mahda? Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah berkumpul dan bergaul dengan orang-orang saleh. Sahabat tentu pernah mendengar bahwa dengan siapa kita bergaul, maka itulah siapa diri kita nantinya. Seseorang yang berteman dengan seorang pandai besi akan mendapat badan yang bau besi. Siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia akan terpercik harumnya minyak wangi itu. Untuk itu, pendengar, dengan siapa kita bergaul, maka kita akan terpengaruh olehnya. Berteman dan bergaul dengan orang-orang yang soleh bisa melalui majelis ilmu, majelis taklim, pengajian, dan lain sebagainya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah jalan kita untuk bertemu, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Selanjutnya, bagaimana kita bisa istiqamah dalam menjalankan ibadah, baik mahda maupun ghairah mahda? Maka senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa dan memohon keteguhan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup ini, Allah lah yang membolak-balikan hati manusia. Ia yang mengetahui segala apa yang ada di dalam hati manusia. Dalam hadis, Inna Allah la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat postur tubuhmu, wajahmu, melainkan Allah melihat hatimu dan amal perbuatanmu. Oleh sebab itu, berdoa dan senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita benar-benar bisa diberikan kekuatan untuk istiqamah. Seperti doa yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Bahkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 8, Allah mengajarkan kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami menyimpang kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, inilah beberapa kiat bagaimana kita bisa istiqamah. Semoga amal ibadah yang kita lakukan hanya semata-mata mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa istiqamah di dalam menjalankannya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

0: Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri dan memiliki tanggungan.
1: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan. Yang berarti pemain harus langsung keluar.

Sahabat budaya, Mak Dende merupakan salah satu permainan tradisional dari Sulawesi Selatan yang cukup populer dan dapat dimainkan oleh berbagai kalangan. Meskipun umumnya dimainkan oleh anak perempuan, permainan ini mirip dengan permainan engklek yang dikenal di Pulau Jawa dan biasanya dimainkan oleh 4 hingga 5 orang. Sebelum permainan dimulai, salah satu pemain menggambarkan petak-petak di tanah sesuai pola dende yang disepakati. Selanjutnya para pemain secara bergiliran melompat mengikuti jalur petak tersebut dengan menggunakan satu atau dua kaki sesuai aturan. Tujuan permainan ini adalah untuk menguasai sebanyak mungkin petak, sehingga pemain yang berhasil memiliki petak tersebut akan menjadi pemenang.

0: Αλκάσαρ.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa malam hari ini di apresiasi budaya lokal dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kami yang hadir di studio Pro 4 RRI Makassar. Hari ini kita akan berbicara bersama narasumber ada Bapak Darmawan Denasa. Beliau adalah pemilik Rumah Hijau Denasa dan topik kita adalah menyelamatkan budaya, seni, dan tradisi melalui konservasi keanekaragaman hayati. Kita menyapa beliau, assalamualaikum, selamat malam Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Denasa.
2: Boleh panggil Denasa saja.
1: Oke. Denasa apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Baik. Denasa nanti kita akan bahas lebih jauh terkait dengan topik kita menyelamatkan budaya, seni, dan tradisi melalui konservasi keanekaragaman hayati. Saat lagi ya Denasa.
2: Baik.
1: Kita akan dengarkan dulu satu keleng berikut ini.

0: Guys, besok kita kerja kelompok ya, jam 9 di kafe biasa.
1: Oke deh.
0: Jangan lupa bawa laptop ya, guys.
1: Oke, semua harus datang. Kalau enggak, nilainya enggak ada ya.
2: Oh, jadinya besok banget ya. Kalau gitu, aku enggak bisa hadir dong. Soalnya besok aku harus ibadah.
1: Oh iya, besok kamu ibadah. Kalau gitu, kita ganti aja di hari lain. Boleh aja. Aku sih ngikut aja.
0: Aku juga.
3: Harmoni itu tumbuh dari saling menghargai. Beda keyakinan, tetap satu tujuan.

Pernahkah Anda membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut, sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90% bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di malam hari ini, sahabat budaya. Dan alhamdulillah kita sudah bersama Bapak Darmawan Denasa, pemilik Rumah Hijau Denasa. Dan alhamdulillah kita akan berbicara lebih jauh tentang mengenai menyelamatkan budaya, seni, dan tradisi melalui konservasi keanekaragaman hayati. Baik, Denasa, kalau bicara tentang hayati, pasti ini masyarakat juga ingin tahu sebenarnya seperti apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati. Silakan, Denasa.
2: Baik, Mbak Anti. Jadi keanekaragaman hayati itu dikenal juga dengan nama biodiversity. Jadi hewan dan tumbuhan, ya, atau makhluk yang lain, ya, karena kan ada juga mikroorganisme dan yang lain itu, ya, yang hidup dan berkembang di sekitar kita, yang ada di sekitar kita, itulah keanekaragaman hayati.
1: Contohnya apa itu, Pak?
2: Boleh. Ya, kalau misalnya di RR ini ada pohon. Ya, jenis-jenis pohon apa yang ada di sekitar sini, ya, di sekitar mungkin sampai ke benteng Jumpandang dan depannya, burung apa yang ada, ya, terus ya pasti mungkin ada semut, ada apa, itu keanekaragaman hayati.
1: Oh iya, oke, ya. Oke, itu namanya.
2: Jadi hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita, itu keanekaragaman hayati.
1: Oke, baik. Nah, Denasa, kalau bicara tentang keanekaragaman hayati, ini juga pasti menyangkut dalam seni, ada juga budayanya di dalamnya, dan juga tradisi.
2: Ya.
1: Nah, bagaimana Denasa itu melihat keterkaitan antara kelestarian keanekaragaman hayati dengan kelangsungan tradisi adat di wilayah tertentu?
2: Oh, ya, sangat berkaitan, hampir semuanya, ya.
1: Ya.
2: Sebelum melangkah menjawab itu, kita saja ini bisa hidup seperti ini, berkembang dan lahir, itu karena keanekaragaman hayati. Yang kita makan tiap hari nasi, itu keanekaragaman hayati dari tumbuhan. Ikan itu dari hewan, ya tidak? Daging kita makan dari mana? Ya dari ayam, dari sapi, dari kambing, itu keanekaragaman hayati. Jadi jangankan seni, budaya, dan tradisi, hal-hal yang substansi untuk menghidupi kita itu penuh dengan keanekaragaman hayati semuanya.
1: Betul.
2: Yang kita pakai bahkan iya juga. Ya coba kita pikir, lipat sabe dari mana dibuatnya? Itu kan dibuat dari ulat sutra yang makan daun murbei, ya tidak?
1: Betul.
2: Jadi

0: Yeah.
1: Kita adalah negara kedua di dunia dengan keanekaragaman hayati terbesar.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, yang mengalahkan kita cuma Brasil. Tapi sadar tidak dengan posisi kita, dengan potensi itu? Berapa banyak orang Indonesia tidak sadar bahwa itu adalah potensi besar. Itu adalah sumber daya yang besar yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan kita bersama. Itu, jadi sangat terkait. Alat musik, coba beda, apa alat musik apa? Orang Makassar suka dengan pui-pui. Tahu tidak pui-pui dari buat dari mana? Itu dari kayu, ya, terus gendang. Gendang dibuat dari apa? Dari kayu dari kayu angsana. Terus kulitnya dari kulit yang juga dari hewan, tidak.
0: Betul.
1: Terus pemukulnya itu dari tanduk kerbau. Apa yang lepas dari keanekaragaman hayati?
0: Ya.
1: Kita sadar tidak? Terus misalnya kerbau yang sekarang sudah langka. Atau nanti punah misalnya atau tidak ada. Terus kita bikin apa dari pemukul gendang itu? Pui-pui dan segala macam. Karena ada beberapa jenis spesies tanaman yang atau ada beberapa alat musik atau alat tradisi yang secara spesifik hanya itu yang bisa digunakan untuk membuat alat musik atau dalam tradisi. Ya tidak?
0: Iya, betul.
1: Banyak. Ayam itu macam-macam, tapi dalam kondisi tertentu orang mencari ayam kayak ini. Saya baru mendapatkan ternyata habis panen itu banyak orang mencari ayam tertentu. Dan alasan harganya coba. Mungkin Mbak Yanti lihat ya, sekarang ini beberapa ini harga ayam itu meningkat.
0: Mahal.
1: Tambah mahal.
0: Betul.
1: Tidak seperti beberapa bulan yang lalu. Karena banyak sekarang orang membuat ritual. Itu.
0: Untuk apa membuat ritual itu, Pak?
1: Iya, ada yang mengatakan syukuran karena panennya bagus, ada yang melakukan syukuran karena baru selesai puasa dan seterusnya.
0: Oke. Itu semua dengan hayati itu sendiri, Pak, ya, dari bumi ya, dari alam itu sendiri. Baik, Pak, kembali lagi. Kalau bicara mengenai kepunahan spesies tadi yang Bapak katakan tertentu, ya hewan atau tumbuhan mungkin, ini dapat menyebabkan hilangnya sebuah warisan budaya tak benda. Apakah itu betul akan kejadian?
1: Akan seperti itu. Bukan hanya yang tak benda, ya benda pun akan hilang.
0: Jadi
1: seperti sampaikan ya, di bawah karang itu ada yang namanya tikus lompo batang. Di kaki gunung bawah karang ada lompo batang, ada namanya tikus lompo batang. Dulu itu dipakai untuk ritual. Tapi ritual itu sekarang sudah tidak ada karena tikusnya juga sudah langka.
0: Nah,
1: contohnya juga yang ada di provinsi tetangga kita di Sulawesi ya, di Gorontalo. Ada ritual yang mempersembahkan telur burung maleo. Salah satu tubuh fauna itu maleo itu mega fauna Sulawesi. Jadi maleo itu hewan endemik Sulawesi. Dan itu karena agak susah dapat sekarang kan, karena perburuan, pengambilan telur. Manusia manusia saja tidak memburu telur maleo, itu terancam dengan predator alamiahnya kayak biawak dan seterusnya. Mungkin kondisi alam, karena kan dia maleo itu kalau bertelur dia menggali tanah sampai 2 meter turun dan mengukur suhunya harus tepat, karena dia bukan dia mengerami, bumi yang mengerami. Dia rami di dalam tanah. Nanti setelah menetas, anaknya muncul ke permukaan dengan sendiri, lalu langsung bisa pergi loncat. Dalam kondisi itu saja tantangannya besar. Apalagi kalau diikuti dengan perburuan yang over capacity, jadi berlebihan. Itu bisa memicu kepunahan yang lebih cepat. Apalagi areanya kan ada alih fungsi lahan. Jadi dia bertelur di satu tempat lalu kemudian itu berubah fungsinya, semakin cepat punahnya.
0: Gitu. Baik, Pak, kita jeda dulu dan rasa kita ikuti dulu yang berikut ini.
2: Nyadu di kopi nang. Eh, maksudnya ini kopinya manis banget.
3: Ih, kok pakai bahasa daerah segala sih? Kita kan lagi nongkrong di Cafe Hits. Jangan kampungan deh.
2: Iya, maaf. Kebiasaan aja. Soalnya di rumah masih sering ngomong gitu sama nenek.
3: Kenapa harus malu sih? Itu kan bahasa kita. Lagian, kita semua ngerti kok. Ya, tetap aja malu. Kalau didengar meja sebelah gimana? Malu lah. Orang pasti mikir kita norak.
2: Nora, yang Nora itu justru orang yang malu sama identitasnya sendiri. Kamu pikir bahasa daerah nggak ada harganya gitu? Itu warisan yang lebih tua dari semua tren di kafe ini.
3: Betul. Tapi realitanya, orang lebih menghargai bahasa asing. Kalau aku ngomong Inggris keren, tapi kalau bahasa Makassar malah diketawain.

Jadi, apa kita harus kehilangan bahasa sendiri cuma karena takut diketawain? Nenekku bilang, bahasa adalah jiwa. Kalau aku berhenti pakai bahasa itu, berarti aku ikut bunuh jiwa leluhurku.

0: Malam Pro 4 Makassar.
1: Kita melanjutkan perbincangan kita malam hari ini, sahabat budaya, dan saya masih bersama Denasa. Beliau sudah tadi menjawab beberapa pertanyaan dari kita malam hari ini, sahabat budaya. Nah, Pak Denasa, kalau tadi sempat kita bilang tumbuhan, hewan itu adalah juga salah satu keanekaragaman hayati yang kita gunakan untuk beberapa kebutuhan hidup dari manusia itu sendiri atau kita sendiri sebagai manusia. Nah, sebenarnya sejauh mana, Pak, pengetahuan lokal masyarakat adat berperan dalam menjaga ekosistem yang menjadi sumber inspirasi seni dan budaya mereka, terutama kalau kita bisa melihat di Kajang ya contohnya, ada daerah lain yang bisa Bapak ceritakan tentang hal ini. Silakan, Denasa.
2: Ya, jadi kalau yang kita ambil contoh di Matoa ya.
1: Iya, Matoa.
2: Tentang pengetahuan mereka atau apa yang mereka, karena mungkin mereka salah satu contoh terbaik kalau di selatan ya, menjaga tradisi, mempertahankan budaya. Saya pikir itu salah satu contoh terbaik lah. Jadi misalnya mereka pakai pewarna alam yang dari tanaman bernama tarum untuk mendapatkan warna, sebenarnya itu bukan warna hitam. Jadi kalau dia pakai tarum itu bukan warna hitam, itu biru, paling biru, sehingga seolah-olah hitam. Namanya indigo. Iya. Dan itu mereka tanam memang di pinggir rumah mereka, menjaga air.
1: Pohon itu?
2: Tanaman itu. Iya, jadi bukan pohon, dia perdu.
1: Oh, perdu.
2: Iya, kami konservasi. Di Denasa ada tanamannya. Kami tanam sudah puluhan. Iya. Kami jadikan sebagai sumber dan media ajar. Jadi kami ajarkan ke orang-orang datang bahwa ini yang dipakai oleh orang-orang di Matoa mewarnai, mendapatkan warna. Untuk mewarnai benang. Jadi kalau lihat gitu, sarung dari Kajang biasanya ada satu lembar itu bukan warna biru tua tapi biru muda.
1: Iya, satu coba garis lurus.
2: Lihat Maki, ada.
1: Iya, ada. Satu garis lurus itu dan itu kecil.
2: Iya, karena jadi dia tuh pakai indigo sebenarnya. Biru paling biru dari terlihat hitam. Tapi itu pewarna alam. Iya, dan mereka menanamnya. Mengapa menanam? Karena butuh. Nah, itulah sebenarnya bagian dari konservasi. Seperti itu. Kalau kami mengkonservasinya untuk kemudian sebagai bahan edukasi dan juga kami kembangkan, karena bukan hanya sebagai bahan untuk pewarna, bisa untuk obat dan lain-lain. Kemudian masih banyak sebenarnya ya. Kalau di sana itu kayak menjaga air. Kayak di dekat-dekat sana di sini, Malino. Di Malino itu kan dataran tinggi. Pada musim kemarau susah dapat air. Salah satu tradisinya adalah harus menjaga mata air. Kalau tidak ada mata air, mereka tidak bisa berkebun. Dan mungkin itu menggali sumur dalam, karena itu kan dalamnya sampai ratusan meter, mungkin bahkan sampai 500 meter, bahkan 1 kilo itu turun kan. Karena ketinggiannya dari kita kan sampai 1000 lebih meter. MDPL. Kita ini di MDPL. Di depan kita ini laut. Ya, kalau mereka itu tinggi, maka mata air salah satunya. Sebenarnya harus sadar mereka itu harus menjaga hutan. Kalau mereka tidak menjaga hutan, bukan hanya mereka yang tidak selamat. Kita tahu siapa saja yang tidak selamat. Makassar, Maros, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, dan Separubone. Karena semua sumber mata air gunung itu dari dua gunung itu, Lompo Batan dan Bawakaraeng. Jadi kalau itu terancam, maka itu berbahaya untuk kita. Tapi kita juga tidak boleh hanya meminta mereka yang bertanggung jawab. Kita juga harus bertanggung jawab karena kita menikmati. Harus mungkin sekali-sekali bawa ke sana pohon tanam atau ingat ke mereka bahwa jangan terlalu banyak menggunakan pestisida yang bisa merusak
1: tanah
2: dan air. Kan kemana nanti jadinya kalau hujan? Akan dibawa kan dari hujan dari saluran kecil ke sungai kecil, nanti ketemunya di Sungai Jeneberang kalau di Makassar. Kemana nantinya itu? Ke kita. Kalau kita tidak makan langsung, kemana nanti muaranya itu air? Ke laut. Laut ketemu siapa? Ikan, cumi, udang, dan kepiting. Ditangkap nelayan, lalu dijual di pasar, ketemu siapa?
1: Manusia.
2: Lalu siapa yang makan? Kita. Ya, itulah kenapa. Jadi, bumi itu, ini kosmo. Satu peristiwa kecil di luar sana, itu berpengaruh ke tempat lain di bumi ini. Jadi jangan tidak ikut peduli, harus peduli. Iya, jadi ini substansi sebenarnya ini. Bukan hanya persoalan seni, budaya, dan tradisi. Ini persoalan keberlanjutan kita sebagai makhluk hidup di muka bumi. Dan kitalah ini khalifahnya, pemimpinnya. Dan kalau pemimpinnya tidak benar, maka semuanya akan rusak. Iya, tidak?
1: Iya, cocok. Iya, oke, baiklah. Penjelasannya apa ya, kalau melihat ini bahwa Denasa bilang kita harus melindungi bumi dan seisinya, emang, seperti ya. Itu karena kita yang menikmati juga sendiri ya Denasa ya, ya.
2: Karena kalau kita ikut idenya Elon Musk, kita akan tidak bisa kan, karena hanya orang kaya raya yang bisa pindah ke Mars. Dan itu pun belum ada sekarang kan, mau kemana kalau tidak di bumi coba.
1: Nggak bisa juga mau kita rumata di mana Denasa. Oke, baik Denasa, banyak karya seni tradisional seperti ukiran, tenunan, atau alat musik lah yang tadi sempat kita di awal mengatakan menggunakan bahan dari alam. Nah, bagaimana sebenarnya strategi konservasi agar bahan-bahan ini tetap tersedia tanpa merusak populasi alam liar atau populasi alam lah yang mungkin tidak dikonservasi begitu ya, tidak dijaga oleh pemerintah. Silakan.
2: Sebenarnya tidak ada lagi yang tidak dilindungi di Sulawesi. Sulawesi adalah pulau terbesar di Wallacea dan semua jenis spesiesnya itu unik-unik. Dan semua sudah terancam. Tapi pertanyaan tadi itu tadi misalnya ya, suku yang paling keren mengukir bukan hanya di selatan tapi di Sulawesi adalah Toraja.
1: Iya,
2: sepakat. Dongkolannya diukir, apapun diukir ya tidak.
1: Petinya diukir.
2: Iya, semuanya diukir dan bahan utamanya itu bernama kayu uru.
1: Okay.
2: Jadi mereka itu mengukur. Jadi dindingnya itu bernama kayu uru. Salah satu kayu yang lokal Sulawesi ya. Dia itu cempaka putih kasar, itu nama terkenal di apa yang lebih dikenal di secara luas di luar. Dan itu sebenarnya tidak boleh lagi ambil di alam. Sampai semua alam itu kita sudah dikonservasi. Tidak boleh lagi sebenarnya. Kalaupun ada yang sampai masuk ambil ke hutan, itu sebenarnya melanggar. Makanya kalau kita ke Toraja itu, di pinggir-pinggir rumah mereka itu sudah mulai menanam uru. Karena mereka sadar, di mana lagi mau ambil kalau tidak dari apa, dibuat sendiri, ditanam sendiri. Dan kesadaran itu harus menjadi kesadaran kolektif. Bukan hanya satu dua orang yang menanam, tapi kesadaran kita semua. Artinya gini, kalau sempat berwisata ke Toraja, lihat uru, ya harus hormati siapa yang tanam. Ya tahu bapak hebat nak tanam uru, kayak begitu. Karena pemuliaan itu ilahiah, orang semua suka dimuliakan.
1: Betul.
2: Dan kalau dimuliakan, dia akan semangat. Itu. Jadi sebenarnya ini pendidikan dasar sebenarnya. Kita tinggal di Sulawesi atau di Indonesia, kita harus, orang Sulawesi harus paham tanaman-tanaman apa yang digunakan. Ya, mau bikin tongkonan bagaimana kalau tidak ada uru? Coba pikir.
1: Betul.
2: Saya tidak suka sebenarnya tongkonan itu yang di atapnya dari pseng, tidak alamiah. Harusnya tetap pakai.
1: Ada sekarang ya, Pak, masih ada.
2: Kan banyak. Kan dulu dia pakai bambu talang.
1: Betul.
2: Itu bambu yang ruasnya panjang. Betul. Yang dipakai biasanya lemang, tapi karena bambunya sudah susah dapat, maka dipakailah seng. Dan itu tidak natural. Tidak seru gitu. Ya, ada alamiah. Terpaksa dipakai seng karena anggap seng itu lebih
1: tahan,
2: lebih murah. Ya, tapi padahal setongkonan kalau dikelola yang baik, dibangun yang baik itu akan tahan ratusan tahun dan lebih cantik dilihat kalau dari alamiah kan.
1: Betul.
2: Dan itu bukan hanya itu. Dulu kita, orang tua kita itu menggunakan tibe. Jadi kalau Bayanti ke Malino, ada namanya bulu tanah. Di sana ada dua rumah adat.
1: Tahu, pernah foto.
2: Pernah ke rumah
1: sana.
2: Itu. Lihat atapnya dari bambu kan?
1: Iya, betul.
2: Itu tibe. Kalau di kita ke Selayar namanya cibe. Cibe. Dari bambu. Atapnya dari bambu. Ya, memang tidak mudah karena harus diganti berkali-kali, tapi artistik tidak lihat.
1: Cantik ya.
2: Dan pasti di saat di atas itu dingin, sejuk. Jadi hangat di malam hari, dingin di siang hari. Dan itu lebih bagus, auranya keluar, aromanya kita temukan dan lebih sehat. Cuma karena persoalannya bambu yang zaman dulu kayak dulu ya. Kalau konservasi bambu itu kembali ke Toraja, keren mereka. Dia tidak tebang bambunya kalau tidak butuh.
1: Banyak tapi, bambu di Toraja, Pak.
2: Banyak tapi dia tidak tebang kalau tidak butuh. Tapi kalau di daerah sini, butuh atau tidak butuh ditebang untuk dijual meskipun belum layak ditebang. Banyak. Dan itu banyak, mulai banyak. Kayak tradisi ya. Dari zaman dulu kan kita suka pisang. Semua makanan hebat kita pisang. Mulai dari barongko, pisang pepe, palo butung, pisang ipe, pisang ijo. Coba pikir. Tapi sekarang itu orang ambil pisangnya belum matang, belum layak diambil, lalu diperam untuk dipaksa matang, ya tidak? Dan itu tidak enak rasanya kan?
1: Tidak sepat.
2: Iya itu.
1: Yang paksa, Pak.
2: Yang seperti itu. Jadi kita harus edukasi mereka, harus ingatkan mereka. Sudah juga tidak layak diambil, kemudian diperam menggunakan perangsang, dan perangsangnya itu zat kimia. Sudah tidak enak beracun. Tapi kita harus makan karena terpaksa. Kalau tidak itu mau pilihan apa? Yeah. Okay, jadi ini timbal balik. Kita sebagai orang urban tinggal di kota, tinggal di Makassar tuh mana saat itu harus menghargai petani yang tanam. Jangan cuma makan apa karya mereka. Makanya mereka begitu. Bisa dipahami? Kita harus menghargai orang-orang yang di dataran tinggi karena air kita dari sana asalnya, hutan kita di sana. Kalau kita pergi mendaki, jangan buang sampah sembarang, jangan cabut sembarang, jangan merusak, segala macam. Bisa dipahami? Karena kalau itu rusak, bukan hanya Anda yang akan korban. Banyak saudara-saudara kita, orang tua kita, bahkan mungkin orang yang kita cinta jadi korban kalau terjadi bencana. Iya, jadi ini ekologi itu bukan hanya persoalan pemakaian, pemanfaatan. Ekologi itu persoalan masa depan kita tentang bumi yang sekarang mulai berubah. Ngapain kita bisa tidak kita berseni dan berbudaya kalau kita terancam dengan kayak sekarang ini El Nino, kepanasan, angin kencang, hujan, banjir. Siapa yang mau melihat hasil budaya kita kalau banjir? Ada yang lebih penting sebenarnya, substansi nyawa kita ini yang terancam kalau kita biarkan ini semua, dan apalagi kalau kita bagian dari yang merusak itu.
1: Nah itu dia, kita kan penghuni ya Pak ya, itu dia,
2: bukan hanya penghuni, kita khalifah, pemimpin. Betul. Tapi kalau pemimpinnya rusak, maka semuanya akan rusak.
1: Oke, baiklah. Baik Pak, kalau bicara tadi tentang pewarna, juga Bapak sempat tadi sudah menyinggung.
2: Baik.
1: Adakah contoh tradisi atau ritual tertentu yang secara langsung berfungsi sebagai mekanisme pelindung bagi spesies yang terancam punah? Lalu kita ini sebagai makhluk bumi menyeimbangkan kebutuhan seniman akan bahan baku alami, misalnya kayu langka yang tadi sempat Pak Denasa katakan, atau pewarna alami yang Denasa bilang, dengan regulasi perlindungan keanekaragaman hayati. Oke, langsung dua dijawab nih Pak, dirangkumlah jadi satu.
2: Baik. Sebenarnya ya, sebagian orang yang menggunakan itu hanya menggunakan, tidak cuma tracking dari mana asalnya itu bahan.
1: Iya juga.
2: Ya, iya. Orang yang buat gitar, yang penting dapat kayunya bagus, dia tidak pernah tahu, tidak mau tahu. Kadang juga tidak ada yang orang yang ada oknum lah yang tidak mau tahu. Yang penting dia dapat bahan yang bagus. Bisa dipahami? Kayu terbaik kita itu adalah kayu hitam Sulawesi, Diospyros celebica. Kayu hitam di dunia cuma dua, satu di Afrika, satu di Sulawesi. Dan itu kan dikirim ke luar negeri. Semua produk-produk mewah di luar negeri itu kayak di Jepang, Eropa, dia suka kayu-kayu kita, kayu terbaik, kelas satu. Kayu hitam, uratnya bagus, kekuatannya keren, padat, dan seterusnya. Itu kan di Jepang dijadikan sebagai abu untuk orang-orang yang meninggal. Kotak, dijadikan kotak.
1: Kalau di Papua bilangnya kayu gaharu Pak ya?
2: Beda.
1: Oh, beda.
2: Gaharu
1: ya?
2: Beda lagi. Gaharu
1: tapi itu, kan itu harum juga ya Pak ya? Beda spesies ya?
2: Kalau kayu hitam tidak harum.
1: Oh, dia tidak harum. Kalau gaharu harum ya Pak?
2: Harum. Dia penghasilnya aroma memang. Untuk parfum mahal dan segala macam. Dipakai di zaman dulu, di zaman Fir'aun untuk mengaromai Fir'aun yang meninggal. Yang akan disimpan di dalam sarkofagus. Kemudian disimpan dalam piramida. Di zaman dulu makanya harganya mahal dan seterusnya. Kalau yang kayu hitam kita itu kayu hitam, dia tahan. Mobil-mobil mewah pakai kayu hitam, tempat duduk mewah pakai kayu hitam dan seterusnya. Makanya dia langka, harus dikonservasi. Tapi masih banyak oknum-oknum yang sangat jahat mengambil tanaman-tanaman itu. Kalau kita kehilangan, mau dapat di mana?
1: Nah, rumah Denasa sendiri atau rumah hijau Denasa?
2: Kami sudah konservasi.
1: Konservasi.
2: Tanam banyak kayu hitam.
1: Kayaknya perlu kesana ya kayaknya.
2: Boleh. Kami itu punya dua tempat, Banti, bukan hanya rumah hijau.
1: Di mana saja?
2: Ada lagi di Denasa Botanical Garden, kebun Denasa. Itu lebih luas dari rumah hijau Denasa.
1: Di dan mana itu
2: sama,
1: tempatnya?
2: Sama, jaraknya hanya 500 meter dari rumah hijau Denasa. Dan sama-sama ada konservasi. Iya.
1: Dan tumbuhan apa saja yang ditanam oleh Denasa dan...
2: Banyak.
1: Denasa sendiri atau dengan rekan-rekan yang lain?
2: Kadang kita ajak orang tanam.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Apa saja yang di sana yang
2: banyak
1: keanekaragaman hayati yang ditanam? Pohon apa saja yang langka itu yang ditanam?
2: Kalau disebut ini kayaknya kami sudah menanam hampir 900-an jenis tanaman spesies, tanaman lokal endemik dan langka.
1: Iya.
2: Dan itu seru di Denasa karena kami ceritakan tanaman-tanaman itu, kami kisahkan.
1: Ada channelnya juga Pak untuk ini.
2: Kami punya sosial media sih,
1: ada
2: YouTube tapi tidak terlalu aktif dari karena banyak orang yang berkunjung malah.
1: Iya,
2: ya, seharusnya diaktifkan nanti.
1: Iya, nanti itu bagus ya. Nanti kita akan bahas lagi. Kayaknya ada itu yang akan pertanyaan berikutnya.
2: Baik.
1: Nah, bicara tentang cara mengedukasi ini. Eh, kita ke ini dulu Pak, bagaimana sebagai makhluk bumi itu menyeimbangkan kebutuhan seniman akan bahan baku alami, misalnya tadi kayu langka, pewarna alami, ini belum terlalu dijawab. Baik. Nah, bagaimana itu Pak?
2: Begini saja ya, kita kan sebenarnya itu diminta ini ya, bahwa makanan yang terbaik itu adalah makanan yang kita tanam. Maka kayu yang kita pakai adalah kayu yang kita pakai, sebaiknya kayu yang kita tanam. Bisa dipahami? Kalau kita suka buat gitar dan kayu jenis ini, tanam itu tanamannya aja, cuma pakai satu tanam dua, ya, itu baru namanya minimal dua, itu namanya konservasi, menyelamatkan, ya kan?
1: Iya.
2: Ya makanya sebaiknya anak-anak itu diajari dari kecil tanam pohon, jadi nanti kalau sudah besar menikah pakai tanam pohon yang dia tanam, ya tidak? Atau orang menikah itu kenapa bukan itu kayu yang menjadi maharnya? Seru kan?
1: Iya juga ya.
2: Iya.
1: Kan sekarang kan rata-rata itu tanah, uang.
2: Iya.
1: Mobil.
2: Makanya sebaiknya maharnya kayu. Karena banyak kayu-kayu itu mahal loh itu. Sulawesi itu banyak kayu-kayu kerennya. Ada namanya kayu kuku, itu keren uratnya dan langka juga. Biti itu bahan membuat perahu pinisi. Ya, Vitis Copasus. Masih banyak spesies-spesies yang lain di Sulawesi yang keren-keren. Ya, yang seharusnya memang orang Sulawesi kenal. Maksudnya itu menjadi apa ya? Menjadi pengetahuan dasar kita sebagai orang Sulawesi.
1: Iya, betul.
2: Ya, supaya kita punya kepedulian, care. Tidak sembarang menebang pohon, memberikan pengorbanan kepada ini, karena kan dia, semua itu kan bukan hanya memberi kita kayu, bunga, daun dan yang lain kan. Mereka itu mengikat air, menjaga ekosistem. Kayu besar itu bukan hanya dia yang situ. Di kayu besar itu akan berumah yang namanya burung beberapa spesies, ya tidak?
1: Iya.
2: Akan banyak semut yang berumah di situ. Mungkin nanti akan ada lebah yang bergantungan di situ. Dan spesies lain juga akan merambat di situ. Jadi kalau satu dibuang, maka berapa banyak spesies yang akan tidak dapat tempat lagi, ya tidak? Makanya kita tidak boleh sembarang menebang. Sebaiknya ya, kalau menebang ya dibuat yang lain. Dan tanaman-tanaman yang sudah menghasilkan anaknya itu jangan dibuang. Dia jadikan sebagai tanaman induk. Kalau tanaman induk hilang, bagaimana lagi kita bisa mendapatkan benih baru?
1: Oke, baik. Nah, Denasa, bagaimana cara tak mengedukasi generasi muda agar mereka memahami bahwa menyelamatkan lingkungan juga berarti menyelamatkan identitas budaya mereka? Dan berikutnya, kalau bicara tentang era modernisasi ini atau modern ini, apakah digitalisasi juga ini atau bahan sintetis itu bisa menjadi solusi untuk menggantikan bahan alam dan dalam seni tanpa menghilangkan nilai sakralnya?
2: Baik, edukasi ya.
1: Iya, edukasi itu generasi
2: kami.
1: Muda ya.
2: Jadi rumah jenazah itu berdiri 2007.
1: Oke.
2: Dan memang edukasi. Kami sadar tempat kami itu bagi sebuah rumah luas. Sebuah rumah dengan tanah 1 hektar luas kan? Satu rumah dengan 1 hektar itu luas bagi kita. Tapi dibanding hutan raya itu kecil. Maka kami harus mendenyutkan dengan cara apa? Dengan cara mengajak mereka datang dan kami ajari. Jadi tanaman-tanaman yang saya bilang tadi itu 900 spesies itu kami jadikan media dan sumber ajar yang menyenangkan. Seperti saya bilang tadi, kami ceritakan, kami misalkan. Misalnya tanaman yang dipakai Saweri Gading membuat perahu untuk menjemput calon istrinya di Cina, namanya Walinrang. Dan ketika dia dapat istri, calon istri itu bernama Wechudei, maka berubah menjadi Cina Guri. Kita ceritakan, kita kisahkan itu ceritanya, kita alurkan, kita storytelling di Denasa supaya menyenangkan. Dan Denasa itu bukan hanya storytelling, kami rasionalisasi. Jadi anak-anak itu harus dirasionalisasi. Misalnya rembusa itu adalah satu dari 5 spesies markisa. Dan tumbuh di mana-mana. Dan itu bagi orang khususnya orang Bugis dia sebutnya itu kande-kande ula. Makanan ular. Tapi itu rembusa. Kami tidak mungkin itu makanan ular karena ular itu adalah karnivora dan dia herbivora. Kenapa ular ada di situ? Kami rasionalisasi ke mereka karena hanya dengan rasional mereka itu akan menjadi orang-orang yang bisa menemukan pengetahuan baru, rahasia lain dari penciptaan spesies-spesies bahkan penciptaan alam semesta. Itu karena hanya orang rasional yang bisa meneliti. Kalau tidak rasional susah itu meneliti. Ya, dia akan mungkin hanya menghubungkan dengan mitos dan seterusnya. Ya, jadi dia tidak bisa menjadi saintik, tidak bisa menjadi ilmu pengetahuan baru. Itu. Jadi kami, kalau mau ya harus ke Denasa. Dan itu memang sudah terjadi. Kami sudah menjadi jadi kebun Denasa dan rumah Denasa itu sudah menjadi desa wisata. Menjadi mitra dari Kementerian Pariwisata. Iya. Nah, kita jadi menjadi kampung literasi karena ini bagian dari literasi.
1: Betul.
2: Mengajari mereka tentang spesies itu menjadi penting. Terus bagaimana dengan bahan sintesis? Mungkin menjadi, bisa menjadi pilihan ya.
1: Ya.
2: Tantangannya itu adalah ketika dia sudah tidak dipakai, susah diurai. Bisa dipahami? Oh, ya.
1: Oke.
2: Kalau bahan alam mungkin masih bisa terurai dengan baik. Dan biasanya kalau bahan alam itu karena harganya mahal, maka kita menyayangi, dijaga baik-baik. Kayak lipas sapi yang harganya mahal itu disayang kan? Dan
1: sayang.
2: Itu diturunkan sampai ke cucu, cicit, disimpan baik-baik.
1: Ya, ya, ya.
2: Tapi kalau sintesis, kita pikir, kan ada aja lagi, bisa dibeli. Harganya biasanya juga lebih murah.
1: Betul.
2: Tapi nilainya juga kita menaikkan, palsu nih. Ya tidak. Beda dengan yang asli.
1: Betul.
2: Itu.
1: Ya.
2: Jadi ya kita sebaiknya ya. Kita kan kayak sekarang itu, lipat sabe kan kewalahan kita itu. Karena pakai sintesis.
1: Ya.
2: Ya, memang tantangannya kalau dia asli itu adalah perawatan. Yang lebih ribet lah ya. Menjaganya itu, merawatnya lipat sabe tidak boleh basah. Ya. Dan bagus juga sebenarnya membuat kita hati-hati sih, nilai tambahnya, nilai positifnya. Tapi kita kayak memang betul kehilangan nilai. Tidak serak gitu makanya kalau palsu ya tidak.
1: Iya, betul.
2: Saya dulu punya pernah periksa gigi. Dia bilang tukang giginya, "Ndi, kalau ada mie itu yang palsu yang merasa enak, mau mie kiamat."
1: Enggak ada yang palsu.
2: Tidak ada yang palsu yang baik.
1: Tidak ada palsu yang baik dan nyaman.
2: Iya.
1: Iya, tidak ada.
2: Itu.
1: Pokoknya ada efeknya lah.
2: Iya. Ini tantangan sebenarnya. Dan itu sebenarnya instrumen, Mbak Anti.
1: Iya. Yeah.
2: Itu kan kalau misalnya kita contohnya lipat sabe.
1: Yeah.
2: Itu kan menenun. Siapa sekarang yang digital native atau gen Z dan generasi A yang tahu menenun?
1: Yeah.
2: Ditanya juga mungkin menenun bertanya balik, apa itu menenun?
1: Apa itu menenun? Iya.
2: Padahal menenun itu instrumen loh. Dulu perempuan tidak boleh menikah kalau tidak pintar menenun. Ini dulu ya.
1: Dulu.
2: Karena menenun itu yang pertama mengajari perempuan kuat.
1: Ya.
2: Bayangkan itu kalau dia memintal jalan di bawah, karena kan kita semua dulu rumah panggung, belakangan pindah baru ada rumah bawah kan, rumah batu kan. Dulu rumah panggung, jadi di lantai bawah itu dia jalan 3 hari hanya untuk memintal. Bayangkan kalau perempuan jalan 3 hari untuk memintal, lalu dia warnai, setelah dia warnai jalan lagi 3 hari, berarti minimal 6 hari jalan ini. Kalau perempuan jalan 6 hari sampai di mana kira-kira? Mungkin sampai Sulawesi Tengah. Ya tidak.
1: Iya sih.
2: Dan kalau dia jalan, itu apa bedanya dengan orang yang sekarang itu yang merasa apa ya, anak muda sekarang yang pergi lari-lari sore jalan, ya apa? Dan perempuan terus dia duduk. Dia duduk itu berapa lama? Sampai setengah bulan duduk. Terus itu warna-warna tidak akan tercipta kalau dia tidak kreatif kan? Dan warna-warna itu tidak akan simetris kalau dia tidak fokus. Ya tidak. Coba. Sekeren apa? Ada tidak pendidikan sekeren itu di zaman sekarang?
1: Tidak.
2: Itulah kenapa perempuan dulu itu hebat dan melahirkan orang-orang hebat, karena metode pengkaderannya hebat. Simple sih sebenarnya, dia bilang menenun atanung, tapi dampaknya luar biasa. Mana ada bisa melahirkan sampai 12 anak kalau tidak kuat? Itulah kenapa mereka bisa menghasilkan sampai satu lusin. Ya tidak.
1: Oke, betul sekali. Ya. Oke. Banyak sekali yang kita mau bicarakan sebenarnya. Baik. Kembali lagi. Sebenarnya apa dampak yang dihasilkan oleh rumah hijau Denasa untuk lingkungan sekitar atau sosial masyarakat yang ada saat ini? Ya, kenalah tadi ke Baik. Generasi muda. Mungkin bisa dikembangkan dari media sosial juga. Itu Pak Denasa boleh?
2: Iya, boleh
1: langsung Denasa. Iya, tinggal sedikit nih waktu kita nih. Tanya perbincangan kita nih, dan sekaligus nanti setelah ini closing statement lah.
2: Baik.
1: Denasa silakan.
2: Rumah Denasa itu kami inisiasi 2007.
1: Iya.
2: Dan memang ada pendidikan, jadi saya mulai Mbak Anti itu dari perpustakaan. Dulu saya kuliah di UNHAS itu masih mahasiswa baru, 97 saya masuk 96 itu saya sudah buat perpustakaan pribadi. Dari buku-buku saya kumpul. Lah karena suka membaca, akhirnya tahu banyak hal karena suka membaca, mulai sadar, wah ternyata tanaman itu keren. Dulu kita main-main di mana? Di bawah pohon. Ya tidak. Mainan kita juga dari pohon. Dari buah-buah. Dulu kita mau makan cari buah. Ya subuh pergi cari buah mangga yang jatuh, siang-siang pergi melempar buah dao dan segala macam. Itu pekerjaan kita, itu menyenangkan. Sekarang anak siapa yang pergi melempar dao? Di zaman sekarang. Coba pikir. Dulu kita pohon daunnya besar, maka kita ambil cabe tumbuk di akarnya itu yang kayak papan. Dan karena kita berpikir dia akan ke pedesa, maka jatuhkan pohon buahnya. Itu kadang terjadi dan itu seru gitu, pengalaman yang luar menyenangkan gitu. Dan tidak perlu mengeluarkan uang. Sama teman.
1: Yeah.
2: Itu yang menginspirasi saya membuat rumah jadi nasa. Dan rumah jenazah itu menjadi tempat belajar, tempat field trip. Hampir semua sekolah-sekolah di keren di Makassar itu field tripnya di jenazah, belajar kenegaraan hayati, tangkap ikan dan segala macam. Tapi pada saat itu kami masukkan hal-hal baik, ya. Jangan buang-buang makanan, kan tidak ada makanan yang bahan makanan yang hari ini ditanam besok dipanen, tidak ada. Menggunakan waktu dan sumber daya yang banyak. Belum lagi orang yang tanam itu kasihan. Kadang dia menangis kalau butuh air tidak ada air, kadang dia menangis karena tidak butuh air lagi tapi hujan terus datang terus. Dan itu harus dihargai, kayak itu jeripayah. Ya, pada saat kita makan, mungkin ada orang di luar sana mau makan tapi tidak ada bisa dimakan. Apa perilaku kita? Pergi ke pesta ambil menggunung makan 3 sendok, 3 sendok sudah itu simpan di mana? Di bawah kursi. Sedih tidak? Makanan kita itu lebih banyak hilang, 48% lebih dari makanan kita itu terbuang sebagai sampah. Itu. Jadi berapapun diproduksi sebenarnya, kalau perilaku kita masih seperti itu, tidak akan pernah cukup. Berapapun. Sebenarnya kita cukup mini, tapi karena perilaku kita, itu. Jadi, apa? Kami harap ayo ikut peduli. Yang sangat substansi saja dulu ini. Jamin dulu kita berpikir mungkin kenapa urus seni. Seni itu penting. Gendang itu semuanya rebahana saja dari mana bahannya. Semuanya dari alam. Tapi yang substansi dulu tidak makan dan minum. Siapa bisa bertahan hidup ini tanpa makan dan minum? Siklus hidrologi itu 40 tahun. Jadi saya minum air ini. Nanti kalau ketemu air ini rezekiku 40 tahun lagi. Begitu lamanya. Apakah kita abaikan? Kita pikir sudah beli. Biar juga supaya terlihat keren aku simpan sebagian baru. Padahal tidak boleh. Kita sudah beli, kita harus muliakan, kita hargai. Karena dia akan menjadi bagian dari tubuh kita. Akan menjadi darah, daging, tulang dan seterusnya. Ya tidak.
1: Betul.
2: Nah, makanya kita harus muliakan. Muliakan semua itu, hargai. Mengambil secukupnya. Ya. Kalau kita lebih kasih orang lain yang membutuhkan. Itu hal-hal yang substansi dan ayo kita lakukan itu menjadi ciri kolektif sebagai orang Bugis Makassar. Mandar Toraja dan Mandar dan Toraja. Kita akan harus buktikan bahwa kita orang-orang baik dan hal baik itu harus kita teruskan ke generasi selanjutnya. Itu menurut saya.
1: Denasa kenapa tidak dikembangkan media sosialnya yang terakhir nih?
2: Ini sekarang lagi kita mau bentuk tim. Karena kami juga, saya juga secara personal ya sudah. Saya baru pulang dari Jeneponto yang 3 hari di sana minta untuk ketemu guru, penggiat literasi dan pustakawan untuk berbagi apa sih yang kami lakukan hampir 20 tahun ini. Agar mereka bisa terpentik untuk melakukan meniru atau memodifikasi apa yang kami lakukan. Memang kami butuh tim. Kita tadi tanya
1: bertanya apa penting sih Pak supaya apa dampaknya? Generasi muda bisa melihatnya juga dengan apa yang diaplikasikan oleh Denasa kepada kita ya yang bisa dicontohi begitu.
2: Tapi kami sebenarnya semua dokumentasi, kami simpan. Saya punya penyimpan data saya itu sudah 21 tera. Karena semuanya terdokumentasi dari awal sampai hari ini.
1: Semoga YouTube-nya bisa ada ya.
2: Itu yang penting bahannya ada, nanti bisa dibuat. Mudah-mudahan semua itu tidak ada masalah ya, penyimpan kami itu bisa bisa dimanfaatkan. Kami catat, kami dokumentasikan semuanya. Cuma memang nanti penyebaran ke sosial medianya itu yang akan.
1: Itu yang perlu
2: tolong
1: juga
2: didoakan,
1: sih.
2: Bisa. Siapa tahu ada yang pendengar yang mau bantu Denasa boleh nanti hubungi kami.
1: Oke. Denasa, apa yang Denasa harapkan untuk keberlangsungan ekosistem kita yang ada saat ini? Yang terakhir closing statement.
2: Baik. Tidak ada pilihan lain selain peduli. Kalau alam rusak siapa yang menderita? Kita sebagai manusia yang paling menderita. Jadi mau ngapain KBD? Mau bertahan untuk merusak, berhenti untuk merusak. Ya, lebih baik kita berdamai dengan alam, melestarikan alam, hidup kita damai. Ngapain punya mobil keren mewah dari merusak alam? Nanti kalau datang bencana itu hilang semua, orang yang disayangi juga hilang. Akan ngapain? Jadi lebih bagus kita ikut, harus wajib memang. Tidak ada pilihan lain. Kita harus peduli. Kalau perlu ada bahan-bahan yang kita butuhkan, kayu dan lain-lain, tanya dari mana asalnya. Tidak mau kalau hutan yang diambil. Supaya ikut ini.
1: Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak Darmawan Denasa, pemilik rumah hijau Denasa. Sukses untuk aktivitasnya di kebersamaan kita malam hari ini. Nanti lain kali mudah-mudahan bisa berlanjut lagi ya dengan topik yang berbeda ya Pak ya.
2: Kayaknya
1: seru sekali ya kita berbincang begitu ya. Sampai jumpa Denasa. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makna Pro 4.
1: Kabar Anda Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Desa Kitsune adalah sebuah konsep desa tematik yang terinspirasi dari kata Kitsune, yaitu rubah dalam mitologi Jepang yang sering digambarkan sebagai makhluk bijak, licik, dan memiliki kekuatan magis. Di konteks modern, desa Kitsune biasanya merujuk pada destinasi wisata atau kompleks gaya hidup, misalnya di Bali, yang menggabungkan atmosfer desa, nuansa Jepang, dan seluruh budaya lokal, lengkap dengan area kafe, restoran, butik, serta seni pahatan dan patung rubah yang menjadi simbol pelindung dan identitas tempat tersebut.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 24 malam nanti. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan hadirkan di ruang dengar Anda mengawali kebersamaan tak apresiasi budaya lokal akan hadir untuk Anda. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

Pernah nggak sih kamu lihat orang yang kerja keras setiap hari tapi hidupnya tetap susah? Itu bisa saja terjadi bukan karena mereka malas, tapi karena terjebak dalam yang namanya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural terjadi karena sistem di masyarakat belum adil. Misalnya, sekolah yang bagus cuma bisa diakses sebagian orang, lapangan kerja terbatas, atau kebijakan ekonomi yang belum berpihak ke rakyat kecil. Akibatnya, ada kelompok yang terus tertinggal meski sudah berusaha sekuat tenaga. Tanda-tanda kemiskinan struktural bisa dilihat dari sulitnya orang miskin mendapatkan

layanan kesehatan. Bantuan langsung memang penting, tapi itu cuma menolong sementara. Yang benar-benar dibutuhkan adalah perubahan sistem supaya semua orang punya peluang yang sama. Sekarang, pemerintah dan banyak lembaga sosial mulai berfokus ke pemberdayaan masyarakat. Ada pelatihan kerja, bantuan modal untuk usaha kecil, dan sekolah gratis untuk anak dari keluarga kurang mampu. Kalau program seperti ini terus berjalan, rantai kemiskinan bisa diputus dari akarnya. Tapi ingat, perubahan tidak cuma bisa datang dari pemerintah. Kita semua juga punya peran lewat gotong royong, bantu tetangga yang butuh, dan tidak memberi stigma pada mereka yang sedang berjuang. Karena kemiskinan bukan cuma soal angka, tapi kisah manusia yang butuh kesempatan. Dan bangsa yang kuat adalah bangsa

0: Suci, semenjak itu Sri buka kantin juga di kantor tuh, langsung sepi kantinku, Gang. Apalagi dia janda pirang, cantik lagi. Semua orang pergi belanja di sana.
1: Sabar, Kora. Rezeki itu sudah diatur sama Allah. Nggak bakalan salah alamat, Ji.
0: Tapi nggak terima aku, sayang. Mau kurasa aku baca-bacai pakai mantra. Berame lagi kantinku, Gang. Terus berhenti, Mi. Sri menjual.
1: Istighfar, Korara. Mantra itu sebenarnya doa. Doa untuk tolak bala, minta keselamatan, atau keberkahan. Bukan untuk celakai orang. Ingat, Ki, semua orang ada mi bagiannya masing-masing.
0: Itu sede. Tapi bisa jitu kah aku tahan hatiku begini?
2: Kekuatan mantra bukan pada menyakiti, tapi untuk melindungi. Kearifan lokal Bugis Makassar harus kita lestarikan dengan hati yang bersih.

0: usia 13 tahun, saat sebagian besar remaja masih asik dengan dunia bermainnya, seorang gadis belia di Makassar memilih jalan yang berbeda. Siswi SMP Negeri 19 Makassar ini bukan sekedar mengejar nilai di atas kertas, melainkan sebuah perpaduan antara ketangguhan atlet karate dan keanggunan seorang duta pelajar. Lahir sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Nabila Zahra Ahmad tumbuh dalam dekapan hangat keluarga yang menjunjung tinggi arti sebuah proses. Ayahnya seorang anggota kepolisian dan ibunya seorang penyiar radio menjadi 2 pilar utama yang membentuk karakternya menjadi sosok yang tangguh namun tetap rendah hati.
1: Sejak kecil, saya memiliki minat besar di bidang olahraga, khususnya karate. Hingga saat ini, saya telah mengikuti berbagai turnamen karate di Sulawesi Selatan dan berhasil meraih beberapa prestasi, diantaranya juara 1, juara 2, dan juara 3. Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkembang dan berlatih lebih giat. Baru-baru ini, saya juga mengikuti ajang pemilihan Duta Pelajar Regional Kota Makassar tahun 2026. Dan alhamdulillah, saya berhasil meraih juara runner-up 1. Saya sangat bangga atas pencapaian ini, karena pada saat itu saya merupakan peserta dengan usia paling muda. Dalam ajang tersebut, kami mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dan tantangan. Pada hari pertama, kami diuji pengetahuan dan wawasan mulai dari budaya, pariwisata, lingkungan, sosial, pendidikan, hingga kemampuan dalam mempromosikan Kota Makassar. Kemudian, pada hari kedua, kami menghadapi tantangan berupa talent show. Pada kesempatan tersebut, saya menampilkan tari tradisional, yaitu tari Litanak Mandar. Selain itu, kami juga menjalani sesi tanya-jawab di atas panggung yang cukup menegangkan. Namun, alhamdulillah, saya mampu menjawab pertanyaan dengan baik, singkat, dan padat. Berkat pencapaian tersebut, saat ini saya tengah mempersiapkan diri untuk melangkah ke tingkat selanjutnya, yaitu pemilihan Duta Pelajar tingkat provinsi. Saya percaya bahwa dengan kerja keras, doa, dan dukungan dari keluarga serta lingkungan, saya dapat terus mengembangkan potensi diri.
0: Di balik gemerlap lampu panggung dan medali emas yang ia genggam, ada perjuangan sunyi yang tak banyak dilihat orang. Manajemen waktu yang ketat, belajar di sela-sela istirahat, dan kedisiplinan tanpa henti menjadi nafas kesehariannya. Bagi Nabila, setiap tetes keringat saat berlatih karate dan setiap doa yang ia langitkan sebelum naik panggung, ia persembahkan untuk 2 orang terkasih, ayah dan ibu. Ia sadar langkah-langkah kecilnya hari ini adalah cara terbaik untuk membayar tunai dukungan dan kasih sayang orang tuanya. Keinginan untuk membanggakan keluarga adalah bahan bakar yang membuatnya tak pernah layu meski jadwal begitu padat.
1: Menghadapi jadwal yang padat sebagai duta pelajar sekaligus siswa membutuhkan manajemen waktu yang baik, disiplin, dan komitmen yang kuat. Saya selalu mengatur jadwal mana kegiatan yang paling penting dan mendesak, baik itu tugas sekolah maupun tanggung jawab sebagai duta pelajar. Selain itu, saya membuat jadwal harian atau mingguan agar setiap kegiatan memiliki waktu yang jelas dan tidak saling bertabrakan. Saya juga berusaha memanfaatkan waktu luang secara maksimal, seperti mengerjakan tugas di sela-sela kegiatan atau saat waktu istirahat. Tidak kalah penting, saya tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup agar tetap fokus dan produktif. Dengan pengaturan waktu yang baik, komunikasi yang lancar dengan guru dan tim, serta komitmen yang konsisten, kegiatan yang padat justru bisa menjadi sarana untuk belajar disiplin dan berkembang menjadi pribadi yang lebih tangguh.
0: Kini, persiapan menuju tingkat provinsi pada awal 2026 sedang ia rajut dengan doa dan kerja keras. Nabila Zahra Ahmad telah mengajarkan kepada kita semua, terutama anak muda di luar sana, bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Mumpung mimpi itu masih gratis. Jangan takut menjadi yang paling muda di antara yang lain. Sebab di tangan anak muda yang berani dan penuh disiplin seperti Nabila, masa depan bukan lagi sebuah misteri, melainkan sebuah tujuan yang pasti akan diraih. Teruslah bersinar, Mutiara Muda Makassar.
1: Alhamdulillah, seluruh kegiatan positif yang saya jalani selalu mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, terkhusus kedua orang tua saya yang selalu mendampingi, mengarahkan, senantiasa menjadi sumber semangat, motivasi, dan doa dalam setiap langkah yang saya ambil. Inspirasi terbesar saya untuk terus maju meraih prestasi dan cita-cita adalah keinginan untuk membanggakan kedua orang tua, membuktikan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, serta keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang saya lakukan hari ini akan membawa yang lebih dekat menuju masa depan yang saya impikan. Untuk itu, buat semua teman-teman, mari belajar lebih giat, raih prestasi, ikuti lomba-lomba, dan fokus dengan kegiatan-kegiatan positif untuk menjadi yang terbaik.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya Mepetu ada. Kali ini merupakan tahapan dalam prosesi pernikahan adat Bugis yang dilakukan setelah lamaran diterima, yang berfungsi sebagai musyawarah resmi antara kedua belah pihak keluarga untuk menetapkan berbagai kesepakatan terkait pelaksanaan pernikahan. Dalam tahap ini dibicarakan dan diputuskan hal-hal penting seperti penentuan tanda esok atau hari atau tanggal pernikahan yang biasanya dipilih oleh pihak keluarga perempuan berdasarkan pertimbangan waktu yang dianggap baik. Penetapan sompa atau mahar sebagai syarat sah pernikahan, serta doi menre, yaitu uang belanja dari pihak laki-laki untuk membantu biaya pesta yang besarannya disesuaikan dengan status sosial, pendidikan, dan latar belakang keluarga calon mempelai perempuan. Selain itu, pada tahap ini juga disepakati pemberian hantaran berupa perhiasan atau barang berharga lainnya sebagai simbol penghormatan kepada calon mempelai perempuan. Baik, sahabat budaya, kita jelang jam 21 untuk mengikuti program acara selanjutnya.

0: Baik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Kamu ini selalu ngotot sama pendapatmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa kerjasamanya?
3: Aku juga punya alasan, tahu. Jangan cuma lihat dari sudut pandangmu sendiri.
4: Udahlah, teman-teman. Kita itu harus cari cara, bukan malah nambah masalah.
2: Tapi aku nggak yakin kita bisa nyatu kalau begini terus.
4: Kalian lupa, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, toleransi, dan persatuan.
5: Wow.
2: Mungkin kita emang harus belajar dengar satu sama lain.
3: Kalau nilai saling menghargai dan persatuan mulai hilang, kira-kira Indonesia akan jadi seperti apa ya?
6: Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan menguatkan nilai-nilai persatuan dalam

0: Sebuah lagu yang sederhana, penuh semangat dan sering dinyanyikan anak-anak Makassar dengan riang gembira. Lagu ini adalah Marencong Rencong, salah satu lagu daerah legendaris dari Sulawesi Selatan. Sampai hari ini, tidak ada sumber resmi yang menyebutkan siapa penciptanya. Beberapa literatur hanya menuliskan pencipta NN, artinya no name. Begitu pula dengan kapan lagu ini pertama kali dinyanyikan atau direkam. Tidak ada catatan pastinya. Lagu ini seperti kebanyakan lagu daerah diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Uniknya, Marencong Rencong juga memiliki versi lirik yang ditulis dalam aksara Lontara, aksara tradisional Bugis Makassar. Tidak hanya sekedar lagu, tetapi juga bagian dari tradisi literasi leluhur. Liriknya pun luar biasa. Ada bait yang berbunyi Batura tema ribulang, artinya sudah menginjakan kaki di bulan. Sejak dulu, masyarakat Makassar telah memiliki imajinasi luas dan cita-cita tinggi, bahkan hingga ke bulan. Lagu ini menjadi simbol ambisi besar dan optimisme masyarakatnya. Lagu Marencong Rencong tidak hanya hidup di kalangan rakyat, tetapi juga dibawakan di panggung internasional. Salah satunya oleh Uhamka Choir pada tahun 2017. Paduan suara Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dalam kompetisi paduan suara folklore internasional. Fakta ini membuktikan lagu daerah Sulawesi Selatan mampu menembus dunia.
1: Batura tema ribulang.
0: Sederhana melodinya, mudah diingat namun kaya akan makna. Marencong Rencong adalah warisan musik legendaris yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mencerminkan cita-cita tinggi dan semangat masyarakat Makassar. Lagu ini akan terus abadi, dinyanyikan dari generasi ke generasi.

0: Sabah Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya Mapen Retemak merupakan salah satu tradisi dalam budaya Bugis yang berkaitan dengan perayaan khataman Al-Quran, di mana kata Mapen Re berarti memberi makan dan temuk berarti tamat. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk syukur dan penghargaan kepada seseorang yang telah berhasil menamatkan bacaan Al-Quran, yang diwujudkan melalui acara doa bersama dan jamuan makan kepada keluarga serta masyarakat sekitar. Pelaksanaan Mapen Retemak tidak terbatas pada calon pengantin saja, melainkan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk anak-anak atau remaja yang telah mampu khatam Al-Quran.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bubu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bubu yang sudah bolong. Sementara Si Bubu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bubu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bubu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu. Biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Mak, Mak, Mak."
2: "Iya, Nak, ada apa? Bugu, kenapa kamu pulang menangis, Nak?"

0: sudah, gak usah nangis. Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu.
1: Bener ya, Mak? Emang gak bohong kan, Mak?
0: Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringetan. Wow, ya.
2: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: Gadis ini diam aja. Berarti tandanya dia setuju nih sama aku.
2: Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
0: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
2: Menjelang malam barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun karena tidak ingin mengganggu sang gadis yang sedang beristirahat, diurungkanlah niat untuk bertemu. Pikirnya nanti kalau makan malam dia juga pasti akan bertemu

terbangun pada pagi harinya. Seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu.

0: mengeluarkan bau yang busuk. Bugu! Bugu! Cepat kemari, nak.
1: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
0: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
1: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
0: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
1: Oh, gitu ya, Mak?
2: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
1: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
0: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
2: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin. Dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu.
0: Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana.
2: Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bageti, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
1: Hei Bageti, apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
1: Baiklah, baiklah. Aku ikut ya, Bageti.
2: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Bageti mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bageti memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bageti mengawasi keadaan sekitar. Sementara, si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh pati kerajaan, si Bugu dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang pati bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
3: Mengapa engkau diikat di sini?
1: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sedih membuka ikatanku?
3: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
1: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
2: Setelah ikatan dilepas, giliran si Bugu yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang patih bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
4: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
1: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
4: Benarkah begitu?
1: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
2: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

0: pundaknya. Melekat seragam yang menjadi simbol keamanan dan ketertiban bangsa. Namun, di balik lencana emas itu, berdenyut jantung seorang lelaki yang memaknai hidup sebagai rangkaian amanah. Ia adalah Ahmad Halim, seorang anggota kepolisian yang kini mendedikasikan dirinya di Polres Maros. Bagi Ahmad, menjadi seorang polisi bukan sekedar pilihan profesi untuk menyambung hidup, melainkan sebuah panggilan jiwa yang telah mengakar sejak ia masih kanak-kanak. Sebuah janji lama yang terus ia rawat dengan sepenuh hati.
1: Sejak kecil, saya sudah memiliki cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang polisi. Profesi ini bagi saya bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan hati untuk mengabdi kepada masyarakat, menjaga keamanan, serta menegakkan keadilan. Saya terinspirasi oleh sosok polisi yang tegas, berani, dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Seiring bertambahnya usia, keinginan itu semakin tumbuh dan menguat. Saya menyadari bahwa menjadi seorang polisi membutuhkan disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, saya terus berusaha mempersiapkan

0: menyiapkan diri baik dari segi pendidikan, fisik maupun mental agar kelak bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Bagi saya, menjadi polisi adalah pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, melindungi masyarakat, serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua. Cita-cita ini bukan hanya impian, tetapi juga tujuan hidup yang akan terus saya perjuangkan dengan penuh semangat dan tekad.
1: Jejak karirnya adalah saksi dari dedikasi yang tak pernah padam. Mulai dari langkah awalnya di Polres Mamasa, perjalanannya menjadi ajudan di Polwil Parepare. Langkah kakinya membawanya melintasi berbagai tugas berat di Polsek Panakukang, hingga meraih berbagai penghargaan bergengsi. Mulai dari piagam Kapolri, hingga penghargaan dari Kapolda Papua. Namun, prestasi-prestasi yang mentereng itu tak lantas membuatnya jumawa. Untuknya, deretan piagam itu hanyalah seberkas kertas, pengingat bahwa integritas adalah harga mati, serta sepak terjang perjuangannya melindungi mereka yang tak punya kuasa. Di tengah tantangan profesi yang penuh tekanan, cobaan, dan rayuan menggiurkan dari mereka yang menganggap hukum hanyalah komoditas, Ahmad menjalaninya dengan prinsip baja, memegang teguh sumpah suci yang diambilnya sebelum dilantik.
0: Awal mula saya bertugas di Polres Mamasa, kemudian mutasi ke Polwil Parepare menjadi ajudan Kapolwil Parepare. Selanjutnya, mutasi ke Polrestabes Makassar. Di Polrestabes Makassar, saya menjabat sebagai Kasihumas Polsek Panakukang. Selama menjabat, saya mendapatkan berbagai prestasi seperti piagam penghargaan Kapolri, piagam penghargaan Kapolda, piagam penghargaan Kapolda Papua, penghargaan dari Kadiphumas Polri, dan penghargaan mengikuti sekolah inspektur perwira. Dan saat ini saya bertugas di Polres Maros sebagai Kanit 2 Intelkam Polres Maros. Saya memegang teguh prinsip hidup bahwa tanggung jawab, kejujuran, dan keteladanan adalah pondasi utama dalam setiap langkah. Di tempat tugas, saya berkomitmen menegakkan hukum dengan adil, melindungi masyarakat, dan mengabdi tanpa pamrih.
1: Sebagai seorang anak manusia, sisi lain dari Ahmad Halim jarang tersorot lampu kamera. Di balik perannya sebagai Kanit 2 Intelkam yang karismatik, ia adalah seorang nahkoda bagi sebuah kapal kecil bertajuk keluarga. Seorang suami yang memuja kebaikan istrinya, dan seorang ayah yang memikul tanggung jawab bagi masa depan ketiga anaknya. Baginya, tanggung jawab di luar rumah harus setara dengan keteladanan di dalam rumah. Memberi nafkah lahir dan batin bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk ibadah terindah. Ia percaya bahwa kunci hidup yang bermakna adalah keseimbangan antara loyalitas kepada negara dan kasih sayang kepada keluarga.
0: Sementara di dalam keluarga, saya berusaha menjadi sosok pemimpin yang bijak, penyayang, memberi nafkah lahir dan batin, serta menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin kepada anak-anak. Bagi saya, keseimbangan antara pengabdian kepada negara dan tanggung jawab terhadap keluarga adalah kunci menjalani hidup yang bermakna dan penuh integritas. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Gunakan masa muda untuk belajar, berkembang, dan meraih prestasi. Namun ingat, menjadi orang hebat saja tidak cukup. Jadilah juga orang yang baik.
1: Menutup perjumpaan, Ahmad Halim menitipkan sebuah pesan bagi generasi muda yang seringkali terombang-ambing di tengah zaman. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan dan prestasi hanyalah anak tangga untuk naik ke atas. Namun, kebaikan dan akhlaklah yang akan membuat kita tetap berdiri tegak dan dihargai sesama.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menjumpai Anda dalam program acara kita yaitu Kelong Tarong. Sahabat budaya, gimana kabar untuk hari ini? Semoga saja dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Di program acara kita yaitu Kelong Tarong dengan satu topik kita, silakan Ki juga nanti ya yang ingin berpartisipasi di 08 11 400 92 50 untuk menjawab topik kita ya. Kira-kira topik kita apa ya sahabat budaya? Iya, topik kita yaitu kalau ke pengantin Ki, apa yang paling kita cari? Apakah yang paling kita cari itu pengantinnya atau yang paling kita cari es buahnya atau dagingnya atau ayamnya atau supnya? Atau tamunya kah yang kita cari-cari? Cewek kah atau cowok? Jawab Miki di singkat jelas dan padat. 08 11 400 92 50. Silakan untuk para pendengar kita yang ada di Makassar, di luar Makassar dan sebagainya, boleh untuk berpartisipasi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong.
1: Waalaikumsalam. Kelong Tarong.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ahmad Yani.
1: Iya.
0: Oke, Pak Ahmad Yani lagi ngapain malam hari ini?
1: Iya, sebentar lagi duduk-duduk ini.
0: Duduk-duduk sambil nelpon di.
1: Iya.
0: Oke deh, Pak Ahmad Yani mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya Si Bali Lino Aira.
0: Si Bali Lino Aira. Oke, lagunya buat siapain? Topiknya. Mana Miki? Ngapana? Tapu Ki. Telepon Miki kembali Pak Ahmad Yani. Jelek Ki kapak jaringan tak. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong Pak Saleh dari Rapo Kali.
0: Pak Saleh.
2: Halo.
0: Pak Saleh sehat-sehat Jiki.
2: Alhamdulillah sehat-sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Pak Saleh mau dengar lagu apa ini?
2: Kelona apa injo? Tunggu dulu. Saya cari dulu di album.
0: Kelongnya apa ini?
2: Kelona pamuporan
0: pamuporan isi kontu dosana
2: ya.
0: Jadi, ada. Jadi kita punya topiknya apa yang paling kita cari di acara pengantin?
2: Yang paling saya cari di pacar pengantin di gedung ialah tempat menyimpan uang.
0: Tempat menyimpan uang? Mau ke apa tempat menyimpan uangnya?
2: Mau dia si masang peletak.
0: Tempat mas soloknya.
2: Ya, kalau makanannya ya ayamnya.
0: Tapi itu yang paling pertama tempat mas solo di.
2: Ya tempat mas solo biasa itu kan tersembunyi biasa tersembunyi itu. Mana minum ini curang?
0: Tidak tersembunyi itu karena selalu itu orang kasih nampakkan Ki.
2: Lalu dinampakkan kata biasa lindungi pengantin ya.
0: Gara-gara bajunya di.
2: Iya.
0: Okelah, mau menyapa buat siapa ini?
2: Menyapa Pak Asri di Wotulu Timur, Nur Hikmah di Maros, Maya di Masamba, Aldurahi di Kalimantan Timur, Pak Mustaha di Maros, Pak Umar di Pampan Satu, Puan Datu di Pindrang, Pak Asis di Maros, Pak Sani di Sekap Maju, Pak Hamsa di Pampan Dua, Bunda Sopi di Pau Pau Goa, Ibu Niar di Mangansidi, Ibu Arsina di Paropo, Bimas di Bungangi, Arjuna di Waruga, Baruga, Pak Limpo di Pau-Pau Goa, Ibu Fatma di Goa juga, Sri Dewi di Pekato, Pak Ali di Mangakiri, Dodi Jablay di Dalam Petrang, Layasari,
0: monitor jika itu Dodi Jablay.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga yang dijumpai ini si Dodi Jablay ini bisa ji monitor jadi. Oke, untuk selanjutnya ada Mito penelponnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kelong tarong, Pak Yani. Halo, Pak Yani. Pak Yani. Kenapa na timbul tenggelam? Telepon tak sudah mi lagi nyambung, tapi keluar kiseng lagi. Boleh ditelepon kembali ini Pak Yani di 0811 400 9250. Ada Pak Yani, ada Puang Datu, ada Ibu Siti Nurbaya, ada Pak Gunadi. Ini kayaknya lagi mana Mini? Ada Purnama Sari, Pak Radin akhirnya tembus. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Alhamdulillah wabarakatuh. Kilontarung.
0: Apa kabar Pak Radin?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Pak Radin, nanti lagunya mau apa ini lagunya?
2: Rapa miso na.
0: Rapa miso na. Rapa miso na. Terus kita punya topik ini. Ngapa nih salah ketik kak ini? Rapa miso na. Rapa miso na Ancela Ricci kah? Atau kami di oke. Jadi topiknya kita, kalau Pak Radin gimana? Apa yang paling kita cari pada apa ya? Yang paling kita cari di acara kawinan?
2: Kalau ada sudah itu anu piring.
0: Piring yang paling
2: kita piringnya cari. Dulu.
0: Oh, piring yang paling kita cari.
2: Sama dagingnya, makanannya.
0: Oh, makanannya.
2: Iya, ini tuh baru makanan.
0: Oh, itu yang paling kita cari di.
2: Ya sudah itu mah cari tempat duitnya.
0: Makan dulu baru cari tempat duit nah.
2: Iya.
0: Bukan
2: sama aninya, sama tuan rumah lah.
0: Banyaknya itu yang paling kita cari di, kalau paling itu yang paling ter. Yang paling ter.
2: Yang paling ter ya daging.
0: Daging. Gina paling dacar nah. Pak Radin. Oke, paling Pak Radin silakan mungkin menyapa buat siapa ini?
2: Ada Nur Hikmah di Maros, Pak Asis. Ada Siti Nurbaya, ada Kamaluddin. Di Maros semua itu. Ada Nur Rusdiana Yasir. Ada Pak Umar si Bursia, Opa Ding, ada Pak Sani di Sukamaju, Bu Niar, Puan Dato di Pindrang, ada Mayani Tasmong, Sopeng, Nurmina Nur, ada Bunda Sopi, ada Padil, semuanya mi.
0: Oke.
2: Selamat pagi bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin, terima kasih atensinya untuk malam hari ini. Dan kembali kita buka lagi untuk para pendengar kita. Boleh dideringkan kembali 0811 400 9250. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum. Kelong tarong. Halo, assalamualaikum, Bu Sri Sinta. Halo, Kelong Tarong. Mana suaranya nih ini Bu Sri Sinta? Jelek kapang jaringannya kok dong. Iya, kalau begitu palekna ku terima telepon lagi yang lainnya juga di 0811 409 250. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gunadi. Iya, apa kabar? Iya, selamat kabar malam Bebe Jikidi.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, Pak Gunadi. Kita langsung mis aja palek. Nanti lagunya ikutan Mekidi.
3: Iya,
0: sebentar ku putarkan lagunya Pamoporangi si kontu apa nih? Si kontu dosana, ada juga Rapang Miso Nadi.
3: Iya.
0: Oke. Pak Gun, apa yang paling kita cari itu kalau pergi di acara pengantin?
3: Pertama saya itu ya dulu souvenirnya tuh.
0: Souvenir?
3: Wah. Bagus tidak.
0: Itu yang paling dicari di Masya Allah.
3: Kalau bagus ambil.
0: Dende. Oh, souvenir karena kan macam-macam biasa souvenirnya orang di.
3: Iya.
0: Jadi itu yang paling dicari. Oke deh. Oke, Pak Gunadi mau dengar lagu apa ini? Iya, Pak Gun. Ada sebentar lagunya. Ini apa seng? Pamoporang isi kontu apa kata di ini? Dosana dengan Rapang Misona.
3: Oh, itu yang saat itu pertama.
0: Oke. Iya. Lagunya buat siapa ini?
3: Untuk seseorang yang merasa itu.
0: Siapa? Panas saya dulu ya, seseorang siapa yang merasa? Asik. Merasa mini anu ini kelepek-kelep manrasai. Oke, Pak, kalau begitu saja. Iya, Pak Gunadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Gunadi yang ada di Minasau Pak sana sudah ikut partisipasi juga tuh malam hari ini. Dan selanjutnya langsung mikut terima lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Iya, assalamualaikum. Kelong Tarong.
0: Iya, Kelong Tarong dengan siapa di mana nih?
4: Dari Purnamasari.
0: Dari Purnamasari. Di mana Ki Purnamasari?
4: Di Polman ini, Mbak Dewi.
0: Di Polman?
4: Iya.
0: Oh, di Polman. Oke. Okay. Nanti lagunya ikutan saja ya, Purnamasari.
4: Iya. Yeah. Ikutan aja.
0: Oke. Okay. Jadi kita punya topik ini. Topiknya adalah kalau ke pengantin itu paling apa nih? Paling yang dicari apa ini?
4: Kalau Purnamasari.
0: Hai. Kenapa ini? Jaringannya yang kurang mendukung ya. Aduh, nanti coba kembali, coba. Oke. Halo, iya, kita lanjut lagi nih. Hal apa yang paling dicari kalau ke pengantin nih Purnamasari?
4: Yang dicari pengantinnya.
0: Oh, pengantinnya yang dicari ya pertama kali ya?
4: Nah, kan biasanya pengantinnya bilang cantik atau gimana gitu loh. Kadang kita bilang suaminya gagal loh.
0: Oh, ini mini yang aneh ini. Apa sih tamu undangan yang suka menilai-nilai? Tapi memang biasa seperti itu. Kalau misalkan kita ke pengantin, pasti kita cari pengantinnya. Lihat dulu.
4: Pak Dewi ya. Iya. Pengantinnya cantik, tapi kok suaminya.
0: Iya. Biasa seperti itu sih.
4: Seperti itu.
0: Iya, tapi memang kenyataan.
4: Apa ya? Satu ganteng, satu cantik.
0: Nah.
4: Tapi yang paling parah, yang parahnya kalau suaminya gagal, baru istrinya nenek.
0: Iya. Tapi memang ini biasanya seperti ada begitu tamu yang biasa menilai-menilai ya. Tapi ini tergantung kita dari orangnya begitu. Iya, oke lah. Oke, silakan mau menyapa buat siapa Ki ini?
4: Sekarang salam ya, ada Bunda Sophie. Terus ada Kak Dimas, ada Pak Bobby di Palungan, ada Pak Asri, ada Kang Tuturi. Semuanya ada Intan, masyarakat Bali. Buat Mbak Dewi, sama Kak Tevalo. Makasih.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Purnama Sari yang ada di Polman sana sudah ikut meramaikan acaranya kita.

0: pintu yang terbuka lebar bagi siapa saja yang mengeluh kesakitan, hidup sepasang jiwa yang luar biasa. Cahaya matahari mungkin tak lagi bisa mereka tangkap dengan mata. Namun, kehangatannya tersimpan rapat dalam setiap pijatan tangan mereka. Pak Umar dan Ibu Nursia, sepasang tunanetra yang telah melampaui setengah abad kehidupan mereka, merupakan definisi nyata dari pepatah bahwa pengabdian tak mengenal batas fisik. Mendengarkan keluh kesah badan yang letih dan mengubahnya menjadi kesembuhan adalah keseharian mereka yang tentu tak mudah.
1: Kalau seharian sampai kini, kita di sini kan termasuk ini pekerjaan saya ini juru pijat. Jadi kadang ada tamu datang seperti pasien apa, kita cerita bagaimana Pak, apa keperluan tak? Saya bilang, saya mau dipijit Pak, oh, silakan duduk Pak. Begitu saya. Ngomong-ngomong dia bilang, sakit apa Pak? Saya punya badan nih, capek-capek, sakit semua ya. No, oke. Begitu saja.
2: Kalau ada.
1: Begitu saja itu.
3: Kalau Ibu?
2: Iya. Kalau saya, itu tadi yang saya ungkapkan tuh pertama bangun pagi kita habis sholat kita persiapkan di dapur kan, jadi setelah itu baru kita ambil kesibukan yang lainnya, misalnya membersih-bersihkan rumah atau ke menyapu atau bagaimana. Terus ada datang rezeki tahu misalnya mau diurut juga ya, terus dia bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk Bu, iya yeah. Dia bilang saya mau diurut ini Bu, bilang mau mungkin diurut, dia bilang iya, dia bilang apanya yang artinya gangguan, dia bilang misalnya kakinya keselewka atau tangannya atau ke perutnya begitu ya mules begitu masuk angin, badannya yang pegel-pegel begitu, yang capek atau itu kita kerjakan semua. Iya, setelah itu baru selesai ya, duduk sebentar dia pamit lagi pulang. Kita tanya perasaan saya sudah agak mendingan dibanding dengan tadi waktu pertama saya datang.
0: Hidup tak selalu memberikan warna yang cerah bagi Pak Umar. Ingatannya masih menyimpan jelas bagaimana rasanya melihat dunia sebelum kegelapan perlahan merenggut segalanya pada era 90-an. Di usianya yang ke-30 tahun, saat tenaga sedang kuat-kuatnya, ia dipaksa berdamai dengan takdir sebagai tunanetra. Namun, di tengah ujian yang begitu hebat, Tuhan mempertemukannya dengan Ibu Nursia di sebuah sekolah luar biasa. Di sana, mereka tak hanya belajar memijat, tapi juga belajar saling menguatkan dan merajut janji untuk menghadapi dunia bersama-sama dalam satu atap.
1: Netra, kita kan dulu pernah melihat juga, tapi karena kena ya, mata tuh begini. Itu kasihan itu, sejarahnya itu saya itu. Saya juga pernah melihat, tapi ya tahun-tahun berapa itu saya kena itu, tahun 90 kena tunanetra. Umur saya ada 30 tahun lebih itu. Karena saya ketemu sama Ibu Nursia ini, jadi suami istri. Itu ceritanya. Kalau mau diceritakan saya panjang ini cerita. Jadi perjalanan begini, akhirnya saya ini buka ini apa namanya panti pijat di sini. Kebetulan ada rumah orang tua ini ditinggalkan, ya saya bikin di sini panti pijat. Akhirnya saya itu perkenalkan di mana-mana saya punya keterampilan itu, masuk di radio, masuk di apa namanya di apa di HP. Akhirnya istilahnya mulut ke mulut nih. Pasien berbicara, oh di sana di Pampang ada begini, ada tukang pijat begini. Ya. Itu cari cara. Karena ini kita punya keterampilan diperkenalkan supaya ditahu orang banyak. Karena ini termasuk juga pelayanan, pelayanan kesehatan. Itu begitu ceritanya itu.
0: Lebih dari dua dekade berlalu, tangan-tangan renta itu hingga kini masih terus bekerja. Ada kalanya rasa jenuh dan letih yang teramat sangat menyergap, mengingat profesi tukang pijat menguras tenaga fisik yang luar biasa. Namun, bagi Pak Umar, rasa lelah itu seketika sirna setiap kali ia menyadari satu hal, bahwa meskipun ia seorang yang dianggap cacat oleh dunia, namun ia tetap berharap bisa berguna bagi mereka yang sehat. Ada getaran bangga dalam suara saat menceritakan bagaimana keterampilannya dikenal luas, bahkan hingga ke frekuensi radio RRI. Baginya, ini bukan sekedar mencari nafkah, melainkan pembuktian martabat diri. Karena sejatinya, seseorang itu akan dianggap selama ia mampu menunjukkan eksistensi dirinya.
1: Jelas pernah capek. Saya juga capek memijit itu, luar biasa itu, tenaga dipakai itu. Iya, bayangkan kalau dipijit seluruh badan orang tuh, juga ngalah itu, capek, kasihan. Tapi habis bagaimana kita jalankan tuh? Saya bingung sudah apa bikin semangat, karena saya kembali lagi dibutuhkan kepada orang banyak. Padahal saya ini kasihan orang cacat. Saya bersyukur juga karena saya masih dibutuhkan sama orang banyak. Padahal ini saya orang cacat. Begitu saya termasuk juga saya punya bangga itu, karena saya ini kasihan jadi orang cacat sekarang tapi masih dibutuhkan. Begitu ceritanya itu saya. Saya juga bersyukur.
0: Masa depan bagi mereka mungkin tidak terlihat secara visual, namun mimpi mereka tetap memiliki bentuk yang nyata. Pak Umar memimpikan rumah yang lebih baik, sebuah tempat berteduh yang layak di masa tua mereka. Di penghujung perjumpaan kami, pasangan ini menitipkan pesan yang menghujam nurani bagi kita semua. Sebuah teguran halus bagi anak-anak muda yang seringkali kehilangan semangat di tengah raga yang masih sempurna. Mereka mengingatkan agar anak-anak muda tidak menyia-nyiakan kesehatan fisik mereka dengan bermalas-malasan. Jika mereka yang hidup dalam kegelapan bisa berdiri tegak dan mandiri, lantas apa alasan bagi kita untuk menyerah pada rasa malas?

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Prompat RRI Makassar. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam. Kelontarong.
0: Kelontarong, Bunda Harsina. Apa kabar, Anak Bunda?
1: MJ, yang cantik.
0: Iya, gimana sehat kabarnya?
1: Sehat selalu.
0: Iya, amin. Gimana kabar hari ini, Bunda?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Oke, mau dengar lagu apa, Ki?
1: Nipas Salasa.
0: Nipas Salasa, oke. Jadi kita punya topik ini. Topiknya yaitu apa nih? Kalau ke pengantin, apa yang paling kita cari?
1: Cari dulu keluarganya yang mengundang kita.
0: Keluarganya.
1: Kita lihat dulu. Kalau ketemu maki, lihat kita, oh ini Ji. Kan biasanya salah-salah. Kalau banyak, biasa pengantin. Bersebelahan.
0: Begitu di.
1: Salah masuk pas solo maki.
0: Salah masuk biasa apalagi gedung. Apalagi gedung. Gedung anu yang berdekatan ka biasa gedung
1: iya, di. Iya, kayak di ini. Iya. Lestari sama anu biasa salah-salah.
0: Balik sidang toh?
1: Iya. Jadi dilihat dulu pengantinnya yang mengundang,
0: yang dicari dulu.
1: Iya.
0: Acara apa itu kemarin Bede itu? Kenapa ada?
1: Oh, ulang tahunnya cucuku.
0: Nah bilang Om Jono toh.
1: Kenapa tidak datang?
0: Kaki tanda mau manggil tahu.
1: Anu ikar. Anu sekali tuh ribut menelpon kita.
0: Jadi Om Jono kirim foto ta sama Kak Richard, dikirim kan dia bilang, "Nana panggil ki ini Inces." Jadi ku bilang tidak nak panggil Kak.
1: Oh, masa? Mau ku bilang ku sama yo pas singgah di sama Ibu Fatma.
0: Jadi saya bilang, "Oh, Dindi." Tidak di ini, tenan aja. Jadi bilang mas sama Om Jono, tenan.
1: Hari Minggu acaranya di anu, ini acara nenek-nenek.
0: Acara nenek-nenek, jadi berarti
1: acara
0: tidak
1: nenek-nenek.
0: Bukan
1: anak hari Minggu
0: Bukan berarti tidak termasuk Jinces kan, bukan jin nenek-nenek Jinces.
1: Tidak, jika masih muda.
0: Jadi acara kapan, acara apa itu Bunda nanti? Di Tanjung
1: itu di situ aja anak teman-teman anak diundang di situ mandi-mandi
0: tawa iya
1: mandi-mandi
0: oke Bunda, jadi kita punya topik sudah minta diri topiknya di
1: sudah misalnya
0: ya, tawa mau ki menyapa buat siapa nih Bunda?
1: Pak Umar, Bu Nursia, sehat selalu,
0: amin.
1: Buniar, Nana Argas, Butia, Yang Hendrawan, Ina Kristalara, Rosdiana Yasir, Den Rannu sama teman-temannya, Den Nompo, Sri Sinta, Samsia Maisa, semuanya mi, yang dengarkan RR Prompa.
0: Siap. Makasih Bunda, sehat selalu ya Bunda ya.
1: Sekeluarga.
0: Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bunda Harsina yang ada di Paropo, terima kasih atensinya untuk malam hari ini ya Bunda ya. Dan selanjutnya ku terima dulu telepon yang berikut ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kelontarong.
0: Kelontarong, Ashar, apa kabar?
2: Kabar baik, Inces.
0: Alhamdulillah. Hujan di sana?
2: Hujan dong.
0: Wah, alhamdulillah, adem-adem dong.
2: Benar.
0: Mau ki dengar lagu apa ini?
2: Lagunya Nadira, Aji Armando Andresanda, Nadira judulnya.
0: Nadira, Dek Gaga Nadira.
2: Kalau tidak ada mengitu marilaleng pale dari Tisalui.
0: Mangitu
2: marilaleng.
0: Mangitu rilaleng, mangitu.
2: Mangitu.
0: Oh, mangitu
2: marilaleng.
0: Senap Alwi.
2: Marilaleng.
0: Senap ya. Alwi. Oke. Jadi kita punya topik nih. Itu kalau kita ke pengantin, apa yang paling kita cari?
2: Terutama itu cari apa deh? Cari tempat, caranya dulu seperti kesasar ki.
0: Cari apa?
2: Cari tempat hajatannya dulu, seperti tahu. Ada yang kita salah masuk.
0: Oh, cari anu di cari tempat hajatan.
2: Iya, cari tempat hajatannya dulu.
0: Jadi itu
2: habis
0: dia.
2: Itu cari tempat amplopnya baru makan.
0: Kemen jadi oke lah. Mau Ki menyapa Palik buat siapa Ki?
2: Saya menyapa malam ini untuk Bahar di Bone. Begitupun Pak Ahmad Yani bersama Nurmina di Sopeng, Bunda Nur di Maros, Maya di Masamba, Sumi Deng Lumu, Nona Serli Margareta di Manado. Kenapa itu enggak pernah masuk?
0: Siapa itu?
2: Nona Serli.
0: Oh, Nona Serli Margareta. Mungkin biasa itu kalau dia mau masuk susah sekali katanya masuk. Terus biasa juga lagi sibuk katanya begitu.
2: Pak Sri Dewoto.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, kelong tarong, Kak Uli.
1: Nah, kelong tarong.
0: Iya. Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Inces.
0: Alhamdulillah. Kak Uli, nanti lagunya ikutan Meki Di di Pasalasa dengan Mang Itu Mari Lalem. Okay. Jadi kita punya topik ini. Topiknya adalah kalau ke pengantin, Ki, apa yang paling kita cari?
1: Yang pertama itu yang punya tuan rumahnya.
0: Tuan rumahnya.
1: Iya.
0: Karena nanti takut salah masuk, Di.
1: Betul.
0: Ya, jadi nanti amplopnya itu kesasar, Mi.
1: Iya.
0: Iya, karena biasa terjadi seperti itu, enggak mungkin kita mau minta lagi tom anuta pas solota.
1: Iya, betul itu, Encer. Hmm. Iya, betul.
0: Oke, Pale, kalau begitu mau Ki menyapa buat siapa ini, Kauli?
1: Iya, menyapa buat Kak Maimuna Ganing, Ian Herawan, Samsia Maisar, ada Rosdiana Yasir, Yani Tasmo, Nurmina M. Nur, Samsia Baco di NTT, Riko di NTB, ada Bogel Dangati di Pangkep, ada Putri, Delumo, Asar di Bone, ada Pak Pais, ada Tantri, ada Sinta di YMU, ada Nasriani Amsir, ada Wahida Martawati, Rustam Prahara, Romario, Arjuna, Dinas, Ade Uki, Ban Renol, Puan Datu, ini Pahamsa, maaf tadi tidak bisa kesana karena lagi sibuk. Buat Inces, makasih banyak dan sehat selalu dalam menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Kak Uli, terima kasih tahu Kak Uli apa yang ada di Sinjai. Sudah ikut partisipasi juga untuk malam hari ini. Sehat-sehat Ki selalu Di untuk Kak Uli Ape yang ada di Sinjai. Oke, kalau begitu Palekna, sahabat budaya, masih kita menantikan atensi Anda yang lainnya. Yang sabar-sabar Ki, ada Puang Datu, Ibu Sri Sinta, Pak Wat Yeni Tasmun, Ibu Siti Nurbaya juga sabar Ki. Di, Ki pulangnya Ridul Kelong berikut ini, Tawah.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami. Assalamualaikum Kelong Tarong. Ibu Suni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Inces yang cantik, yang setia, yang baik hati.
0: Masya Allah. Apa jekita eh? Ibu Sumi,
1: apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Kita gimana sehat, kabar ya? Taia?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Iya iya. Kenapa kita datang kemarin acara anu ikat teh?
1: Kebetulan ada juga acara di dekat
0: dimana?
1: Rumah.
0: Oh.
1: Jadi enggak sempat, Kak.
0: Enjoy ku kan.
1: Lupa juga telepon Ibu. Siapa lagi? Ibu Wati.
0: Ibu Wati nice. Apa nama Bu Wati? Nice arena Bu Wati.
1: Kebetulan. Kebetulan lagi tetangga sih bilang Wati.
0: Oh, Dende.
1: Ternyata belum bikin informasi kan buat Ibu Fatma.
0: Oh, iya, itu Mi. Iya, iya, iya.
1: Cantiknya kuliah Mbak Ica sama Ibu Fatma.
0: Di mana?
1: Sama temannya yang satu, Opa Is.
0: Oh, Opa Is.
1: Yang satu siapa?
0: Anu itu operator yes. Operatorku yang ganteng. Anu namanya siapa sih? Rahman.
1: Rahman ganteng tau itu tadi.
0: Masih bening-bening.
1: Pokoknya temannya cowok ganteng-ganteng, cewek cantik-cantik.
0: Iya, bening-bening itu saya anu kok temanku masih bening-bening. Masih muda, muda belia. Baru 17 tahun, 17 tahun ke samping. Ngomong-ngomong mau dengar lagu apa ini Bu Sumi?
1: Lagunya
0: apa itu?
1: Apa itu?
0: Apa ya?
1: Yang pakai
0: apa?
1: Ada tuh lagunya tuh. Lagu Bugis.
0: Yang mana itu?
1: Martin Ronan.
0: Martin Ronan.
1: Iya, buat.
0: Apa judulnya?
1: Iya, ada tempat yang tahu judulnya.
0: Ih, siapa tuh ada yang tahu-tahu masukkan dulu ya, apa judulnya itu? Martin Ronan.
1: Itu kalau seperti di ayung-ayung tuh.
0: Oh, yang begitu di.
1: Anu, apa tuh lah judulnya?
0: Ya, ya Belale.
1: Ya, ya Belale.
0: Ya Belale, ya Belale. Ya Belale, yang ya, versi ya siapa ini? Yang ada ya Belale, Andi Tenriuke, ada Luki Sadewa dan Hajaniar, ada Nurjana Bahar.
1: Luki.
0: Oke. Jadi kita punya topik. Topiknya adalah kalau pergi ke di pengantin, apa yang paling kita cari nih Bu Sumi?
1: Pengantinnya dulu.
0: Pengantinnya di?
1: Iya.
0: Takutnya salah masuk ya?
1: Salah masuk amplop.
0: Salah masuk
1: amplop. Jadi kita sebelum kita kasih
0: rugi turun dong.
1: Ini amplopnya.
0: Iya.
1: Lihat dulu pengantinnya kalau cocok baru.
0: Baru iya.
1: dikasih
0: masuk.
1: Turun amplop.
0: Tapi kalau pengantinnya berubah mukanya orang kalau sudah di make up.
1: Tidak ditonton gitu.
0: Di mana kita tahu kalau cantik tiba-tiba langsung jadi cantik pengantinnya. Tambah cantik.
1: Ditanya dulu pagar ayunya.
0: Oh, ditanya dulu pagar ayunya.
1: Pagar ayunya sebelum kita masuk tanya pengantinnya siapa namanya? Kalau pilih ini.
0: Begitu. Berarti kita cari dulu dulu pagar ayunya, kita cari dulu.
1: Kan di ruangan tamu, di penjemput tamu.
0: Oh, kaman jadi.
1: Jadi kalau cocok namanya, kan bahasa juga tuh nama sama, wajah lain.
0: Begitu kah?
1: Iya, jadi sana jauh
0: sama itu Ibu Sumi dan Lumu, dan Lumu sama namanya dengan Ibu Lumu Sundari, Ibu Sundari.
1: Iya. Sebenarnya SD Lumu juga tuh.
0: Iya, tuh sama
1: Sundari kalau saya Sumi.
0: Singkam sama-sama L,
1: SD,
0: Bunda D, Batawana.
1: Jadi kalau saya lewat orangnya, dia baru saya masukkan. Kalau tidak, saya lewat. Salaman dulu sampai lewat.
0: Tetap jika salaman.
1: Pulang cari lagi anak.
0: Cari lagi pengantin. Padahal sudah mengantri.
1: Tidak. Tina
0: jadi
1: tidak langsungnya keluar.
0: Oke, Pak Le, kalau begitu mau menyapa buat siapa ini?
1: Pokoknya mulai penelpon pertama sampai yang terakhir tadi, siapa lagi?
0: Siapa?
1: Siapa yang di Bone?
0: Ashar di Bone.
1: Iya, Ashar
0: di Bone. Terima kasih sahabatnya. Pak Ahmad Yanita semua.
1: Iya, pokoknya semuanya sudah nelpon. Ucapannya kalau disapa saya terima kasih sapaannya, kalau tidak
0: kukira ucapannya malam. Ada pada sebuah lagu Dende. Iya, Palek, kalau begitu
1: ada Dimas.
0: Iya, Dimas ini timbul tenggelam kita teleponnya.
1: Iya, Mas Dimas sama Juna. Semuanya tanpa terkecuali. Buat Opa Is, posisi lagi di mana? Itu selalu ucapannya buat Opa Is.
0: Udah, cari tanya posisi tuh. Iya.
1: Buat Inces.
0: Iya.
1: Sehat selalu Inces.
0: Terima kasih.
1: Baik hati ke Inces.
0: Insya Allah, amin ya
1: kalau
0: Allah.
1: Kalau ada telepon ke angkat ke.
0: Iya, pasti mi dong.
1: Iya lah. Karena ada juga yang tidak angkat.
0: Begitu siapa? Iya.
1: Di suatu radio itu kalau dia nomor tak dia tidak angkat.
0: Iya, tapi masa sih. Iya, bahaya ya.
1: Sehat okay, selalu, bahagia selalu, pula rezeki.
0: Amin ya Allah, terima kasih doa kak.
1: Sukses ke selalu.
0: Amin.
1: Bersama putri tak yang cantik.
0: Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
1: Iya betul.
0: Cantik
1: sekali.
0: Iya, Masya Allah. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Iya.
1: Pamit Mbak Inces, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sumi dan Lukmu sudah ikut partisipasi juga untuk malam hari ini. Dan sahabat budaya, mana mi timbul tenggelam ini, Ibu Sri Sinta, Pak Ahmad Yani Tasmun, Ibu Siti Nurbaya. Yang mana mi nih yang baku timbul tenggelam ki guys. Akhirnya halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum. Ya,
0: Waalaikumsalam. Kenapa terputus Ki?
2: Enggak tahu, mungkin jaringan.
0: Iya, kelo ngapa ini? Kelo ngapa?
2: Si Bali Lino Aira.
0: Si Bali Lino Aira. Oke, singkat saja.
2: Iya.
0: Apa yang paling kita cari ini di acara pengantin?
2: Terus anunya pengantinnya dulu.
0: Pengantinnya dulu ya. Oke, sip lah. Langsung aja. Mau apa nih? Menyapa buat siapa nih? Singkat aja.
2: Buat Tika, ada Maya, Pak Arjuna, Pak Randi, ada Bunda Dewi, Dimas, ada Bobby, ada Asar, Astri, Dewa. Ada Nur, ada Tantri sama Esti, sama Esar. Ada Bunda Sofi, ada Rosa sama Chandra, ada Uki, ada Putri Puandatu, Layasari, Sherly Margareta, Rustam Prahara, Puandatu, Ashar Dibone, Pak Bahar, dan semuanya Miches.
0: Oke.
2: Okay. Pak Sale.
0: Iya.
2: Sama Thomas. Ibu Nursia. Makasih, Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelpon kita Pak Ahmad Yani Tasmun yang ada di Sopeng mengakhiri kebersamaan kita di program acara Kelong Tarong. Ibu Siti Nurbaya yang ada di Maros, mohon maaf ini gak sempat Miku angkat telepon tak, karena di ujung penghujung acara Miki. Insya Allah besok ya. Kau Ki juga yang ada di Makassar, insya Allah besok kita kembali lagi berjumpa di program acara yang beda. Sehat Ki selalu pastinya semuanya. Mohon maaf ini sekali lagi gak bisa diterima lagi telepon tak. Oke, Assalamualaikum.

மப்பலியாட நீலக்கை பேரே மாதே நீ ஜமாக்கு.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Insya Allah besok siaran kami kembali hadir melalui FM 92,5 MHz pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan, Angkasawati Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, saribat tang malabiriku dimanapun berada. Inilah perempat dari Makassar yang kembali hadir di Ruang Dengarta di Alo Sabtu tanggal 9 Mei 2025. Richard Ferdinand menemani kita dari jam 5 subuh ini hingga di jam 10 pagi nanti. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di antara mereka, orang-orang munafik, ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu yang beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk mencari keredahanmu, padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keredahannya, jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari

0: atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.
1: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak serak-serak ini. Masuki Delala.
2: Terima kasih Ustaz. Memang ini kayak suara di musim seperti ini, cuaca. Ustaz, bisa duduk Ustaz?
1: Silakan duduk.
2: Lama aku berdiri.
1: Saya lama ya.
2: Tidak dipersilakan Gimas. Iya.
1: Gimana?
2: Ya, alhamdulillah saya sehat Ustaz. Ini saya bawa kaki lagi ini oleh pertanyaan ini Ustaz.
1: Apa itu Dalala?
2: Karena ya berkaitan dengan segala kegiatan kita yang berkaitan dengan kita, amal perbuatan. Ya.
1: Kenapa dengan amal
2: tentu
1: perbuatan?
2: Tentu dibarengi dengan ikhlas.
1: Betul sekali.
2: Nah, kebetulan bukan kebetulan Ustaz. Ini tema yang kita kasih pendengar.
1: Ya.
2: Adalah makna dan pentingnya ikhlas.
1: Oh begitu.
2: Iya. Sekarang pertanyaan saya, Ustaz.
1: Iya.
2: Mengapa kita harus ikhlas?
1: Oh begitu, Dalala. Ya mudah-mudahan pendengar kita juga bisa menyimak ini. Mengapa ikhlas? Ikhlas itu maaf sekali. Ikhlas itu seperti buang air besar.
2: Oh iya. Iya, saya paham
1: ya Dalala.
2: Paham, Ustaz. Ya.
1: Ikhlas itu seperti buang air besar.
2: Iya.
1: Begitu ikhlasnya orang ketika dia buang air besar.
2: Iya.
1: Tidak ada orang yang terpaksa buang air besar, tidak ada.
2: Iya.
1: Semua dengan tulus dan ikhlas.
2: Nah, ikhlas. Iya.
1: Dan ketika orang buang air besar, tidak ada yang menyesal yang dibuang itu.
2: Iya betul.
1: Betul ya Dalala.
2: Iya.
1: Tidak ada orang satupun pernah menyesal.
2: Menyesal kenapa saya buang air besar?
1: Tidak pernah menyesal yang dia buang itu.
2: Betul.
1: Apakah yang dia buang itu baru saja dia makan sate ataukah baru saja dia makan makanan yang bergizi?
2: Iya.
1: Sekalipun dia tidak pernah menyesal. Begitulah kita dituntut Dalala.
2: Iya.
1: Supaya ikhlas kita seperti itu.
2: Seperti itu.
1: Buang air besar
2: kita
1: itu.
2: Masuk di toilet. Iya, seperti itu.
1: Iya,
2: saya sudah itu. Paham
1: sudah
2: itu.
1: Paham
2: iya, ya. Pendengar juga dia sudah tahu itu.
1: Iya. Jadi kalau dari sisi bahasa Dalala, kata ikhlas itu dari akar kata

0: yang artinya murni.
1: Murni.
0: Iya. Ikhlas itu artinya murni, tidak bercampur dengan yang lainnya.
1: Ya. Iya, iya, iya, iya.
0: Itu dari kata khalis. Ya.
1: Khalis.
0: Ikhlas itu dari kata khalis.
1: Ya, jadi murni.
0: Itu artinya murni.
1: Iya, sama juga bensin murni.
0: Ah, itu bensin murni, iya, ada juga tidak menjual campur, tidak minyak, campur.
1: Jadi zaman dulu, Ustaz.
0: Iya.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Jadi orang yang ikhlas itu di dalam hatinya tidak tercampur dengan ketidakikhlasan itu. Jadi dia benar-benar ikhlas melakukan sesuatu, tidak tercampur dengan ketidakikhlasannya. Pertanyaan dari Lala tadi, mengapa kita harus ikhlas?
1: Iya. Ya.
0: Kenapa? Mengapa harus ikhlas?
1: Iya.
0: Atau mengapa ikhlas? Alasan pertama kita melakukan perbuatan yang ikhlas atau amal yang ikhlas.
1: Iya.
0: Alasan pertama adalah karena memang itu perintah Allah.
1: Oh, memang perintah Allah.
0: Memang perintah Allah untuk kita selalu ikhlas. Jadi pengertian ikhlas tadi kita sudah sampaikan Delala, seperti buang air besar, begitu tulusnya kita, begitu ikhlasnya kita, meskipun baru saja kita makan makanan yang lezat, tiba-tiba langsung buang air besar, BAB. Maka segala yang kita makan yang lezat-lezat tadi itu kita ikhlaskan. Ya, meskipun prosesnya bukan yang dibuang tadi itu yang itu baru saja kita makan, tapi yang kita makan kemarin itu yang kita buang. Tapi begitu ikhlasnya kita ketika kita buang air besar itu. Jadi ikhlas dalam beramal soleh itu yang pertama alasannya karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah Allah perintahkan untuk melakukan atau berbuat yang ikhlas.
1: Surah Al-Baqarah.
0: Surah Al-Baqarah ayat 5.
1: Ayat 5 apa bunyinya, Ustaz?
0: Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan atau memurnikan,
1: memurnikan
0: ketaatan semata-mata untuk menjalankan agama yang lurus, ya. Jadi dalam beramal soleh itu kita melaksanakan perintah-perintah agama, tapi atas dasar berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 5, amal soleh itu dilandasi dengan
1: keikhlasan. Itu tadi ayatnya, wa ma
0: ayatnya itu tadi.
1: Illa
0: wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Sampai saja di situ.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan atau memurnikan ketaatan semata-mata untuk Allah, untuknya dalam menjalankan agama yang lurus.
1: Yang lurus.
0: Begitu
1: ya. Terus Ustaz. Nah,
0: kemudian ya. Kemudian pertanyaan dan lalai tadi, mengapa kita ikhlas? Ya. Alasan yang kedua, kita ikhlas karena untuk memanifestasi tauhid kita.
1: Memanifestasi tauhid. Saya enggak mengerti.
0: Menanamkan tauhid, ya.
1: Oh, itu.
0: Menanamkan tauhid kita.
1: Manifestasi.
0: Membuktikan bahwa berarti tauhid kita itu benar-benar murni.
1: Berarti sama halnya ini, hampir sama kalau dibilang investasi.
0: Itu
1: ya,
0: menginvestasi artinya menabung, menyimpan sesuatu untuk jangka yang
1: untuk
0: panjang.
1: Jangka panjang.
0: Sama dengan ikhlas ini adalah sebuah tabungan untuk meraih tauhid yang murni.
1: Meraih. Jadi, buah daripada apa yang kita manifestasikan.
0: Iya, betul sekali.
1: Dalam ini berkaitan dengan tauhid, Ustaz.
0: Iya, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan amal soleh.
1: Amal soleh, ya.
0: Amal soleh yang tidak dicampuri oleh hal-hal yang mengandung kemusyrikan atau kesyirikan.
1: Dicampuri, kenapa dicampuri?
0: Iya, kan ada perbuatan manusia yang bercampur dengan perbuatan-perbuatan musyrik dan lah. Jadi kalau kita ikhlas, maka kita membersihkan nilai-nilai tauhid kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersihkan dari hal-hal yang menjurus kepada kemusyrikan. Salah satunya adalah riya.
1: Riya.
0: Riya. Kalau bahasa di sini bilang apa itu, Delala itu?
1: Riya itu mau kayak mau dipuji.
0: Mau dikata.
1: Mau dikata.
0: Mau dikata. Mau dikata atau riya dan lalah, itu adalah syirik khafi.
1: Syirik khafi, syirik kecil.
0: Syirik kecil. Kalau syirik kecil ini dikumpul terus menerus, dilakukan terus menerus, maka akan menjadi syirik besar.
1: Nah ini yang paling bahaya, syirik kecil ini daripada syirik besar.
0: Syirik besar menyembah selain dari Allah itu nampak, kelihatan.
1: Kenapa saya bilang itu, Ustaz, ini lebih bahaya daripada syirik besar? Karena syirik kecil itu kadang kita tidak sadar.
0: Itulah Denala, tidak kelihatan.
1: Tidak
0: pula
1: kelihatan.
0: Kalau syirik besar Denala, ini perbuatan orang, orang musyrik. Perbuatan syirik.
1: Iya.
0: Menyembah selain dari Allah. Meminta selain dari Allah.
1: Iya.
0: Meminta di tempat-tempat yang dianggap keramat, kelihatan dan lain-lain.
1: Iya, kelihatan.
0: Kelihatan.
1: Iya.
0: Tapi ini syirik khafi, syirik kecil.
1: Syirik kecil.
0: Itu tidak kelihatan, seperti orang yang mau dikata. Kita tidak menyangka bahwa itu adalah perbuatan syirik.
1: Nah, ini yang berat ini.
0: Pertanyaannya ini lagi dan lain-lain.
1: Iya,
0: kenapa dikatakan syirik orang yang mau dikata?
1: Kenapa dikatakan syirik ini?
0: Orang yang mau dikata atau riya, sombong, angku.
1: Iya.
0: Kenapa dikatakan perbuatan-perbuatan termasuk syirik?
1: Iya.
0: Walaupun itu syirik kecil.
1: Iya.
0: Karena yang maha sombong itu cuma Allah. Al-mutakabbir.
1: Al-mutakabbir.
0: Yang maha sombong.
1: Yang maha sombong.
0: Salah satu asmaul husna, al-mutakabbir. Yang maha sombong itu hanya Allah. Tapi ada manusia yang berbuat sombong.
1: Berbuat sombong.
0: Dia mengambil salah satu
1: kekuasaan Allah.
0: Iya, salah satu dari asmaul husna, salah satu dari sifat-sifat Allah.
1: Iya, sifat Allah. Iya.
0: Menjadi kekuasaan. Sifatnya.
1: Iya.
0: Nah, ini. Lebih bahasa lebih anu lagi dan lala, dia mau menyaingi Allah dalam segi kesombongan ini. Padahal al-mutakabbir, Allah yang maha sombong. Kita ini apa yang kita sombongkan dan lala?
1: Betul, Ustaz.
0: Kalau Allah maha sombong, wajar segala sesuatu ini adalah miliknya, segala sesuatu ini adalah ciptanya.
1: Tunggu dulu, Ustaz. Saya kasih ke gambaran ini. Taruhlah misalnya saya pengurus masjid ini. Ya di tempat saya di Tambalan Ria.
0: Iya, misalnya ya.
1: Misalnya.
0: Atau kok memang
1: bukan
0: betul
1: misalnya, pengurus? Memang saya pengurus masjid di Tambalan Ria. Masjid
0: Al-Khair. Allah. Luar biasa.
1: Saya sisi pembangunan. Segala perbaikan masjid itu, baik kamar mandi,
0: tempat itu harus
1: saya,
0: seksi pembangunan itu harus melihat dengan jeli itu.
1: Terus saya mengatakan, saya ini melakukan seperti ini semata-mata hanya karena saya ikhlas. Saya ikhlas. Itu terucap itu. Saya ini mengerjakan ini ikhlas. Bagaimana dengan apakah betul-betul saya ikhlas ini? Kalau Pak Ustaz nilai saya memang ikhlas, tapi enggak tahu misalnya di hati saya apa.
0: Jadi begini Dalala, pada tingkatan tertinggi orang-orang ikhlas itu, dia tidak harus mengatakan saya ikhlas.
1: Iya, kita ini jadi pengurus masjid hanya ikhlas.
0: Ini sudah batal ikhlasnya.
1: Sudah batal kalau diucapkan.
0: Batal ikhlas kalau diucapkan. Segala sesuatu yang diniatkan dalam hati bahwa ini benar-benar kita ikhlas, kita simpan di dalam hati. Tidak perlu kita harus mengungkapkan, mengucapkan kepada orang lain, saya ini ikhlas. Justru di situ saudara memperlihatkan kesombongan.
1: Kesombongan. Iya.
0: Saudara memperlihatkan supaya saudara itu mau dikata bahwa ini orang ikhlas. Itu.
1: Saya ini bangunkan toilet, bangunkan tempat wudu. Saya ikhlas karena saya sama mendapat pahala.
0: Itu sudah batal keikhlasannya. Pada tingkat tertinggi itu, orang yang hanya mengucapkan saya ikhlas, itu sudah batal keikhlasannya.
1: Jadi seharusnya bagaimana?
0: Karena ketika dia mengucapkan ikhlas, itu seolah-olah dia memberitahukan kepada orang,
1: sesama pengurus
0: bahwa dia ini orangnya ikhlas. Dipuji lagi.
1: Dipuji.
0: Jadi dia seolah-olah mengharapkan pujian dari orang bahwa dia orang ikhlas. Maka batal keikhlasannya.
1: Batal keikhlasan. Terhapus pahalanya.
0: Terhapus pahalanya. Apa yang dikatakan terhapus dalam disebabkan karena riya itu seperti api yang menghanguskan kayu bakar.
1: Iya. Tidak ada komentar. Iya, itu
0: api yang menghanguskan kayu bakar, menghangus amal-amal yang kita lakukan yang dilandasi dengan ria. Mau dikata. Begitu adalah.
1: Nah, selanjutnya Ustaz,
0: selanjutnya adalah
1: kita ikhlas.
0: Kenapa kita harus ikhlas adalah agar diterimanya amal kita. Karena kita melakukan keikhlasan itu, kita mengharap kepada Allah supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya ini tentu ya Ustaz.
0: Iya.
1: Karena kita itu ikhlas supaya amal kita diterima.
0: Betul.
1: Tetapi di balik keikhlasan itu ada kendala yang bisa membatalkan pahala.
0: Ah, itu tadi. Jangan mengatakan, mengumumkan bahwa saya ini ikhlas. Itu seolah-olah engkau memberikan pengumuman kepada orang bahwa kamu adalah orang ikhlas supaya orang memuji. Ah, maka hanguslah segala amalan, batal keikhlasan.
1: Iya, iya.
0: Jadi tujuan kita ikhlas itu adalah agar diterimanya amal. Supaya diterimanya amal, ya jangan katakan saya ikhlas supaya kalau dikatakan batal keikhlasannya.
1: Biarkanlah antara kita dengan Allah.
0: Antara kita dengan Allah.
1: Iya.
0: Supaya diterima amal kita, kita ikhlas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 110.
1: Ya.
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada."
1: Apa artinya itu ayat Ustaz?
0: Katakanlah sungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
1: Itu ayat terakhir tadi itu yang mengena itu Ustaz.
0: Iya. Dalam surah Al-Kahfi ini artinya diterimanya amal itu salah satunya adalah dalam melaksanakan mengerjakan amal soleh itu jangan mempersekutukan.
1: Oh iya.
0: Jangan mempersekutukan seseorang pun.
1: Iya.
0: Dalam beribadat kepada Allah. Jangan mempersekutukan Allah dengan orang.
1: Jelaskan dulu bebas, supaya mudah dipaham ini. Jangan mempersekutukan.
0: Ya. Artinya dalam ayat ini, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadat kepada Allah, kepada Tuhannya.
1: Iya. Ustaz.
0: Jadi dalam surah Al-Kahfi ini adalah supaya diterimanya amal, yang pertama adalah jangan menyekutukan Allah.
1: Jangan menduakan seperti
0: ya, begitulah. Menduakan Allah, bahkan jangan mentigakan Allah. Jangan mentigakan Allah. Yang kedua, untuk diterimanya amal ini, seseorang tidak boleh menganggap manusia itu sebagai saingannya Allah.
1: Begitu ya.
0: Ada yang lebih memuliakan manusia
1: adalah. Iya, betul. Ya.
0: Ada yang lebih memuliakan manusia daripada Allah.
1: Baik yang dia sadar, yang tidak dia sadari maupun yang
0: tidak dia sadari.
1: Sengaja.
0: Bahwa dia lebih kadang dia lebih memuliakan manusia daripada Allah. Dia lebih memuliakan ciptaan Allah
1: daripada penciptanya.
0: Dalam salah satu hadis Nabi, saya tiang ada ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa.
1: Nah, itu hadisnya itu Ustaz.
0: Tapi akan datang satu masa umatku lebih mencintai 5 perkara daripada 5 perkara yang lain.
1: Yang mana itu Ustaz?
0: Termasuk salah satunya adalah yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq.
1: Mencintai,
0: dia lebih mencintai ciptaannya,
1: ciptaan
0: daripada sang pencipta itu sendiri.
1: Dan
0: kata Nabi, saya ti'ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansaunal khams. Akan datang satu masa umatku lebih mencintai 5 perkara daripada 5 perkara yang lain. Salah satunya itu tadi, dia mencintai ciptaan daripada penciptanya.
1: Iya.
0: Nabi bilang akan datang satu masa. Apakah itu sudah ada atau belum?
1: Sudah ada. Iya.
0: Apakah sudah datang masa itu?
1: Sudah.
0: Banyak orang yang lebih mencintai ciptaan Allah, mencintai
1: ciptaan manusia.
0: mencintai ciptaan manusia, mencintai ciptaan Allah, mencintai dari istrinya, anaknya, melebihi cintanya kepada Allah.
1: Iya.
0: Mencintai harta bendanya melebihi kecintaannya kepada Allah. Apakah tidak, sudah terjadi?
1: Sudah terjadi.
0: Zaman itu sudah datang kepada kita.
1: Iya. Namun sebenarnya Ustaz, tidak mengapa kita mencintai sesuatu, tetapi jangan kita tidak lebih. Jangan kita lebih mencintai
0: betul,
1: sesuatu daripada
0: kita boleh
1: kita.
0: Mencintai, tapi jangan melebihi,
1: melebihi kecintaan kita
0: daripada Allah. Melebihi kecintaan kita kepada yang selain daripada Allah.
1: Iya betul.
0: Jadi itu.
1: Selanjutnya Ustaz.
0: Kemudian mengapa kita harus ikhlas? Ikhlas itu menentukan nilai amal kita.
1: Oh, menentukan nilai amal.
0: Menentukan nilai bernilai atau tidak. Ada nilainya atau tidak amal itu. Ada amal yang tidak bernilai. Ada amal yang tidak bernilai.
1: Sia-sia.
0: Tidak ada manfaatnya.
1: Berarti sia-sia.
0: Sia-sia. Maka dalam surah An-Nahl itu, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun.
1: Wa huwa mu'minun.
0: Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Kalau tidak dalam keadaan beriman, maka amal itu sia-sia dan tidak bernilai. Contohnya itu
1: dilihat betul.
0: Itu contohnya bahwa amal soleh yang kita lakukan itu, amal yang kita lakukan itu tidak bernilai kalau tidak dilandasi dengan iman.
1: Iya, betul.
0: Makanya orang-orang kafir itu mereka beramal soleh, berbuat baik, tapi tidak berlandaskan kepada iman. Tidak dilandasi keimanan. Keimanan yang mana? Iman kepada Allah, kepada malaikat. Apakah mereka melakukan amal itu berdasarkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul? Tidak. Mereka hanya beramal saleh saja. Mereka membantu orang, tapi tidak dilandasi oleh iman. Maka ikhlas itu adalah salah satu nilai, salah satu apa ya aspek untuk menentukan amal itu bernilai atau tidak. Dalam surah Al-Mulk misalnya, apa bunyinya itu?
1: Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
0: Artinya adalah
1: Allah menjadikan hidup dan mati untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Untuk mengetahui siapa yang paling terbaik amalnya.
0: Nah,
1: oh, yang terbaik.
0: Allah menilai siapa yang terbaik amalnya. Dia menjadikan, menciptakan khalaq itu menciptakan ya. Allah menciptakan mati dan hidup. Untuk dia menilai siapa yang paling
1: terbaik amalnya.
0: Paling bagus, paling baik amalnya.
1: Kenapa bukannya dia, paling terbanyak, Ustaz?
0: Itu persoalannya. Terbanyak itu kan dari segi kuantitasnya.
1: Oh.
0: Ada orang yang sholatnya rajin, puasa rajin, tapi belum tentu berkualitas. Di mana kita nilai kualitasnya itu? Dari ikhlasnya itu tadi.
1: Kembali lagi ke ikhlas.
0: Kembali kepada ikhlas.
1: Kualitas.
0: Dia sholat rajin, puasa, dia ikhlas enggak kepada Allah? Ikhlas enggak? Nah, maka dari segi kuantitas. Memang dia kelihatan wah orang soleh. Tapi dari segi kualitas yang dinilai adalah keikhlasan, ketulusan itu.
1: Taruhlah misalnya Pak Ustaz lebih banyak menyumbang di masjid daripada saya. Kalau banyak
0: kalau diumumkan itu ini Ustaz menyumbang sekian ini. Tapi jarang ya Ustaz menyumbang.
1: Ustaz itu bukan jarang menyumbang. Ustaz itu kan kita bilang ikhlas. Kita memberi tangan kanan, tangan kiri tidak tahu.
0: Gitu. Jadi masa jadi kita, ini Ustaz banyak sumbangannya diumumkan ada di daftar donaturnya ada. Namanya luar biasa sumbangan. Persoalannya ikhlas enggak itu? Tulus enggak? Kok namanya ditulis di situ supaya dibaca orang? Itu.
1: Tapi ada juga begini Ustaz. Ini kan untuk mendorong teman-teman. Jalan les. Saya tulis di atas di situ menyumbang 500 ribu, walaupun saya berikan itu 100 ribu. Pancingan.
0: Oh, memancing. Oh, pernah saya.
1: Begitu.
0: Pernah saya.
1: Boleh Ustaz ya.
0: pernah saya alami begitu. Artinya begini, saya waktu pembangunan masjid begitu, ada yang tulis sumbangannya 100.000, ternyata tidak menyumbang, dia cuma memancing saja. Bagus juga caranya, cuma
1: ya
0: penipuan
1: yang penting,
0: juga.
1: Ya, yang penting di belakangan kalau ada rezekinya lebih daripada 100.000.
0: Betul, ya.
1: Ini yang terakhir. Jadi, ini Ustaz. Sudah.
0: Yang ya kemudian
1: tadi
0: begini
1: adalah
0: ya.
1: Al-Mul,
0: jadi menentukan nilai ya. Allah menciptakan mati dan hidup. Allah mau lihat siapa yang paling bagus ya amalnya ya. Siapa yang paling bagus amalnya. Kenapa Allah menilai siapa yang paling bagus amalnya, bukan banyaknya,
1: bukan
0: seperti
1: banyak
0: yang ditanya dengan Lala tadi. Bukan dilihat banyaknya, tapi bagusnya.
1: Bagusnya
0: dari sini adalah dari kualitasnya, segi kualitasnya. Dari mana kita menilai kualitas? Dari ikhlasnya itu tadi. Ikhlas itu apakah kita bisa melihat ikhlasnya seseorang?
1: Saya tidak bisa lihat.
0: Tidak bisa dia. Tidak bisa. Yang bisa melihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak saja melihat wajahmu, melihat tampangmu, tapi Allah menatap hatimu dan amal perbuatanmu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Berarti mati pagi ini baru kita tahu kualitas amal. Diperlihatkan Ki.
0: Yang tahu ikhlas atau tidak dengan hanya kita dan Allah
1: Subhanahu wa taala.
0: Dan Allah. Orang lain tidak bisa melihat ini ikhlas orangnya tahu.
1: Betul.
0: Tidak mungkin.
1: Betul.
0: Kemudian yang terakhir adalah tentu sekali
1: mengapa kita ikhlas ini, Ustaz?
0: Mengapa kita harus ikhlas? Ikhlas itu menyelamatkan kita dari godaan syaitan. Karena syaitan itu hanya menggoda orang-orang yang tidak ikhlas. Tapi kalau orang beramal dengan ikhlas, itu setan takut menggoda. Setan hanya takut kepada orang yang ikhlas. Orang yang rajin sholat, itu tempatnya, tempat godanya setan luar biasa. Orang yang rajin sholat, rajin puasa, itu godaan setan luar biasa. Tapi setan takut mendekati orang yang ikhlas, beramal dengan ikhlas.
1: Tapi kenapa Ustaz ada orang yang mengatakan semakin tinggi ketaatan kita semakin besar juga godaan setan?
0: Pangkalnya adalah ikhlas itu tadi. Semakin tinggi keimanan kita kepada Allah, semakin kan dengar begitu kan? Semakin tinggi keimanan kita, semakin mantap ibadah kita kepada Allah. Semakin apa tadi?
1: Semakin godaan setan.
0: Godaan setan semakin besar.
1: Semakin besar.
0: Kenapa? Karena yang mereka lakukan itu adalah mereka orang-orang yang ikhlas. Maka setan itu berusaha terus itu. Dia berusaha terus untuk menggoda orang-orang yang ikhlas itu. Tapi hakikatnya setan takut, kepada orang-orang yang ikhlas. Karena susah dia goda itu. Dia hanya menggoda, hanya menguji saja.
1: Berarti seperti ini.
0: Tapi setan tetap kalah dalam menguji orang-orang yang ikhlas.
1: Begitu. Berarti ya. Nali aja di sebelah kaca saja. Setan.
0: Begitu dan lain. Saya kira begitu. Jadi intinya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
1: Sampai di situ lahuddin.
0: Itu sampai di situ. Dan tiadalah diperintahkan
1: untuk melakukan
0: melakukan
1: ketaatan.
0: Ya, untuk menyembah Allah.
1: Menyembah Allah.
0: Ya.
1: Dalam ketaatan.
0: Untuk menyembah Allah kecuali dengan ketaatan dengan keikhlasan
1: terhadap agama yang lurus.
0: Terhadap agama yang lurus.
1: Jadi seperti itu,
0: intinya di situ dengan Allah. Mudah-mudahan kita dan pendengar selalu ikhlas dalam beramal, tapi jangan mengumumkan bahwa saya ini adalah orang yang ikhlas. Seperti yang diperintahkan, diingatkan Allah dalam surah Al-Bainah ayat 5 itu tadi. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan atau memurnikan ketaatan semata-mata untuknya dalam menjalankan agama yang lurus. Saya kira begitu dan lain.
1: Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan yang disampaikan terkait dengan makna dan pentingnya ikhlas.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan pendengar kita ini menjadi dapat memahami, termasuk saya Ustaz, dan insya Allah tidak ada halangan kita lanjut lagi.
0: Betul.
1: Kapan ada waktu?
0: Insya Allah.
1: Dan terima kasih lagi kami ucapkan Ustaz. Kalau begitu saya permisi dulu Ustaz.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya. Selamat pagi sahabat budaya, menuju pukul 6 pagi. Sekarang kita ikuti dulu info kabarana untuk menghadirkan program Panorama Pagi.
1: Kabarana Pro

0: Sahabat budaya brongkos, brongkos temanggung merupakan salah satu kuliner khas Jawa Tengah yang berbahan utama daging kambing sehingga masyarakat sering menyebutnya sebagai brongkos kambing. Hidangan ini menjadi alternatif olahan kambing yang berbeda dari sate atau gulai karena memiliki kuah kental dengan cita rasa rempah yang begitu kuat. Berdasarkan bahan utamanya brongkos, dibedakan menjadi brongkos kepala dan brongkos kikil, namun keduanya sama-sama memiliki tekstur daging yang empuk dan kaya rasa. Ciri khas utama masakan ini terletak pada perpaduan rasa gurih manis dan pedas yang meresap hingga ke dalam daging kambingnya. Aroma rempah yang harum membuat brongkos semakin menggugah selera, terutama bagi pencinta makanan pedas dan olahan kambing. Kelezatannya membuat hidangan ini banyak digemari masyarakat, meskipun karena kandungan lemak dan penggunaan daging kambing yang cukup tinggi, brongkos sebaiknya tetap dikonsumsi secukupnya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Selamat pagi sahabat budaya. Dari radio.co.id Makassar, menjelang Hari Raya Idul Adha, pengawasan terhadap lalu lintas ternak di wilayah perbatasan semakin diintensifkan. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh hewan yang akan dikonsumsi masyarakat berada dalam kondisi sehat dan bebas dari wabah penyakit. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangke, Muhyiddin, dalam Halo RRI pada Jumat kemarin mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Pangke berkomitmen dengan menjaga kesehatan hewan kurban melalui pemeriksaan ketat bagi ternak yang masuk maupun melintas. Setiap pedagang atau peternak wajib berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk pendataan dan verifikasi surat keterangan kesehatan hewan. Sesuai edaran Bupati, sahabat budaya, pengawasan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor antara Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan TNI Polri, hingga pemerintah tingkat desa dan kecamatan. Meski penyuluh kini berada di bawah kementerian, kerjasama di lapangan tetap berjalan solid untuk memperkuat pendataan dan pembinaan yang berkelanjutan. Nanti lanjut lagi di karya berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Selamat sore, kami dari admin bank. Akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Mohon verifikasi dengan mengirimkan kode OTP. Kok bisa? Jangan-jangan akunku dihack.
6: Hati-hati, jangan sampai ini penipuan.
7: Kasih saja kode OTP yang baru masuk itu. Jangan sampai rekening bank benar-benar dibobol.
8: Oh no.
5: Kasih atau tidak ya? Kasih atau tidak ya?
9: Jangan pernah berikan OTP, PIN, password, atau informasi pribadi

Ya, sahabat budaya dari ri.co.id Bulukumba. Pemerintah Kabupaten Bulukumba bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar kegiatan kampanye informasi publik terkait perlindungan nelayan dan masyarakat pesisir dari praktik penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan negara lain. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang pola kantor Bupati Bulukumba. Dalam pengantarnya, Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Bulukumba, Yusli Sandi Yusli Sandi, ini menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman nelayan dan masyarakat pesisir terkait risiko dan bahaya melakukan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah perairan negara lain, sehingga nantinya para nelayan akan lebih berhati-hati dalam mencari ikan. Sekaligus, ya, sementara Bupati Bulukumba Andi Mukhtar Ali Yusuf menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pelaksanaan kampanye informasi publik tersebut. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keselamatan nelayan dan masyarakat pesisir, khususnya terkait aktivitas penangkapan ikan tanpa izin di wilayah perairan negara lainnya. Sahabat budaya, selamat pagi. Halo yang baru bergabung, ini Bung Richard. Kita sampai jam 10 pagi nanti. Jangan lupa sebentar di pukul 7 kita punya program Bari Basah, ya, jangan kemana-mana.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kote, jajanan khas Makassar, memiliki cerita panjang sejak kemunculannya. Nama Jalang Kote diyakini berasal dari dua kata, Jalang yang berarti berjalan, dan Kote yang menggambarkan suara teriakan penjual mirip ayam yang berkotek. Dulu, Jalang Kote dijajakan secara sederhana, menjadi makanan ringan yang mudah dibawa, sekaligus pengisi perut masyarakat Makassar. Isi Jalang Kote awalnya sederhana, hanya bihun, kentang, wortel, dan telur rebus dengan bumbu lokal. Namun seiring waktu, isian berkembang dengan tambahan daging cincang, ayam, hingga udang. Di daerah lain di Indonesia, Jalang Kote kerap disebut dengan nama lain, seperti pastel di Jawa atau panada di Manado, yang berisi ikan cakalang pedas. Semua punya ciri khas masing-masing, tetapi Jalang Kote tetap menonjol dengan sambal cairnya yang khas. Kini, Jalang Kote mengalami inovasi besar. Tak lagi sebatas jajanan pasar, ada varian beku atau frozen food yang bisa dikirim hingga keluar kota, bahkan luar pulau. Kreativitas juga hadir lewat isian kekinian, seperti tuna, mayo, keju, atau rendang, menyesuaikan selera modern, dari makanan tradisional hingga ikon kuliner yang siap mendunia. Jalang Kote terus berevolusi tanpa kehilangan cita rasa khas Makassar.

Iya, sahabat budaya dari Jakarta. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan guru-guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepesan ini tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2016. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani mengatakan bahwa surat edaran melindungi guru non-ASN. Pemerintah daerah juga mendapat kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Nah, karena banyaknya pemerintah daerah sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer. Keraguan muncul setelah aturan penghapusan status non-ASN ditetapkan oleh pemerintah pusat. Meski demikian, Kemendikdasmen kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB terkait kebutuhan guru sekolah negeri. Langkah itu pun dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu kekurangan tenaga guru. Surat edaran ini juga mengatur skema pembiayaan bagi guru non-ASN di sekolah negeri. Guru bersertifikat pendidik tetap bisa menerima tunjangan profesi. Sahabat budaya, kita menuju sementara di pukul 7 ya. Jangan kemana-mana untuk menghadirkan program Paribasa. Jangan kemana-mana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sahabat budaya, Kitsune. Desa Kitsune adalah sebuah konsep desa tematik yang terinspirasi dari kata Kitsune, yaitu rubah dalam mitologi Jepang yang sering digambarkan sebagai makhluk bijak, licik, dan memiliki kekuatan magis. Di konteks modern, desa Kitsune biasanya merujuk pada destinasi wisata atau kompleks gaya hidup, misalnya di Bali yang menggabungkan atmosfer desa, nuansa Jepang, dan sentuhan budaya lokal. Lengkap dengan area kafe, restoran, butik, serta seni pahatan dan patung rubah yang menjadi simbol pelindung dan identitas tempat tersebut.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Sahabat Budaya, selamat pagi. Bersama Richard Ferdinand, hari ini kita membahas tentang sebuah kata, konsisten. 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Mari silakan sahabat Budaya mau bergabung, Richard tunggu. Di kesempatan Sabtu ini, tanggal 9 Mei 2025, konsisten. Sahabat Budaya, kata ini gampang sekali kita ucapkan, tapi terkadang dalam pelaksanaannya agak sulit ya. Agak sulit, atau terkadang juga kita tiba-tiba saja melupakan. Artinya gini, ketika sudah mengatakan memang sama sekali tidak bisa, atau memang sama sekali tidak dapat melakukan, lebih baik mengatakannya dengan jujur apa adanya ya. Itu menjadikan kita, apalagi di orang Sulawesi Selatan ya, pantang biduk surut ke pantai ketika harus melakukan sebuah hal. Mari silakan sahabat Budaya, chat tunggu di 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Iya. Nah, kalau dalam falsafah Bugis Makassar ya, ini kita punya ada teguh pendirian atau konsisten. Nah, biasa disebut geteng. Nah, mari silakan sahabat Budaya mau bergabung, mungkin punya pengalaman ya, atau ingin berbagi tentang satu kata ini, konsisten. 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250 ya. Kata yang sebenarnya agak gampang kita ucapkan, tetapi ternyata kadang dalam pelaksanaan memang terkadang kita lupa ya, atau mungkin bisa saja tidak kejadian. Oke, sembari menunggu line telepon sahabat Budaya, kita angkat semangat dulu untuk sahabat Budaya semuanya.

Bank Indonesia yang mengatur suku bunga untuk mengontrol harga. Itu benar, tapi di balik itu, pemerintah daerah punya senjata andalan yang jarang dibicarakan. Namanya belanja tak terduga. Kebanyakan dari kita tahu dana ini hanya dipakai kalau ada bencana alam atau banjir. Ternyata, uang darurat ini punya peran rahasia dan sangat penting untuk menstabilkan harga kebutuhan kita sehari-hari. Inflasi di daerah seringkali melonjak gara-gara harga makanan pokok seperti cabai, bawang, atau beras mendadak mahal. Kenapa mahal? Bukan cuma uangnya yang banyak beredar, tapi seringkali karena pasokan barangnya terhambat atau biaya angkut dari petani ke pasar itu mahal sekali. Disinilah belanja tak terduga bekerja. Dana ini bisa dipakai oleh pemerintah daerah untuk membayar sebagian biaya angkut komoditas pangan. Misalnya, mensubsidi harga solar truk pengangkut bawang dari sentra produksi. Selain itu, dana ini juga bisa membiayai operasi pasar murah besar-besaran, di mana barang dijual langsung ke masyarakat dengan harga yang lebih rendah. Ini adalah tindakan langsung di pasar, tanpa perlu menunggu kebijakan besar dari pusat. Pemanfaatan belanja tak terduga ini menunjukkan satu hal, mengendalikan harga itu bukan cuma tanggung jawab pusat. Pemerintah daerah didorong untuk tidak ragu menggunakan uang darurat ini demi menstabilkan harga. Dana ini adalah bukti nyata bahwa pengendalian harga harus dilakukan bersama-sama pusat mengatur uang, daerah mengatur barang, dan jalur distribusinya. Dampaknya langsung terasa harga di warung jadi lebih stabil, belanja jadi lebih tenang. Jadi, mengenal peran dana belanja tak terduga berarti memahami bahwa kita semua dari kantor Pemda sampai pasar tradisional berada dalam satu tim. Bukan hanya urusan angka-angka ekonomi yang rumit, tetapi juga aksi nyata untuk menjaga daya beli kita. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang memastikan setiap warganya mampu membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bebas, si Pati Nama angkat ke depan dia, dicuri di tengah jalan. Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Selamat pagi sahabat budaya. 0811-409-250 atau 0812-441-250. Sahabat budaya mau bergabung, Richa tunggu. Hari ini kita membahas tentang satu kata, konsisten. Nah, itulah yang membuat seseorang menjadi kuat, itulah seseorang menjadi sukses dan menjadi panutan ketika misalnya dia berbicara tentang konsisten ya. Oke, 0811-409-250. Sahabat budaya Bugis Makassar, kaya akan falsafah hidup yang menjunjung tinggi sebuah kehormatan, kejujuran, keberanian, dan keramahan. Nah, ini ada beberapa falsafah ya yang konsisten dengan nilai-nilai budaya Bugis Makassar. Seperti misalnya Sirina Pace ini menjaga kehormatan diri, rasa empati, dan solidaritas yang tinggi. Lalu ada Geteng Lempu dan ada Tongeng. Ini teguh pendirian, konsisten, jujur, dan berkata yang benar. Iya, selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, pagi. Bundaku.
1: Pagi.
0: Iya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terima kasih ya.
1: Apanya?
0: Terima kasih banyak.
1: Oh.
0: Iya, semoga berkah selalu, makin banyak rezekinya.
1: Iya.
0: Amin.
1: Nomor baru ini tahu nomorku.
0: Oh, oke. Okay. Wah, iya, nanti sebentar Richard simpan ya. Oke.
1: Okay. HP-ku ini yang rusak, saya perbaiki.
0: Oh, iya. Amin. Oke.
1: Okay. Konsisten.
0: Ya.
1: Artinya itu magetung. Sama dengan
2: assalamualaikum.
1: Kita jangan main-main begitu.
0: Iya.
1: Harus fokus. Kalau kita sudah katakan, harus kita tepati. Sama dengan itu toh?
0: Iya.
1: Ya, misalkan sama. Kita berjanji nanti kita ketemu, insyaallah. Tapi kita harus konsisten toh?
0: Iya.
1: Kita betul-betul mau menepati. Yang kita mau pura-pura begitu, basa-basi. Pun banyak juga itu sekedar basa-basi.
0: Iya.
1: Tidak ada buktinya.
0: Artinya maksudnya janjian terus tiba-tiba orangnya sudah menunggu terus tiba-tiba batal. Aduh.
1: Iya.
0: Kasihan orang yang sudah iya, orang yang sudah meluangkan waktunya kan?
1: Iya. Menunggu Tom Nikodom baru tidak datang.
0: Nah,
1: bagaimana itu toh?
0: Iya.
1: Pikiran tak menjengkelkan.
0: Sudah diharapkan, tapi
1: iya, jadi itulah artian dari konsisten.
0: Amin, iya.
1: Segala sesuatu kita harus konsisten. Dan jangan juga ucapkan seenaknya saja. Iya, nanti iya, saya datang. Saya harus kerjakan itu. Tapi kenyataan tidak ada toh.
0: Iya. Kecewa.
1: Kecewa. Iya. Jadi sebentar ini besok PDR
0: besok,
1: Minggu.
0: Iya, besok hari Minggu. Oke.
1: Makelon, acara makelon lah.
0: Iya.
1: Semoga kita ketemu di mana kita.
0: Nanti kita ketemu. Oh, kebetulan kemarin ada sempat ada keluar sedikit ada kegiatan.
1: Oh.
0: Iya.
1: Inces di.
0: Iya. Ya. Aduh, terima kasih luar biasa.
1: Ya, alhamdulillah kalau itu disyukuri, itulah enaknya kita yang si pemberi.
0: Amin.
1: Kalau kita mendengar dan mengucapkan
0: amin.
1: Syukur.
0: Iya.
1: Betapa bahagianya kita ini si pemberi toh.
0: Iya, Bundaku. Luar biasa. Terima kasih semakin banyak rezeki kita.
1: Iya, amin. Semoga kita selalu saling memberi.
0: Amin. Saling support, saling membantu.
1: Jangan kita selalu mau diberi.
0: Iya. Sehat selalu bundaku.
1: Iya.
0: Semoga besok kita semua sehat-sehat ya, supaya bisa ketemu.
1: Ya nanti hari Minggu. Hari Minggu siapa kah?
0: Amborusa baru saya.
1: Oh iya.
0: Baku ikut.
1: Sepak makin datang. Bapak tahu ibu-ibu bawa lagi.
0: Sehat-sehat semua.
1: Berto.
0: Sehat-sehat semua selalu ya. Dilimpahkan banyak berkah.
1: Betapa indahnya kita makan bersama di studio.
0: Menguatkan tali silaturahmi.
1: Iya. Berapa tomi itu pesanan yang dibawa. artinya tidak ada jianonya toh. Iya. Inces ditawa ya Rica
0: iya,
1: ke
0: iya.
1: Anu ke studio.
0: Oh iya.
1: Ih serunya.
0: Iya deh, umur panjang nanti bisa gabung lagi. Iya, itu aja bundaku.
1: Iya,
0: terima bisa, kasih, ya. Sehat-sehat.
1: Ya, iya. Konsisten ya.
0: Amin.
1: Segala-galanya.
0: Mm-hmm. Terima kasih.
1: Iya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Sampai jumpa.
0: Amin.
1: Iya.
0: Assalamualaikum, terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, Bari Basa Iye.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ki?
2: Dengan Safar dari Bone.
0: Oh, iyo. Pak Safar, silakan, Tabe.
2: Acara apa ini?
0: Bari Basa. Iye. Bone bagian mana, Ki?
2: Saya di Bone bagian selatan.
0: Tempat tinggalnya, Pak Safar namanya? Apa namanya?
2: Iya, di desa Batu Lapa.
0: Oh, Batu. Oh, iya. Apa yang menjadi ini yang paling terkenal dari kampungnya atau desanya Pak Safar?
2: Kalau yang terkenal itu ya terus apa namanya teh.
0: Oh, teh yang paling terkenal.
2: Gula merah.
0: Oh, gula. Oh, iya.
2: Dari apa nate masuk sana tua.
0: Oh iya. Gula merah oke. Iya. Oke.
2: Itu gula. Banyak yang beli. Kirim.
0: Iya oke.
2: Naruh.
0: Gula merah yang paling terkenal dari kampungnya dari desanya Pak Safar ya.
2: Iya.
0: Oke. Iya. Nah hari ini kita membahas mengenai konsisten. Mungkin punya pengalaman atau mau menyampaikan pendapat Tatabe, silakan.
2: Oh begitu.
0: Iya.
2: Ya. Tidak, saya tidak. Kalau saya tidak.
0: Kalau misalnya orang budaya atau tradisi orang Bone yang maksudnya yang selalu mengedepankan tentang kalau tradisi orang Bone itu apa nih Pak Safar, maksudnya kalau misalnya dia berani mengatakan iya kalau iya dan benar atau berani mengatakan salah kalau itu salah dan benar kalau itu benar, kalau di tradisi orang Bone itu seperti apa Pak Safar? Ya, halo. Halo, Pak Safar. Oh iya, mungkin sinyal ya. Sinyal mungkin agak ini. Karena memang lokasinya Pak Safar ini memang agak ini ya. Lokasinya memang mungkin agak di ini ya. Yang sinyalnya mungkin kurang terlalu bagus. Selamat pagi, Ayahandaku.
3: Selamat pagi.
0: Iya, mari silakan. Iya.
3: Alhamdulillah.
0: Amin.
3: Sama sekali.
0: Iya.
3: Ya, temanya hari ini harus konsisten.
0: Iya.
3: Atau menepati janji.
0: Amin.
3: Atau jangan ingkar.
0: Iya, amin.
3: Iya. Itu kalau orang itu harus konsisten ya. Apalagi kalau menjanji seseorang atau teman atau siapa saja itu harus ditepati. Karena hukumnya itu berjanji wajib. Jadi kalau tidak ditepati tentu pasti dosa. Ya, tapi kita akui juga itu dalam satu orang itu pasti pernah mengingkari janji. Tapi yang kita harapkan itu yang tidak disengaja.
0: Oh iya. Jadi,
3: artinya kita menjanji seseorang besok misalnya mau gabung dengan acara atau apa itu. Terus tidak sempat dia tepati janjinya mungkin karena sesuatu hal.
0: Iya.
3: Ya, ada yang lebih penting dari itu. Nah, itu bisa minta maaf. Itu barangkali yang bisa dimaafkan.
0: Iya,
3: artinya ada toleransi untuk itu.
0: Iya.
3: Tapi kalau berjanji kemudian tanpa alasan, dosa sih. Iya, jangan ini hal ini jangan selalu melakukan itu. Jangan selalu, karena itu bisa kita kehilangan kepercayaan. Misalnya dari limpo. Janji di misalnya contohnya Bun Richard misalnya. Besok Bun Richard insya Allah kalau tidak ada halangan saya ke studio. Itu harus ditepati kalau tidak ada halangan-halangan yang sangat berat. Ya itu. Nah, karena kalau itu sekarang kehidupan, kalau hilang kepercayaan sama kita dengan orang, itu sulit hidup, susah bagi hidup tak. Ya, karena kita itu meraih rezeki atau duit, uang, itu kita tidak bisa kita peroleh kalau cuma sendiri, pasti harus ada dari orang lain. Ya, itu tentu harus dari orang lain. Itu pasti dari orang lain, tidak mungkin uang itu datang dengan sendirinya. Ya, pasti dari seseorang. Ya, jadi tabe ini judul ini sebenarnya atau tema hari ini itu nasihat, nasihat sebenarnya. Ya, apalagi tabe pemaporan juga penginderang-inderang tukang utang. Itu saya tidak suka itu. Kalau janji-janji, pernah ada orang itu dia minta uang ke saya 500 ribu, dia bilang nanti kubayar. Karena kapan nantinya? Jadi ya, nanti 3 tahun kemudian baru saya tagih. Pak, ada itu dulu kita ambil uang 500. Iya, nanti Senin. Nah, Senin itu dia tidak tepat karena besok. Itu coba bayangkan, ini kurang bagus ini. Karena kita yang menolong, kita yang dibakar, ditunuh. Artinya janji-janji. Jadi bilang saja lebih bagus kalau tenang pada waktu Pak. Misalnya saya bayar, tapi jangan lagi janji besok. Saya tuh dijanji 3 bulan baru dia kembali ke itu. Ya, dia bilang nanti saya kasih kembali ke 3 juta setelah jam, 3 juta. Itu 500 kan? Iya. Supaya saya persoalan tuh. Jadi dalam kehidupan ini apa saja itu harus kita kita dinilai orang bahwa itu dalam ketawa kalau kita janji orang, iyalah insya Allah pasti ditunggu karena tidak pernah ingkar ya seperti itu. Tapi kalau orang sudah menilai kita dengan apa janji-janji dia dilimpo bawaan aja ya kan begitu, itu sudah tidak enak. Ya, itu imbasnya, itu efeknya itu ke keluarga. Mati medan limpo, kalau dia tukang janji-janji suka ingkar, nak ambil juga limpo, apa janji-janji memang dia nak, ini nak kaki. Ya itu Pak, jadi kita ini hidup, jangan cuma menjaga kita punya, kita pribadi menjaga. Tapi itu harus sih kalau neneknya, kakeknya baik, bapaknya baik, pasti anaknya juga baik. Karena itu ada istilah, buah itu jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Ya itu. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Kebanyakan itu kalau orang tuanya baik-baik, pasti anaknya baik tahu. Ya, artinya kebanyakan seperti itulah yang kita lihat. Ya. Jadi tabe ini tema hari ini itu mengajar kita jujur menepati janji. Menepati janji itu amal juga ya. Tapi jai banyak pun bicara itu menepati perkara-perkara anjing jo. Janji-janji orang. Ya jadi tabe sekali itu saja mengerti semua.
0: Terima kasih.
3: Ya jadi limpo juga tidak 100% begitu. Seperti tadi kalau ada keperluanku yang lain lebih penting. Pasti saya minta maaf nih. Sabe janjiku tadi deh, saya cancel dulu besok karena hari ini ada keperluanku yang sangat mau porang. Iya, oke. Itu saja Dik.
0: Iya, terima kasih. Selamat pagi.
3: Sukses sehat.
0: Iya.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bari Basah.
4: Bari, selamat Tapar lagi kembali.
0: Oh, mari silakan. Iya, tabe. Oh, iya.
4: Kita mengenai bicara malah konsisten ya, Pak.
0: Iya, mari silakan, Pak.
4: Oh, iya. Kalau saya ini di Bone itu biasanya orang itu kalau meminjam, meminjam apa tuh mau beli karena untuk cukup untuk dipinjam, biasanya berbunga kalau pinjam lama.
0: Iya, Pak Safar. Iya. Fokus aja ke konsisten dengan kata-kata. Kalau misal dalam budaya budayanya, dalam budaya di Bone itu apa tuh?
4: Halo.
0: Iya, mari silakan. Oke. Iya, iya. Sahabat budaya, ini ya. Oke. Selamat pagi.
5: Pagi.
0: Selamat pagi.
5: Apa kabar?
0: Iya, mari silahkan. Kabar bahagia, amin. Terima kasih.
5: Ya, bahagia dong. Itu harus tetap bahagia, jangan bersedih.
0: Asik.
5: Iya kan? Kalau nanti bersedih, nanti hujan.
0: Aduh, mendung di luar kah? Wih, dede.
5: Indah. Secerah hatinya di
0: cahaya. Asik, amin. Terima kasih. Mari silahkan.
5: Iya, konsisten itu tetap tidak goyah.
0: Apapun yang terjadi.
5: Apapun yang terjadi. Walaupun esok hari dunia akan kiamat. Ya. Yang penting kita Anda benar. Jangan kalau benar ya apapun risikonya. Saya akan tetap kata-kata saya.
0: Iya.
5: Seperti itu. Seperti pasal orang itu bisa taruh ada taruh jauh.
0: Artinya
5: ya, apa yang diucapkan apa biji yang dibuat itu kalau hitam ya katakan hitam kalau putih katakan putih seperti itu dan harus memang apa namanya konsisten dengan kata-katanya jangan yang dibilang lain-lain yang diperbuat begitu ya kan banyak seperti itu jangan seperti itulah saudara kita yang aneh itu banyak-banyak janjinya tapi tidak pernah dipenuhi, ya kan? Setiap 5 tahun berjanji, tapi tidak pernah dipenuhi. Itu kan tidak konsisten. Jadi, misalnya kan banyak sebenarnya konsisten tergantung dari apa ya situasi dan anunya. Apakah dalam penerapan aturan misalnya, ya kan? Ya konsisten aturan itu dalam hal janji, apalah sebagainya.
0: Program kerja.
5: Iya, program kerja dia konsisten dengan itu. Dan juga memang sekarang sebagian banyak orang itu tidak bisa konsisten dengan kata-katanya, dengan janjinya. Apalagi sekarang bisa goyah, apalagi kalau iman-iman itu iman-iman setengah-setengah. Itu mudah goyah itu. Karena sudah lihat nih apa janji dengan uang. Jabatan apa sebagainya itu goyah itu.
0: Oh iya.
5: Iya toh. Iya dengan goyah itu. Biasa nggak Richard lihat di media sosial.
0: Lupa. Ya,
5: kan? Orangnya
0: ketika menggebu-gebu. Dia sudah naik lupa mi temannya.
5: Iya. Menggebu-gebu bicara bersama begini. Sekalinya dia lembek ki. Ya kan tidak sesuai lagi perkataan yang dulu itu dengan sekarang. Ya kan sebetulnya seperti itu. Nah, yang tidak konsisten karena kenapa ada diintimidasi itu intimidasi dengan ancaman ada diintimidasi dengan uang ini uang yang paling berbahaya dan uang sedikit bisa menggoyah itu bisa menggoyah itu dia tidak sesuai lagi perkataannya itu dia konsisten dengan kata-katanya seperti itu kan seperti itu jadi itu kan sebenarnya dari manusianya sebenarnya makanya itu ketika kita berjanji kalau kita itu bilang insya Allah itu insya Allah itu tidak mengkaji itu.
0: Iya.
5: Jadi, insya Allah.
0: Iya, betul.
5: Kalau Tuhan mengizinkan, saya akan datang. Ada hal yang Tuhan saya akan datang.
0: Iya.
5: Gitu. Jangan bilang saya pasti datang. Jangan karena itu kita itu manusia hanya berencana.
0: Iya.
5: Tapi yang menentukan itu adalah Allah.
0: Betul.
5: Iya. Makanya itu kita itu insya Allah. Kalau tidak ada halangan.
0: Iya.
5: tidak ada aral melintang, insya Allah saya akan datang. Gitu.
0: Dan itu tidak berdosa.
5: Itu tidak berdosa itu. Ya kan? Melek lo, saya akan datang. Pasti saya akan datang. Jangan, itu namanya orang boroi itu. Orang sombong. Ya kan? Seakan-akan dia sudah kan mendahului. Seperti itu. Itu orang berjanji itu. Orang dulu itu memang konsisten dengan janjinya itu.
0: Iya, orang itu, dulu.
5: Dia malu itu. Mm-hmm. Ya kan? Karena itu tadi itu apa namanya? Taruh gaul.
0: Iya.
5: Karena dia taruh gaul. Dia malu ketika dia sudah berjanji dia tidak punya janji. Dia malu itu. Tapi sekarang yang terjadi kan tidak seperti itu. Iya. Sebaliknya.
0: Biasa-biasa ya aja.
5: Kan? Biasa saja. Senyum-senyum. Saya tidak pernah tanya sesuatu. Iya. Begitu. Makanya itu apa namanya? Sebenarnya itu juga orang suka dibohongi, Cak, ya.
0: Iya.
5: Ternyata juga orang bisa biasa dibohongi itu. Hmm. Sama dengan politik dengan cinta itu, itu beda-beda tipis. Iya, beda-beda tipis itu. Nah kata orang balik pada janji. Asal ada bohongnya. Seperti politik, saya akan bangun jembatan di sini. Mau jembatan tidak ada sungainya. Ya kan? Sama dengan dia. Ya. Sama dengan sebenarnya kalau orang mau pacaran itu memenggait hati seorang perempuan lawan jenis. Iya. Sekarang sudah dilakukan itu.
0: Janji di langit.
5: Iya, janji itu. Oh, saya akan gunung kudaki.
0: Laut seberangi.
5: Berenang. Iya. Karena memang itu. Tapi kayaknya perempuan itu suka. Kalau bilang, oh cantik sekali. Tidak ada lain di hatiku selain kamu. Oh, berbunuh itu hatinya. Ya kan? Karena itu maksudnya memang itu. Cinta dengan politik itu. Tipis. Bohong itu banyak itu. Jadi bohong, saya akan begini-begini. Wah, dia percaya itu. Mantap ini. Biasa tuh, 5 tahun lagi ke depan ini dibohongi lagi, percaya lagi. Begitu. Jadi itulah artinya, jangan mudah percaya sebenarnya juga. Ya kan? Jangan mudah berjanji. Bisa berjanji, kalau memang janji itu betul-betul bisa direalisasikan.
0: Iya.
5: Gitu. Dan beberapa masyarakat juga yang mudah dijanji. Lihat juga situasinya, betul tidak ini? Dari omongannya. Yang sampai hanya omongannya besar, tetapi nanti tidak ada realisasinya begitu. Mm-hmm. Ini konsisten itu tergantung dari seseorang sebenarnya. Dia dari imannya juga. Yeah. Bagaimana orangnya, jujur atau tidak. Mm-hmm. Tegas atau tidak. Seperti itu. Kedahannya. Karena kalau orang memang betul-betul ada prinsip, sudah ada dalam hatinya, apapun yang terjadi, sekali keluar dari mulut, dia tidak akan pernah menjilat lagi. Kata-katanya itu.
0: Iya.
5: Ya, toh, kalau itu orang yang konsisten, orang yang jujur, orang yang tegas. Sekali itu kata-kata itu benar, keluar dari mulutnya, apapun yang terjadi, dia akan tidak pernah menjilat ludahnya sendiri.
0: Oke.
5: Tapi kalau yang tidak konsisten, pagi tempe, sore tahu. Ya kan? Orang sendiri mimpi amplop. Berubah itu biar bersalah. Pokoknya dia berbalik ke arah itu.
0: Iya.
5: Yang pasti dia merasa menguntungkan dirinya sendiri. Dia rere itu apa namanya? Merendahkan dirinya. Itu dengan uang, apa dan sebagainya.